0: sedang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, di antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Keluarga korban cepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan tadi kita menyambut para tamu, dan insyaallah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
10: Jadi bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
5: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
3: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 dan kita masih lanjutkan kebersamaan kita di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk saat ini pukul 8 lebih 25 menit ya, masih menemani akhir pekan Anda di pagi ini. Jangan lewatkan nanti bincang santai ya, akan hadir kembali dengan topik mengenai kuliner tradisional, makanan enak dan bergizi. Nanti Anda bisa bergabung juga di line telepon, juga tonton di live YouTube RRI Gorontalo.

0: Ren, Ren, lihat deh kemasan minuman ini loh.
1: Lucu banget ya, jadi pengen beli juga.
0: Bener Dita, kemasan yang menarik memang bikin kita tuh tertarik buat beli.
2: Setuju, kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
0: Iya Ran, jadi buat para pengusaha penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
2: Bener banget! Ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih di kemasan produk.

di balik pertanda ya. Pendengar, kreativitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Gorontalo terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembinaan kemandirian. Tidak sekedar mengisi waktu dengan kegiatan produktif, warga binaan ini mampu menghasilkan beragam kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi dan juga berpotensi untuk dapat dipasarkan ke masyarakat. Melalui program pembinaan kemandirian, warga binaan secara aktif membuat berbagai produk kerajinan, diantaranya gelang tangan dan bunga hias berbahan manik-manik, tas rajut, gantungan kunci dari tali kur, serta bunga hias yang memanfaatkan limbah jagung ya. Nah, berbagai produk ini juga pendengar dibuat dengan mengedepankan kreativitas, ketelitian, dan juga keterampilan warga binaan. Hasil karya kemudian dipasarkan melalui kanal penjualan online maupun offline, termasuk melalui keikutsertaan pada stand UMKM dan pameran di berbagai kegiatan maupun event yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Guru Soekarno Putra dikabarkan meninggal dunia hari ini, Sabtu 26 September 2026. Setelah sempat sakit selama beberapa waktu terakhir, Guru Soekarno Putra ini meninggal dalam usia 73 tahun. Kabar ini dikonfirmasi oleh politisi PDIP Cyril Raul Hakim atau Chico Hakim, ya. Dilansir dari RRI.co.id, mendengar Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya mengatakan Guru Soekarno Putra meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Lahir pada 13 Januari tahun 1953, Guru Soekarno Putra ini merupakan anak bungsu dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dari pernikahannya dengan Fatmawati. Guru juga adalah adik dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pria bernama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra ini sempat menjalani pendidikan di perguruan Cikini sebelum melanjutkan sekolah di SMA Negeri 25 Jakarta dan berkuliah di jurusan arkeologi di University of Amsterdam selama 3 tahun hingga 1974. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2008 dan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik. Sejak muda, Guru dikenal sebagai bakatnya di dunia seni, terutama seni tari dan seni musik. Ia mendirikan grup kesenian Suara Mahardika dan GSP Production. Ia juga mendirikan grup Guru Gipsi dan Geng Pegangsaan bersama dengan Kinan Asution, Abdi Susman, dan juga Krisye. Berbagai lagu legendaris lahir dari tangan Guru Soekarno Putra seperti Kala Sang Surya Tenggelam, Melati Suci, Zamrud Katulistiwa, Lenggang Puspita, Mahadai Cinta, serta Galih dan Ratna.

Ya pendengar, kita nantikan program Bincang Santai live dari studio RRI Net Gorontalo. Anda bisa bergabung nanti di live YouTube ya, juga dengarkan di streaming RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi ini? Kembali saya Azhar Yusuf hadir menyapa Anda di program Bincang Santai untuk hari Sabtu tanggal 26 September ya 2026. Kali ini kita mengangkat topik mengenai kuliner tradisional, makanan enak dan bergizi. Nah, kalau sekarang ya, weekend biasanya kita isi dengan aktivitas kumpul bersama keluarga, terus juga tidak ketinggalan dengan menyajikan hidangan-hidangan terbaik ya, yang enak pastinya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan harga bahan pokok mulai naik nih. Jadi mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan isi dompet gitu ya. Nah, kalau dari jauh sebelum ada tren food preparation, budget meal, atau juga resep hemat yang berseliweran saat ini ya, kita sebenarnya atau masyarakat Gorontalo sudah banyak sebenarnya resep-resep penyelamat dari zaman dulu, diwariskan dari generasi ke generasi ya. Resep penyelamat yang mana bahan-bahan sederhana itu dapat diolah menjadi sebuah sajian yang mengenyangkan, bergizi, dan juga punya cita rasa khas daerah gitu ya. Kalau di Gorontalo sendiri kita mengenal banyak sebenarnya kuliner-kuliner khas ya, seperti Ilabulo, Binde Biluhuta, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Kita akan menyapa, ada Ibu Farida Helingo, MPD, selaku edukator BOGA. Ya, kita masih menantikan Ibu Farida. Kemudian juga ada Dr. Muksin Pasambuna, SPD MSI, selaku Ketua Jurusan Ahli Gizi, Poltekkes Kemenkes Manado, ya, Ketua DPD Pergizi Pangan Sulawesi Utara. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Muksin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam bugar untuk kita semua para pemirsa

0: di Gorontalo, ya.
1: Iya.
0: Tetap semangat.
1: Tetap semangat ya. Nah, Anda juga bisa bergabung nanti di sesi interaktif mendengar di 0821-9664-8664 ya. Ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan ke narasumber bisa langsung saja ya, atau di live chat YouTube RRI Gorontalo. Nah, kita menantikan untuk satu narasumber lagi. Kita langsung ke Pak Muksin dulu ya. Pak Muksin, dari sisi gizi ya, apakah makanan tradisional yang menggunakan bahan-bahan lokal seperti yang kita tahu ada ikan, terus juga jagung misalnya, atau sayuran yang ada gitu yang gampang kita dapatkan di sekitar kita tanpa harus ada effort untuk membeli lagi di supermarket dan lain-lain, ini apakah ini cukup membutuhkan untuk kebutuhan gizi keluarga ya? Silakan Pak Muksin.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung bagi para pemirsa RRI Gorontalo ya. Pada prinsipnya ya bisa, karena kita tahu bersama ikan, jagung dan sayuran lokal itu dapat menjadi dasar pola makan keluarga yang cukup bergizi ya. Tentunya yang perlu kita perhatikan adalah bahan-bahan ini harus dikombinasikan dan tentunya porsinya harus seimbang. Saya kasih contoh misalnya ikan. Ikan itu kita tahu bersama sumber protein yang berkualitas, memiliki lemak sehat ya, ada omega 3, ada omega 6 serta ada vitamin dan mineral seperti vitamin B12, selenium dan yodium. Jagung juga demikian ya. Dia jagung ini kita tahu bersama dia sebagai penyumbang karbohidrat karena ada sumber energi di dalamnya, dan dia juga dapat menjadi sumber serat ya, tentunya termasuk vitamin dan mineral. Sayuran ya kita tahu bersama dia bisa menyediakan serat. Samping itu vitamin mineral dan berbagai senyawa bioaktif yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kita tetap sehat, kita tetap bugar ya. Dan tentunya yang paling terpenting adalah imunitas tubuh kita itu tetap terjaga. Kemudian kacang-kacangan, telur atau pangan hewan lainnya juga demikian. Di samping melengkapi protein dan mikronutrien yang saya sebutkan tadi ya. Dan ini kalau menjadi satu kombinasi menu ya, ikan, jagung, sayuran, itu saya kira belum cukup ya. Tetapi kalau itu ada kombinasi yang lainnya itu akan lebih baik untuk konsumsi kita sehari-hari. Begitu juga untuk buah dan sumber lemak sehat.
1: Iya. Ya. Berarti ya, memang harus disusun
0: pola makan.
1: Ya, harus seimbang begitu Pak Muksin ya.
0: Ya. Jadi yang penting bukan satu jenis makanan. Harus memenuhi seluruh kebutuhan, tetapi yang penting adalah keragaman makanan sepanjang hari dan minggu itu harus kita perhatikan. Contoh, misalnya nasi, jagung plus ikan plus sayur. Tentu ditambah dengan buah. Ya sesekali pakai penukar, ada telur, ada kacang-kacangan, ya. Ini sebenarnya dapat membentuk menu keluarga yang cukup beragam dan dengan kondisi hari ini, ya, mahalnya bahan pangan dan sebagainya ini bisa menjadi jawaban bagi kita semua. Yang perlu juga saya tambahkan, untuk anak kecil, anak bayi, balita, ya, prasekolah, ibu hamil, lansia, atau anggota keluarga dengan kebutuhan khusus, tentunya komposisi dan porsinya itu perlu disesuaikan. Itu yang sekira yang penting untuk masalah kulineri makanan tradisional ini.
1: Ya. Iya, baik.
0: Kita itu.
1: Baik, kita menyapa narasumber yang sudah bergabung, ada Ibu Farida Helingo MPD selaku edukator Boga ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Farida. Ya, bisa diaktifkan dulu untuk mic-nya Ibu. Iya. Baik.
2: Ya, maaf.
1: Baik, Ibu.
2: Maaf, ya. Saya juga agak grogi ini telat gabung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, kalau kita bicara makanan tradisional ya, khususnya untuk di Gorontalo. Nah, menurut Ibu Farida, yang membuat makanan-makanan ini tetap relevan gitu disajikan di rumah saat kondisi bahan pangan ya, bahan pokok ini lagi naik, apa kira-kira yang bikin makanan ini sebenarnya tetap ada gitu di meja makan kita?
2: Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berdua di RRI ini, khususnya materi tentang kuliner Gorontalo. Dan tentunya ini adalah bidang saya, karena basic saya di kuliner yang dulunya tata boga gitu ya. Tapi karena sudah lama ditinggal dengan tugas yang ada sebagai kepala sekolah yang bukan di sekolah pariwisata, terkadang agak diabaikan, tapi karena kita memiliki ilmu dasar, ya tentu sudah tercinta pada kuliner tersebut. Jadi kalau bicara bagaimana kuliner itu bisa ya istilahnya bisa ada dan bisa kita berdayakan dengan situasi kondisi yang ada sekarang. Saya kira tadi saja saya mendengarkan Bapak Dr. menjelaskan bagaimana tentang bahan-bahan makanan. Kuncinya di sini adalah bagaimana ibu rumah tangga itu pandai untuk membuat kreasi, variasi dari berbagai macam bahan untuk menjadi sebuah hidangan. Nah, bicara hidangan Gorontalo, saya kira ini sudah masalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi, sudah turun temurun ya. Paling tidak makanan tradisional Gorontalo itu dia pemanfaatan pada lingkungan yang berada di sekitar kita, ya tidak bisa dipungkiri bahwa Gorontalo ini ada masalah lingkungan kita yang ada itu kan kita berada di daerah pegunungan, pantai, ya seperti itu. Jadi saya kira kita kaya akan bahan-bahan seperti itu, bahan ikan, bahan-bahan kebun, ya dari kebun, seperti umbian. Nah ini yang perlu kita kembangkan dan ini adalah bagaimana kita mampu untuk membuat variasi makanan itu bisa dikenal oleh masyarakat dan lebih khusus kita perkenalkan pada anggota keluarga. Nah, tentu tidak ketinggalan cita rasa bagaimana bisa sesuai dengan lagi di zaman sekarang ya yang anak-anak ya, anak-anak Gen Z gitu.
1: Iya tentu. Baik. Nah ini kan banyak ya bahan-bahan yang kita bisa dapatkan gitu yang terjangkau ya, mulai dari ikan juga sayur-sayuran dan juga hasil kebun begitu Ibu Farida. Nah, gimana cara mengolahnya ini agar tidak terasa membosankan atau itu-itu saja menunya ya, bisa dibikin apa saja sebenarnya ini Bu Farida?
2: Dan tadi saya awali dengan bagaimana agar makan itu bisa disukai orang, tergantung pada kreativitas kita membuat variasi. Nah, bicara tentang makanan, masakan gitu ya, jadi kan ada yang dengan teknik direbus, digoreng, dikumis, dikukus, dibakar, dan bahkan dikombain gitu. Jadi kita harus mampu mengkombinasi bahan-bahan tersebut sehingga menjadi sebuah hidangan yang betul-betul menarik. Nah, kuncinya adalah kita harus mampu membuat susunan menu, jangan cuma 7 hari. Kalau 7 hari kan dia terkesan Senin, Selasa, Rabu. Ya, kami cuma Sabtu, Minggu, Senin lagi. Coba diatur susunan menu itu, variasinya dibuat 10 hari. Ya, pasti akan diputar dan tidak kembali pada hari yang sama. Apakah itu makanannya yang direbus, yang dikukus, digoreng, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita membuat variasi menu dengan mengatur susunannya yang tidak berulang kali. Misalnya hari ini tumis kangkung, besok kulit dia buat tumis kangkung. Tapi kadang-kadang kan selera orang di rumah kan
1: beda-beda ya.
2: Jika kita variasikan dengan capcay tidak laku, iya kan? Lebih suka dia ke tumis kangkung yang seperti biasanya gitu. Jadi kita menyesuaikan aja. Cuma yang jelas kita ada menu-menu itu yang paling bagus.
1: Okay, baiklah. Kita kembali ke Pak Muksin ya. Pak Dokter, ini kita melihat makanan-makanan tradisional kita itu kaya akan rasa dan juga banyak menggunakan santan, ya, minyak, garam. Nah, cara menikmatinya agar tetap sehat tanpa harus menghilangkan cita rasa khasnya. Bagaimana nih Pak Muksin?
0: Baik ya. Tentu ya, karena makanan tradisional ini tidak harus kehilangan cita rasa khasnya. Ya. Itulah salah satu keunggulan dari makanan tradisional dibandingkan makanan-makanan Facebook food dan lain sebagainya. Kenapa? Agar menjadi lebih sehat, kuncinya harus kita mengatur ya jumlah dan cara pengolahannya. Yang paling paham itu Ibu Farida kalau cara-cara pengolahannya. Contoh misalnya santan. Ya tentunya penggunaan santan harus kita gunakan secukupnya. Dan boleh saya sampaikan di tempat ini bahwa kalau memang harus memilih santan, ya pilihlah santan yang lebih encer. Dan yang paling penting adalah kombinasikan dengan bumbu rempah yang kuat sehingga rasa gurih itu tetap terasa tanpa menggunakan santan terlalu banyak. Nah, itu yang kebiasaan yang kadangkala kita masyarakat belum memiliki pengetahuan untuk itu. Minyak misalnya, ya, dalam rak minyak kan kita pakai untuk menumis, menggoreng dan sebagainya, ya. Ya tadi sampaikan oleh Bu Farida ya, dikombinasikan dengan teknik kukus, rebus, panggang, ya, untuk menjaga supaya kualitasnya itu tetap baik. Garam, ya. Tidak ada yang tidak boleh pakai garam, karena kalau tidak ada garam, tidak asin dan sebagainya. Tetapi itu caranya, ya, secara bertahap kita harus mengurangi itu. Supaya penggunaan garam ini tidak sekaligus kita gunakan. Nah, kalau kita ingin gurih dengan garam, ya diperkuat dengan bawang, cabai, kunyit dan sebagainya, ya. Jadi dalam rangka mempertahankan bahan-bahan khas ini, ya, itu banyak hal yang kita bisa gunakan. Kita bisa menggunakan bawang, cabai, kunyit, jahe, serai, daun jeruk, kemangi dan lain sebagainya, ya. Dan sekira penggunaan rempah ini, ya, itu tujuannya adalah untuk mempertahankan khas dari bahan itu, ya, dalam membantu juga sebenarnya untuk meningkatkan nilai gizinya, ya. Jadi pada prinsipnya adalah bukan menghilangkan santan, minyak atau garam, tetapi menggunakannya secara bijak sambil mempertahankan bumbu dan teknik masak yang menjadi identitas makanan khas tradisional. Itu sekiranya yang paling penting untuk hal ini, karena makanan tradisional ini sebenarnya tidak dianggap sepele hari ini, ya. Dia sudah masuk di hotel, dia sudah masuk, sudah di tempat-tempat yang tentunya yang dulunya sebenarnya tidak ada. Coba kita perhatikan, kalau kita ke hotel-hotel berbintang, ya, dan coba perhatikan itu adalah makanan tradisional itu mendominasi, ya, karena itu sesuai dengan ciri khas dari rasa daripada Indonesia. Bahkan turis-turis sekalipun saya lihat ya di berbagai tempat, hotel dan sebagainya, itu menyentuh makanan-makanan tradisional, ya. Cuman untuk riset ini kan belum dilakukan, ya, dalam rangka sebenarnya kuatnya makanan tradisional dibandingkan makanan yang lain itu seperti apa. Sekira itu Pak, ya.
1: Iya, baik. Kita kembali ke Ibu Farida. Ibu Farida, ya, kalau dari pengalaman Anda selaku edukator boga gitu ya. Nah, Bu Farida, ini apa kesalahan kebanyakan masyarakat yang ingin memasak hemat sebenarnya tapi justru malah lebih mahal hasilnya begitu. Ya, silakan Ibu.
2: Iya, kalau menurut hemat saya yang menekuni tata boga ini, terkadang istilahnya kita mau membuat kreativitas makanan itu yang akan kita buat, itu mengapa dia terkesan jadi mahal? Mungkin oleh si pelaku, si pembuat itu menganggap bahwa ini hanya adalah satu-satunya buatannya, dan untuk pengolahannya mungkin dari segi penggunaan bahan memang waktu kita akui makanan tradisional Gorontalo itu dia lebih dominan dengan hasil pertanian perkebunan yang ada di sekitar, tapi mungkin juga ketika dia mengkreativitasnya itu sudah menggunakan bahan-bahan yang sudah istilahnya yang sudah bernilai lebih mahal seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya katakan. Tapi dari sisi lain, seperti halnya terkesan di, mohon maaf agak-agak beralih, di baju karao. Kan terkesan ini baju karao aja menurut kita sekarang kok mahal banget ya, dibandingkan dengan hasil-hasil tenun yang di tempat lain. Ini kan kadang-kadang pemahaman seperti itu yang membuat kita terkesan posisi itu. Padahal nilai pembuatannya, kalau ke makanan, nilai pengolahannya itu justru kadang-kadang kita beri nilai nilai tinggi. Mungkin seperti itu pendapatnya. Tapi yang lebih tahu Pak Dokter cara menganalisanya seperti apa, saya kira dari saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Jadi kenapa dia besar mahal buat si pembuatnya, si pencipta ini? Ini mungkin salah satu yang terbaru gitu ya. Kemudian ya, dari segi bahannya. Jadi kalau kita ingin mengenal siapapun dia, kata si Bapak Pak Dokter tadi, kata ini kan makanan-makanan tradisional sudah muncul di hotel. Ya betul, saya akui. Bahkan ini di pelayanan makanan di pesta-pesta juga sudah ada ya. Ya jadi makanan salah satu mejanya sudah disuguhin khusus makanan tradisional. Jadi nilainya di situ loh. Kita jangan sampai alergi dengan kenapa dia mahal. Tetapi mungkin ini perlu bijak untuk kita menjustifnya seperti.
1: Oke, okay. Silakan ada tambahan dari Pak Muksin ya mengenai hal ini. Mungkin ada alternatif lain ya. Misalnya kita ada satu bahan yang kita rasa wah ini harganya lebih mahal. Terus ada nggak sih untuk yang bahan serupa tapi ini kita bisa ambil itu dengan harga yang lebih terjangkau gitu Pak Muksin?
0: Iya baik ya. Untuk masalah ini ya, kita harus akui bersama ya bahwa pada faktanya memang bahan-bahan makanan itu harganya memang tinggi hari ini ya. Itulah yang menjadi bagian dari diskusi kita hari ini. Saya salut ke RRI Gorontalo, ini sudah mengangkat topik yang luar biasa menurut saya. Tetapi ya, masyarakat bisa kita edukasi ya. Daerah kita ini sebenarnya daerah yang ada potensi-potensi yang tidak harus kita beli. Ya, tidak harus kita beli. Kita masih memiliki banyak lahan samping rumah, depan rumah, samping rumah, belakang rumah itu untuk ukuran kita yang orang Sulut dan Gorontalo itu sebenarnya terbuka ya. Sebenarnya itu bisa dulunya itu terkenal dengan program pemanfaatan pekarangan ya. Itu sebagai satu alternatif. Nah, namun di lain sisi bahwa kalau untuk ukuran makanan tradisional, bahan-bahan untuk makanan tradisional saya yakin dan percaya relatif itu tidak terlalu harganya tinggi ya. Masih boleh dijangkau oleh semua masyarakat ya. Contoh misalnya sumber karbohidrat, ubi, umbi-umbian, ya, jagung termasuk di dalamnya. Itu sebenarnya kan harganya tidak relatif tinggi. Ya, kecuali kalau masyarakat kita belanjanya di supermarket-supermarket yang tentunya harganya lebih mahal daripada pasar-pasar tradisional. Sekira itu cara untuk penanganan.
1: Baik. Kita masih akan membahas lebih jauh mengenai topik ini, pendengar. Tentunya Anda bisa bergabung nanti di line interaktif kami 0821-9664-8664. Kami akan kembali selain satu ini.
3: Harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
4: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun. Santai, kamu panik, aku ngemil. Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai. Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan. Lah maksudnya? Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali. Tempe doang gak bosan apa? Bosan itu kalau dompet kosong. Tempe mah fleksibel. Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe? Hubungannya jelas lah. Tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor. Berarti bukan cuma soal makan dong? Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say. Kalau diolah gimana? Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan. Berarti ketahanan pangan itu bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral, tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, kita masih kembali lagi di program Bincang Santai. Untuk kali ini kita masih membahas mengenai topik kuliner tradisional ya, makanan enak dan bergizi ya. Untuk mendapatkan makanan enak dengan bahan-bahan terjangkau ya, dan tentunya menghasilkan menu-menu yang tetap juga mengandung gizi begitu ya. Kita masih bersama dengan edukator Boga, ada Ibu Farida dan juga Pak Muhsin ya, selaku ahli gizi. Nah, ini kita kembali ke Ibu Farida ya. Bu Farida, kalau ingin memasak tadi kata Ibu Farida kan dalam satu menu kita bisa untuk menyusunnya untuk menjadi beberapa jenis makanan gitu yang apa namanya bisa untuk menu seminggu gitu ya, atau diganti-ganti. Nah, misalnya kita punya bahan-bahan tadi yang kalau misalnya kita mengolahnya agar tidak monoton tadi sudah dijawab gitu ya. Nah, untuk memasak makanan tradisional ini sebenarnya ada teknik tertentu nggak sih untuk membuat penggunaan kadar minyak atau santan atau bumbu ini tetap hemat tapi rasanya itu bisa tetap kuat gitu Ibu Farida?
3: Ya, baik. Soalan variasi menu kembali, kita harus juga bijak dalam pemanfaatan bahan-bahan, apalagi itu tentang rasanya yang gurih, tidak kecuali santan gitu ya. Tetapi bagaimana santan itu bijak kita gunakan dan tidak membuat sakit, kata Pak Dokter tadi kan, bagaimana dia tidak harus kental, tetapi biar rasa gurih itu tetap ada, kita variasikan dengan bahan-bahan lain tentunya. Nah, kalau ini penggunaan bahan seperti itu, seperti minyak, jadi itulah yang saya sampaikan tadi, kita bijak, kita mampu menyusun menu agar tidak terkesan berulang dalam di hari ini dan hari besok, disusun dalam 10 hari, namun dengan variasi masakan-masakan hidangan itu. Jadi, contoh misalnya hari ini, saya contoh aja yang saya masak tadi pagi ya.
2: Iya.
3: Ya, ya. Menu sederhana goreng garo rica, ya kan? Berarti kita harus ada yang kuahnya. Ini kan minyak. Jadi kita buat wilahe gitu ya. Atau kuah asam. Nah, kuah asam itu juga misalnya goreng garo rica dari ikan tadi. Wilahenya juga boleh ada ikan, tapi kita tambahkan dengan sayur putungo. Ini kan ada di halaman sekitar kita. Nah, di wilayah itu sudah ada sayur. Kemudian bagaimana dengan sayurannya lagi? Boleh ditambah kalau itu menjadi favorit, menu favorit di rumah gitu ya. Kita siapkan juga cak kangkung. Ini salah satu menu yang hari ini. Besok kita cari lagi misalnya. Berarti hari ini ikan, mungkin besok ayam gitu kan ya. Nah, ayam ini diapain? Ya mungkin di sotel, apa ya di sotel? Dimasak kuah gitu ya. Kalau di istilah tata boga ditumis gitu kan. Kan banyak nama-nama masakan, ada yang masakan Gorontalo, ada yang tulimiti, ada yang apa ya, pokoknya saya kalau ingat sekarang harus buka buku, banyak ya. Nah, berarti kita bisa ketemu dengan hidangan ayam. Nah, bagaimana dengan sayurannya? Kan boleh juga kita orang manfaatkan yang di halaman, saus poki-poki gitu kan. Nah, saya kira ini hal-hal yang membuat variasi yang saya kira banyak yang bisa kita lakukan, apalagi kalau ke teknik memasaknya. Kalau hari ini digoreng, besok kita yang ditumis, besoknya kita cari yang dibakar. Jangan kalau si bapak, si suami kita senangnya ikan bakar dalam 7 hari. Tidak juga. Jadi orang di rumah kita juga latih, perkenalkan bagaimana lehernya itu bisa menyesuaikan dengan variasi hidangan yang kita akan suguhkan. Bukan berarti orang-orang akan membayangkan, ih enak banget kalau di rumah Ibu Farida tuh masakannya bervariasi dalam setiap hari. Tidak juga. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi, apalagi kalau bicara ekonomi yang ada sekarang ya. Jadi ada-ada saja sayuran, misalnya biar cuma putumo aja. Hari ini putumo doang, besok kita campur dengan bunga pepaya, biasanya kita campur dengan daun pepaya muda. Nah, mungkin pertama orang anak-anak kita suka pahit. Ya, dicoba aja nak. Pasti kalau kita minta anaknya mencoba, lama-lama dia akan suka.
2: Iya.
3: Jadi seperti itu kalau dari saya.
2: Baik. Kita sebelum melanjutkan, ada penelpon yang sudah bergabung dari Pak Muis di Limboto ya. Silakan Pak Muis.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Menarik ini Pak yang diperbincangkan oleh makanan tradisional kita ini. Saya ini penggemar makanan ilabulu. Tapi di Gorontalo ini cuma bersaing dalam harga murahnya ilabulo itu per biji itu. Kalau saya dapat tahu ini mungkin 25 ribu dua biji itu. Padahal bukan itu. Yang paling bagus itu, yang paling baik itu adalah biarpun harganya mahal, tapi ilabulo itu rasa keenakan lah. Begitu tujuan kita untuk memperjualbelikan itu harga-harga yang ilabulo itu. Dulu itu kan di tahun-tahun 80-an itu, yang seperti kehidupan sekarang ini, kehidupan-kehidupan yang sulit waktu itu, mungkin dalam hal penyediaan orang tua waktu itu di meja itu, mungkin 79% dalam seharian itu mungkin sagu lah, dalam satu bulan itu. Tapi waktu itu kan ada yang dibuat oleh orang tua, ongol-ongol, ada juga sagu bakar, dan ini apalagi kalau sagu bakar itu berbarengan dengan musim nike, dan ini enak. Nah, kira-kira dalam hal pembuatan ilabulo ini pas sudah didengar oleh petaboga yang pembuat ilabulo ini, kira-kira kan apa saja yang enak diadukan dengan sagu itu. Kemudian sekarang ini kan ada juga santan-santan yang di luar, yang dijual di
2: kemasan
4: Alfamart ya, seperti cara apa semua ini kan
2: ya,
4: mungkin juga pengaruh juga dalam keenakan yang kita makan itu Pak.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis ya. Kita persilakan Ibu Farida untuk bisa menjawab dulu nih. Iya. Kesesuaian rasa dan harga.
3: Saya kira Pak Mun tadi sudah bertanya, hanya memberikan penjelasan tambahan.
2: Iya.
3: Tapi kalau saya tambahkan juga mengenai rasa, khususnya ilabulo, ya. Saya bukan saja dirasa, dari kandungan gizinya juga itu perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita mengenal ilabulo dengan bahan dasar hati, ampela, lemak ayam gitu ya, terus ada di pilih sagu, ada di pilih santan, kenapa tidak kita harus bisa kreasi lagi, mungkin bisa santan ya, seperti kata Pak Dokter, jangan sudah santan yang banyak. Katanya kalau dengan santan banyak akan enak gitu ya. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Mungkin ada tambahan bahan lain. Misalnya ini mohon maaf kalau dari hasil ilmu yang saya dapat juga, untuk menambah gurih rasa masakan itu tidak harus pakai penyedap. Mungkin dia boleh ditambahkan dengan gula misalnya. Ini salah satu alternatif. Sehingga kalau santannya yang harus kita kurangi dengan tidak mengurangi cita rasa gurih dari santan, itu salah satunya kita perlu tambahkan gula. Itu pasti akan membuat gurihnya itu tidak hilang. Kemudian penggunaan santan yang instan, memang kita tidak bisa pungkiri, tapi janganlah sering-sering menggunakan itu. Kemudian mengenai ilabulo kebetulan diangkat tadi, juga tidak perlu kita harus mungkin orang berpikir, itu kan kalau kita gunakan lemak ayam itu ada bahayanya juga kalau tidak berlebihan. Mm-hmm. Tanpa kita memperkirakan bahwa labu itu dia bisa enak karena ada lemak ayam. Ini mungkin coba kita mencobanya membuat ilabulo dari sayur-sayuran. Bisa kok. Mm-hmm. Dicampur contoh dari sayur daun paku. Ini pernah juga saya coba ya dengan memvariasikan bahan-bahan lain. Itu pasti enak dan pun kalau kita pasarkan itu akan lebih murah daripada kita membuat ilabulo yang memang aslinya itu dari jeroan ayam. Jeroan ayam. Saya kira ini dari saya, mungkin bisa ditambah Pak Dokter.
2: Iya, silakan Pak Dokter. Ini mengenai kandungan-kandungan yang ada di dalam ilabulo. Apakah kalau dikonsumsi seperti tadi kata Ibu Farida itu agak ini ya untuk lemak-lemak tadi, terus juga penggunaan santan kemasan ini, Pak Dokter, silakan.
5: Oke, baik, terima kasih ya. Pak Muis, luar biasa pertanyaannya ya, dan itu berdasarkan bukan pertanyaan, pernyataan ya. Mm-hmm. Tadi sudah dikoreksi Pak Ibu Farida, itu sudah berdasarkan pengalaman ya, pengalaman sudah turun temurun ya. Menurut pandangan saya, kita tahu bersama ini sagu ini kan sumber karbohidrat ya, dan merupakan bahan makanan khas Indonesia Timur ya. Mm-hmm. Saya perlu sebut seperti itu. Di Gorontalo kita kenal ilabulo, di tempat saya di Bolamongondo juga ada namanya ilabulo tapi beda namanya. Ada di, kita tahu di Papua, di Maluku itu ada papeda dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang menariknya sagu ini adalah bahan makanan tradisional yang apa namanya, yang cukup unik ya. Kenapa saya bilang unik? Karena dia memiliki banyak ragam produk yang dia bisa buat. Bisa buat cemilan ya, snack, bisa buat sebagai makanan pokok seperti papeda, seperti apa namanya yang lainnya lah, kita belum gali secara keseluruhan. Nah, terkait dengan apa ilabulo ya, kita tahu bersama isi ilabulo itu kan ada karbohidrat, ada protein ya. Hmm. Protein hewani tadi sudah disampaikan, termasuk ada juga yang tambah-tambahin jeroan dan sebagainya. Nah, memang yang perlu dikombinasi di situ adalah bumbunya. Karena kalau ilabulo seenak apapun, kalau tidak gurih, tidak enak dengan bumbu, ya itu tidak selera yang menikmatinya. Ya, tetapi dari sisi nilai gizinya, saya kira itu sudah ada lengkap karbohidrat, sudah ada protein. Ya, kalau dia gunakan santan itu sudah juga ada sumber lemaknya dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita jangan terpusat kepada ilabulo saja, itu Pak Muis saya kira jawaban saya. Tetapi dikombinasikan dengan makanan yang lain. Jangan ilabulo itu menjadi semacam makanan pokok. Seharian makan ilabulo. Tadi sudah paikan Ibu Farida ya. Harus ada kombinasinya di situ untuk mendapatkan nilai gizi yang seimbang ya, sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan setiap individu yang mengkonsumsi ilabulo itu. Jadi saya tidak menyarankan untuk seharian itu harus ilabulo atau setiap hari, tetapi perlu kombinasi makanan-makanan pendamping yang lainnya. Ya, tetapi keren loh ilabulo, menurut saya keren. Dan tadi sudah disampaikan 5.002 harganya sudah mulai melonjak, dan itu menjadi sumber pendapatan daripada pengolah-pengolah ilabulo. Mm-hmm. Ya, dan makanan tradisional yang lainnya. Saya kira keren.
2: Baik, ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, kita ada pertanyaan kembali dari Ibu Esther di Kabila yang sudah bergabung di WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Haja Farida, bagaimana cara agar kita tidak bosan dengan menu setiap hari, sedangkan kalau yang di dalam rumah berbeda selera ya. Ini sudah dijawab juga tadi sebenarnya ya oleh Ibu Farida. Nah, Ibu Farida ini kalau misalnya ada yang beda-beda seleranya gitu, misalnya bapaknya sukanya yang rebus, anaknya yang bakar, yang satunya lagi suka yang goreng. Kayaknya kalau banyak poli digas ini Ibu Farida ya. Masaknya harus beda-beda begitu ya. Ya, silakan Bu Farida.
3: Ya, baik. Halo Ibu Esther. Esther adalah seorang ibu. Pasti beliaunya menghadapi masalah selera orang di rumah seperti yang disampaikan tadi. Nah itulah, dari awal saya mengatakan orang tua kita sebagai ibu itu harus mampu berpikir, membuat kreasi masakan kita itu di rumah menarik untuk anggota keluarga. Jangan sampai kita kalah dengan junk food atau makanan yang siap saji yang tinggal diklik, dipesan online. Sementara kita udah masak, bikin sate, macam-macam. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang COD, kuliner datang. Bukan kuliner, kurir datang. Ya? Ini pesanan sesulung, si bungsu dan seterusnya. Jadi mari kita kalahkan mereka. Ya tentunya kembali selera bapak kita harus tahu persis. Tapi jangan, kata Pak Dokter, jangan ilabulo. Kalau bapak suka ilabulo, ilabulo aja tiap hari. Enggak gitu ya. Jadi kita variasinya di situ. Tetapi mana yang dominan, idolanya si bapak, si A, si B, si C itu, dalam 10 hari itu harus bisa diulang 2-3 kali dalam susunan menu. Jadi memang tadi Pak Penyar bilang, saya sudah menyampaikan di awal, kita harus mampu membuat susunan menu, jangan cuma satu minggu, tapi harus dalam waktu 10 hari. Ada menu yang menjadi favorit dari orang di rumah itu, si A, si B, si C itu bisa diulang 2-3 kali dalam waktu 10 hari. Saya kira itu sehingga makanan kita disukai oleh anggota di rumah, anggota keluarga. Kemudian dari segi rasa gitu ya. Jadi kalau ada anak balita, ada si bapak yang suka pedas, jadi kan ciri khas Gorontalo, Pak Dokter, mungkin setuju ya. Biar DP masih, itu cuma orang, itu bolsel ya, bolmong ya. Jadi di Gorontalo ini, mohon maaf kalau saya boleh bilang, ini bayangkan saja sudah ada ikan garurica misalnya, dabu-dabu ini tetap tersedia. Padahal ini garurica kan garurica. Nah, itu yang boleh tetap ada supaya orang di rumah, yang orang dewasa tidak menuntut ini mau hari ini kenapa masakannya mau yang tidak dipilih atau mau yang paling banyak ada kerja dan seterusnya. Jadi kita harus mampu membaca situasi orang di rumah dan kembali disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan, dan kalau perlu kita lebih ekonomis memanfaatkan hasil-hasil pekarangan kita. Perlu adanya kolam kalau misalnya gitu ya, kalau masih ada pekarangan. Jadi kayaknya mendukung yang namanya efisiensi anggaran di situasi kemarau saat ini, saya kira ini bisa kita jangkau.
2: Iya.
3: Kira begitu dan
2: iya. Kita masih akan lanjutkan untuk Anda pendengar, kita juga masih membuka sesi interaktif. Kita akan break sejenak, tetap di program Bincang Santai RRI Pro 1.
6: Harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
7: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun. Santai, kamu panik, aku ngemil. Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai. Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan. Lah maksudnya? Ya selama tempe masih ada.
8: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
9: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
8: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
9: Lah, masa sih, pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
8: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
9: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, kita sudah masuk di paruh terakhir untuk bincang santai pagi ini. Kita ke Pak Muksin ya. Pak Muksin, bagaimana ini harusnya peran orang tua untuk mengenalkan makanan tradisional ke anak itu sebagai bagian juga dari kebiasaan makan sehat nih, Pak Muksin. Ya, silakan. Halo Pak Muksin, suaranya agak tidak terdengar. Ya.
5: Halo.
2: Ya, baik. Ya, ya. Silakan, silakan. Ah,
5: baik, terima kasih. Ini dalam hal ini peran orang tua itu sangat penting. Artinya, apa yang kita sajikan di meja makan, termasuk makanan tradisional, itu akan menjadi memori kuat bagi seorang anak. Orang tua itu jangan pernah bosan ketika anak menanyakan, "Ma, ini makanan apa?" Itu harus dijelaskan kepada anak sehingga muncul rasa ingin dari seorang anak. Itu peran orang tua yang pertama. Yang kedua, peran pendidikan, dunia pendidikan, perguruan tinggi, sekolah menengah, ya, bahkan SD sekalipun termasuk TK, untuk tetap mengenalkan makanan tradisional ini kepada anak. Saya sedikit mengutip, ya, mohon maaf di tempat ini. Sebenarnya untuk makanan tradisional ini, ya, ada teman saya di Gorontalo juga itu sudah mengangkat makanan tradisional ini di dunia pendidikan, ya, menjadi mata pelajaran lokal sebenarnya di itu, dan itu sudah tersosialisasi dan sudah tersampaikan, dan itu saya kira baik sekali capaian-capaian, upaya-upaya itu, ya, untuk bagaimana supaya anak ini, ya, termotivasi, ya, terhadap makanan tradisional, tidak melupakan makanan tradisional ini. Dan harapan kita adalah makanan tradisional di setiap daerah itu menjadi bagian penting bagi seorang anak untuk secara turun-menurun, generasi ke generasi, itu terus dibumikan, ya, terus dikembangkan sehingga tidak hilang pada saatnya. Dengan usia kita seperti ini, kita masih banyak mengenal makanan tradisional, ya, khas masing-masing daerah. Nah, itu satu kemajuan besar, dan itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, makanan tradisional dulunya dianggap sebagai sisi gelap, ya, sisi yang tidak penting. Tetapi hari ini makanan tradisional itu menjadi makanan yang sudah berada di level-level yang seharusnya dia tidak ada. Contoh misalnya di hotel, restoran dan sebagainya. Itu adalah satu kemajuan, dan mari kita tetap pertahankan keberadaan makanan tradisional setiap daerah, khususnya di Gorontalo, ya, ada Bintil Buluhuta, ya, tadi ada juga berbagai aneka makanan tradisional yang tentunya menurut saya tidak kalah gizinya, ya, sumber gizinya, ya, untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan seseorang, ya, mulai dari kelompok anak balita sampai pada kelompok lansia. Sekira itu, Pak.
2: Ya, kita satu penelpon kita terima, ya. Sebenarnya ini sudah di akhir program. Oh, baik, sudah. Kita cut saja. Sudah ada kode dari operator kita, ya. Nah, terakhir ke Ibu Farida. Ibu Farida, ini kan kalau dari kata Ibu Farida tadi, kita harus bersaing dengan para penjual. Kan biasanya anak-anak, ya, Gen Z ini yang suka sekali jajan-jajan di luar gitu, ya, untuk makanan-makanan kekinian. Nah, gimana cara untuk bisa mengkombain ini untuk makanan tradisional, tapi kita bikin agar menarik para generasi-generasi sekarang ini ya untuk tertarik mengkonsumsinya gitu. Nah, silakan.
3: Iya. Saya juga pernah ada pertanyaan yang sama seperti ini ketika saya memberikan materi di kabupaten saat itu yang dilaksanakan oleh BI, jadi tentang makanan tradisional. Kemudian ada salah satu hadir bertanya seperti ini. Jadi bagaimana katanya kalau makanan tradisional itu kita perkenalkan pada anak-anak di zaman sekarang yang lebih dengan mereka suka dengan makanan-makanan yang tren gitu ya. Ini perlu lagi satu tindakan yang bisa kita buat, dan saya tetap ada pada variasi masakan. Contoh misalnya, ketika kita memperkenalkan anak itu harus mengenal namanya tili ayam. Tili ayam ini kan bahkan sudah masuk pada budaya tak benda ya, sudah secara nasional. Jadi generasi yang ada sekarang ini dia harus tahu persis seperti apa tili ayam. Nah, mungkin juga ada sebagian yang tidak suka karena terlalu manis, lembutnya seperti itu. Ada sebagian anak-anak tidak suka. Mm-hmm. Kenapa tidak? Misalnya kita variasikan menjadi, kita olah seperti menjadi es krim, bisa? Jadi mungkin juga kesempatan buat yang UMKM sekarang, es krim tili ayam. Mm-hmm. Bisa lebih menarik dan lebih enak untuk dan lebih bersaing dengan hidangan-hidangan lain yang ada di sana. Dan saya kira kembali kepada variasi kemampuan kita untuk membuat makanan-makanan khas Gorontalo ini bisa bersaing dengan makanan yang ada sekarang. Dia kembali pada kemampuan para pelaku usaha boga dan tidak tinggalan kita orang di rumah, termasuk tokoh terutama adalah ibu rumah tangga. Cintailah makanan tradisional, terutama tradisional Gorontalo. Semuanya tidak ada yang tidak enak, pasti enak dan bergizi. Itu dari saya.
2: Baik, kita sudah ada di penghujung waktu ya untuk program Bincang Santai hari ini dengan topik kuliner tradisional, makanan enak dan bergizi. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Dr. Muksin Pasambuna, SPD, MSI ya, Ketua Jurusan Ahli Gizi Poltekkes Kemenkes Manado, juga Ketua DPD Pergizi Pangan Sulawesi Utara. Pak Muksin, terima kasih banyak waktunya, ilmunya juga di pagi ini ya. Juga Ibu Farida Helingo, MPD, Edukator Boga. Ibu Farida juga terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya. Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di live YouTube RRI Gorontalo, juga mendengarkan di Pro 1, kita akhiri kebersamaan kita. Semoga obrolan kita di pagi ini bermanfaat ya. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
10: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Saya Aincha bersama Anda untuk Gorontalo siang ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar lagu dari daerah Sumatera Selatan, yaitu dari daerah Palembang ya, Armadi Raga Tengkuit Buhuk. Nggak ngerti saya sih jawabannya apa tuh. Ya, tapi di sana itu memang tengah berlangsung juga satu hal yang mungkin ini sebagai bentuk layanan dari Polres, yaitu Polres Oku Selatan. Oku ini adalah Ogan Komering Ulu Selatan, yang mereka ini memperkuat pelayanan publik yang inklusif melalui forum konsultasi publik khusus kelompok rentan. Nah, di sini ada fasilitas dan layanan kepolisian yang dievaluasi, termasuk akses disabilitas, kemudian pendampingan SIM, pelayanan hukum, juga ada inovasi SKCK Peduli Oku Selatan. Dan adapun aspirasi kelompok rentan yang menjadi bahan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang humanis, responsif, dan tentu tanpa diskriminasi.

0: Satu lagu dari Barakatak. Sebenarnya mereka ini udah lama populer ya, Barakatak. Memang lagunya kayak gitu. Terus memang ingin menggambarkan keberadaan kota Bandung yang saat ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Bandung yang saat ini juga memang masih terkenal dengan daerah yang wilayahnya dingin ya, dan tentu ada, bukan artinya mereka tetap saja mereka juga dilanda oleh kemarau atau kekeringan. Bahkan BPBD Kabupaten Subang saat ini mencatat bencana kekeringan lahan pertanian meluas selama periode Januari-September 2026. Dan kekeringan ini sudah mengancam produktivitas petani yang ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ada sebanyak 27 kecamatan yang terdampak kekeringan lahan pertanian di Kabupaten Subang. Sebanyak 114 desa yang tercatat mengalami dampak kekeringan ini. Dan total luas sawah yang terdampak kekeringan bahkan sampai 9.351 hektar hingga September 2026. Ribuan hektar sawah yang mengalami kekeringan, kekurangan air, tentu mereka ini terancam gagal panen.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya dedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

lagunya keren dari Lex Trio. Siapa nggak kenal Lex Trio, penyanyi Ambon, terdiri dari para wanita-wanita yang hebat, punya suara bagus. Dan tadi dengan judul Beta Rindu Pulang, udah lama sih lagu ini. Di mana masyarakat yang ada di sana juga punya tradisi tertentu yang mereka sebut sebagai masyarakat adat. Ada di sana masyarakat adat negeri Manusela di Maluku, di Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Mereka saat ini menyatakan penolakan terhadap rencana rekonstruksi tapal batas Taman Nasional Manusela atau TNM di wilayah yang mereka sebut sebagai tanah ulayat masyarakat adat. Dan pernyataan ini pendengar disampaikan dalam aksi adat bertajuk September Hitam, Suara dari Tanah Terakhir, yang digelar di lapangan negeri Manusela pada hari Kamis kemarin. Dan aksi ini ternyata diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, dari anak-anak, kemudian ada pemuda, tokoh adat, hingga orang tua pendengar. Dan ini sudah dirangkaikan sejak 23 September dan dilanjutkan dengan aksi puncaknya pada 24 September kemarin. Di sana masyarakat menyampaikan sikap mereka melalui langkah kegiatan adat dan pernyataan terbuka terkait persoalan tapal batas tanah, ya, Taman Nasional Manusela, Raja Negeri Manusela, Sepnat Amanukwani, yang mengatakan masyarakat adat merasa belum dilibatkan secara langsung dalam proses yang berkaitan dengan rekonstruksi tapal batas tersebut. Dan menurutnya masyarakat adat perlu dilibatkan dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan wilayah ulayat, karena masyarakat setempat punya hubungan langsung dengan kawasan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Nah, ada tiga tuntutan yang mereka klaim, yaitu mencabut tanah nasional Manusela dari tanah yang mereka klaim sebagai wilayah ulayat masyarakat adat, kemudian menolak rekonstruksi tapal batas tanah Taman Nasional Manusela di wilayah ulayat Pegunungan Seram Utara, juga mendesak pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat. Inilah aksi yang dilakukan oleh mereka, yaitu dengan cara damai dan tertib.

0: Indonesia Tengah dengan program berikutnya, yaitu menghadirkan informasi berbahasa daerah Gorontalo dalam buletin berita bahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum Bu Ina. Jadi kan sebentar malam? Tapi jam berapa Bu?
2: Oh iya. Tapi aku antar punya dulu ya. Kan sayang. Udah kasih tau Bu Rara belum? Oh oke. Okay. Nanti aku antar punya ya.
1: Bye. Halo Bu Rara.
2: Sudah siap sebentar?
1: Oke. Okay, jangan lupa ya. Assalamualaikum Bu Samsi.
3: Bu, kapan selesai bicaranya? Telepon mulu nih kerjaannya.
1: Bapak. Iya, mumpung lagi ada pulsa, Pak. Rugi kan gak kepake. Biar hemat gitu.
3: Iya, hemat pulsa ya, hemat pulsa. Itu lihat air meluber kemana-mana. Jadi limbah tahu Bu.
1: Oh, baik.
3: Bu, hanya 0,26% air dunia ada di Danau Air Tawar. Dan hanya 0,001% dari seluruh air kita yang ada di atmosfer. Prediksi PBB, Bu, di tahun 2050, populasi dunia bakalan tumbuh oleh sekitar 2 miliar orang. Hampir 10 miliar meningkatkan permintaan air hingga 30%. Lebih dari 80% limbah kotor masyarakat itu mengalir kembali ke lingkungan tanpa pengolahan atau penggunaan kembali, Bu. Ingat ya, Bu, data PBB ada 663 juta orang yang hidup tanpa persediaan air bersih yang dekat dengan rumah. Hemat air jauh lebih penting, Bu.
4: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulun nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulun nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola betia tehas din Daniel Watia ta mau petunggu lolo iya. Mengudlah awam mengutato. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Bone Belango Lo Otanggulai Malo Wali Watade Wanu Bolo Woluo Umopobu Tingkat Bo Hipotekenia Mialo Hipopidioa Amula Dialu Umamu Baban Dua Umomate Tulu Ikapala lo BPBD Bone Belango Ahril Babiongo Lo Otanggulai Uhe muali beti, tulu dipo beti lo huli lame dongko orikia patelo. To ulipo odungga lo petugas. Ma uito lo odela iyanti pohilelio u dilakbo mai mopidio. Labo mai mubabantua. Eleponu bolo-wolo umai pomate tulu. To ulipo mohunta labu. Tulu dongko muali bubohula lo tango lo ayu u dongko mubata. Tohela lo taluhu. Wau musi ma pohutuala bata silio. Alihu tulu dila umalapo. Pohine lio dila iati u mubabantua. Sabu oto damkar bo duluo. U mo otasi buboti. Wanu bolo modata ui lo pobuto dulahio tuau. To u mohelungolo lo tambati. Mapakusa muhile tulungi to damkar lo kota mialo provinsi. Muhile lio ode tamu aami po upo uda au salamati. Mungulama ngutato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Ulai udong pantang-pantang polot ulah heo die tato bandaya pobo ide pohwato wa upamalenda ma leto malia upango APBD to umai muhu ila pamalenda upat duli tolak ihati to malia lio lo upango APBD beti ani hula ihati dila malo susah melolohe taluhe beresi wa umai molinggahe to u motatamea wanuk bolo woluo u mopobu mengulama ngotato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Lamun lawa mengutah to, taruna siaga bencana mialo tagana poro pinsi lo hulundalo mahi pengohia pahamu petunua petuhata to umo popel hio umo pobu mialo dilama omo mobu mobu sabu masa tiap beti donggo wade wade to polo dulahe modata umalo hehengu uk gambangi ma omo pobu. Ini ponu upi lo buboti bongo idi ngabo musidah lo tulu buboti bolo umalapo. I koordinator forum koordinasi tagana Ledowik David Mailite lo otanggulai dilamu ali alasani topolo dulahe buboti mai momo bu mobu sabu mamo data umalo hehengu. Boli tulu beti ngoinda umalapo umapo delolo dupoto ipo hilelio odetamo aami wanu bolo woluo umo wali huamo pelapuru wanu bolo woluo umo pobu tagana tatapu hipongohia pahamu umo popele hioto umo pobu mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Lawa mengotato. Dinas Dukcapil Kota Lohulun Dalo memhiatu akalaja umat tonggoho kamu KTP. Odelo donggo tolo lihulolo tata dipo iloro kamu ario. Modata mongo ditimoli uma wajibu mo otapu KTP. Iti Kadis Dukcapil Kota Lohulun Dalo Yusrianto Kadir lo otanggunai. Odu data lo tadi poloro kamu KTP bilo-bilo he toto lo tula de lo kementerian dalam negeri. Ulo oda tawa buti mongo ditimoli uma umur mo pula pitulo tahun. Wau dipomelo ro kamu KTP. Tula de uwo luo teduk capil lo kota ode lo bongo lihulo lo tadi poloro kamu KTP. Daboto ulo po opio he tolo tulade ma ilo duhenga tadi po ilo KTP buti. Ma luali tolo lihulo lota. Dukcapil kota ma muhiatua umoro kamu KTP. Modata mongo ditimoli uma umur umo pula pitulo tahunu. Dukcapil ma tonggolahe ode kelurahan wau ode sikola. Alihu tadi po OKTP dilutasi buolo u mengurusi. Mengulah mengutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi ada penyampaian berita berbahasa daerah Gorontalo, kembali kami hadir untuk Anda di siang hari ini. Masih dengan ragam informasi maupun dengan deretan lagu yang bisa membuat Anda lebih rileks di siang ini. Akhir pekan yang panas, Anda pasti akan melewatkannya tanpa sia-sia. Walaupun pilihannya mungkin di satu tempat ya, mungkin ini teman-teman para panitia Hari Radio juga yang akan melaksanakan pembubaran panitia nih. Dinikmati aja dulu, enjoy di siang hari ini kita bersama Luther's Vandross, Killing Me Softly.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bilik-bilik Cinta Muhammad ditulis oleh Dr. Nizar Abbasyah. Penulis lahir di Damaskus tahun 1946. Selain bertahun-tahun belajar langsung kepada para ulama terkemuka di Damaskus, ia juga meraih gelar sarjana sastra dari Universitas Damaskus dan magister di bidang yang sama dari Universitas Punjab Lahore. Kemudian ia berhasil menjadi doktor bidang sastra Arab kontemporer di Universitas Azerbaijan. Selain bidang sastra Arab, kepakarannya juga diakui dalam bidang sastra Prancis dan sejarah Islam. Kini aktif menjadi penasehat kebudayaan, penerbit Dar al-Fikr, guru besar Sirah Nabawiyah di Akademi Al-Fath al-Islami, serta mengajar di berbagai perguruan tinggi di Syria. Telah menulis lebih dari 40 buku tentang sejarah, sastra atau novel, buku-buku pengajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab, dan buku Sirah Nabi Muhammad. Di antara karyanya yang telah diterjemahkan dan disambut meriah oleh pembaca tanah air adalah Bilik-Bilik Cinta Muhammad dan Sekolah Cinta Rasulullah Dr. Yunasril Ali. Apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di rumah? Bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku berbeda? Bagaimana beliau menghadapi sikap-sikap spontan mereka? Apa yang beliau obrolkan dengan istri-istrinya, pelayannya, dan para sahabatnya? Bagaimana beliau makan, tidur, dan bercanda dengan mereka? Bagaimana beliau menyambut para tamu dan memperlakukan mereka? Seperti apa beliau berhubungan dengan anak-anak, kerabat, dan tetangga? Kala rumah tangga dilanda masalah, bagaimana beliau menyelesaikannya? Bagaimana ibadah Nabi di rumahnya? Bagaimana kehidupan malam manusia teladan ini? Buku ini memotret kehidupan Nabi di setiap rumah yang pernah beliau tinggali dan singgahi sejak masa kanak-kanak hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Dengan kepekaan tinggi, Dr. Abbasyah membidik kamar demi kamar dengan segenap penghuninya. Bagaimana akhlak mereka dan bagaimana tata pergaulan Nabi dengan mereka? Inilah kisah indah rumah cinta Rasulullah, tempat setiap muslim belajar bagaimana mewujudkan rumahku, surgaku. Bukan rumah bebas dari masalah, melainkan keluarga yang berhasil menyelesaikannya dengan indah. Bukan dengan kemewahan harta, melainkan dengan keluhuran akhlak, keagungan cinta, dan kedalaman iman.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, ada penemuan kerangka manusia yang terjadi di wilayah Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Iya, dan hal ini ditindaklanjuti oleh kepolisian melalui pemeriksaan awal tempat kejadian perkara oleh tim identifikasi Polda Gorontalo dan Polres Bualemo. Olah TKP yang dilakukan mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah hari Jumat 25 September 2026. Tim pemeriksa kondisi lokasi mendokumentasikan TKP, mengidentifikasi temuan serta mengumpulkan informasi dan barang bukti yang berkaitan dengan penemuan dari kerangka tersebut. Dan tentunya pendengar, penemuan ini oleh proses pemeriksaan melibatkan Direskrimon Polda Gorontalo Kombes Pol Teddy Rasesna, kemudian ada Kapolres Bualemo, juga ada jajaran di Treskrimun Polda Gorontalo, Satreskrim dan Sat Intelkam Polres Bualemo, Polsek Wonosari dan Paguyaman. Tim Dokes Polda Gorontalo, Resmob Analis Otanaha serta personil identifikasi Polda Gorontalo dan Polres Bualemo juga diterjunkan untuk mendukung proses pemeriksaan di lokasi. Nah, pendengar, pemeriksaan ini sudah selesai. Kerangka manusia tersebut dievakuasi oleh tim identifikasi bersama Dokes Polda Gorontalo ke Rumah Sakit Bayangkara. Ini untuk menjalani pemeriksaan yang berlanjut. Jadi, pemeriksaan medis ini diperlukan untuk membantu proses identifikasi terhadap kerangka yang ditemukan. Pemeriksaan lanjutan nantinya akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, termasuk otopsi yang dijadwalkan oleh Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Gorontalo. Hasil pemeriksaan dan otopsi diharapkan dapat memberikan informasi mengenai identitas serta kondisi kerangka, dan informasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyidik untuk mengungkap lebih lanjut penemuan kerangka di wilayah Bongo Tua. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, 11:43 waktu Indonesia Tengah, ke ruang dengar Anda sudah tiba saatnya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

L. Reed and Ty Dolla, ada Sophie nyanyinya bareng dan aransemennya memang berbeda. Pendengar, di kesempatan hari ini juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Hari ini telah berpulang seorang tokoh putra bangsa, yaitu putra dari Bung Karno, yaitu Bapak Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra bin Soekarno, meninggal atau wafat pada usia 73 tahun. Ini pun sudah dilansir oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya yang mengatakan bahwa guru meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Dan pendengar, lahir, guru lahir di 13 Januari tahun 1953 sebagai anak bungsu Presiden pertama Indonesia Soekarno dari pernikahan dengan Fatmawati. Dan guru juga sebagai adik dari Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri. Panjangnya pendidikan yang ia dapatkan selama hayatnya, namun dalam dunia politik, Guru Soekarno Putra bergabung pada PDIP pada tahun 82 dan kemudian berlanjut pada PDI ya kala itu, dan kemudian berlanjut ke PDIP hingga sekarang. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Pekka Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moses Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio mengganyakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit dia fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kansuarski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup L1 UEFA Nation League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
2: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, Zono Sair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat.

0: pembalap mobil pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

kedua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rekaman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Indonesia. Skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali berjejer di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei King Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Mozaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih kita diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Legenda sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia!
2: Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Womeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan mencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta,

Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya. PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga

Sakti juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.

2019, Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.

0: mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Feran Januari ini melaporkan.

Indonesia Putra Putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rehat Anda di siang hari ini masih bersama saya Insya sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo? Siang panas, mau kemana? Gak kemana-mana aja ya, mungkin di rumah. Dan berhubung di rumah juga lagi lengkap keluarga, lagi ngumpul yang karena biasanya hari Sabtu adalah waktu liburan. Nah mungkin ada banyak anggota keluarga yang sementara kumpul saat ini. Kami kembali hadirkan ada deretan lagu yang kali ini dari Dimansyala itu Pak. Lagu yang keluar di 2026 ini agar selama-lamanya.
1: Aku telah berjanji.

0: Hai cantik, ada WA enggak? Video call yuk.
1: Wah, dia bilang aku cantik. Balas ah.
2: Eh, stop. Manda sayang, coba ibu lihat lagi. Chattingan sama siapa? Wah, mulai sekarang jangan mudah percaya dengan orang yang belum kita kenal ya. Apalagi memberikan informasi pribadi kepadanya. Lebih hati-hati lagi ya sayang ya.
0: Hei cantik, kok nggak dibales sih? Gimana kalau dibeliin es krim nanti pas ketemuan?
1: Maaf ya om, kalau nomor bapakku aja gimana?
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan kewakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jika Anda mendengar klaim bahwa letusan Krakatau membelah Pulau Jawa dan Sumatera, itu adalah hoax. Peristiwa terjadi pada 26 hingga 27 Agustus 1883, bukan memisahkan dua pulau. Letusan ini justru menghancurkan 2/3 pulau Krakatau itu sendiri hingga membentuk kaldera. Kekuatannya mencapai Volcanic Explosivity Index level 6, setara 200 megaton TNT atau 13.000 kali bom Hiroshima. Dampak terparah bukan dari lava, melainkan tsunami. Gelombang setinggi 40 meter menyapu Banten dan Lampung. 165 desa musnah, 132 desa rusak berat, dan sedikitnya 36.407 jiwa meninggal dunia. Mayoritas korban adalah warga pesisir Teluk Betung, Anyer, dan Caringin. Ledakan pada 27 Agustus jam 10 pagi tercatat sebagai suara terkeras dalam sejarah manusia. Dentumannya terdengar hingga jarak 4.800 km sampai pulau Rodrigues dekat Mauritius di Perth, Australia. Gelombang kejutannya bahkan mengelilingi bumi lebih dari 3 kali. Dampaknya juga global. Dunia gelap selama 2,5 hari dan suhu bumi turun 1,2 derajat Celsius selama 5 tahun. Faktanya, Krakatau bukan letusan terdahsyat sepanjang masa. Posisinya masih di bawah Tambora tahun 1815. Namun bagi Indonesia, ini adalah pengingat kedahsyatan cincin api Pasifik. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar pada siang ini masih bersama di Pro 1 RRI Gorontalo. Kalaupun saat ini Anda tengah menginginkan satu makanan khas daerah kita, itu wajar ya. Setiap liburan ya, biasanya orang-orang memilih untuk ayo kita mulai membuat satu menu keluarga. Ya, yang perlu di apa namanya di mungkin dipikirkan kalau lagi kumpul bersama keluarga, pikirkan ada anak-anak kecil juga yang pengen merasakan makanan tradisional. Kenapa? Kenapa mereka tidak mengetahui lagi makanan-makanan tradisional itu? Karena tidak diajak oleh orang-orang tuanya, orang-orang terdekatnya untuk mencobanya. Apalagi tidak dikenalkan cita rasanya yang begitu enak dan gurih mungkin ya dari salah satu menu yang dipilih. Tahu kalau memang makanan itu mengandung pedas, asam, ketika ada anak-anak atau anggota keluarga yang lagi kumpul, mungkin pemilihan bahannya jangan terlalu pedas. Karena ada banyak yang akan mencicipinya juga. Dan rasa pedas akan sama dengan rasa akan sama dengan harga pedasnya. Kenapa? Karena memang cabai lagi mahal juga nih. Nah, bagaimana menyiasati selain juga kita ya, selain kita harus mendapatkan rasa pedas, kita juga harus mempertimbangkan kondisi. Kalau pengen makan yang banyak cabenya, ya pisahkan. Nanti supaya anak-anak lain, ada anggota keluarga lain yang memang tidak bisa mengonsumsi pedas, ya mereka bisa mencicipi dengan makanan yang terpisah. Seperti itu. Itu agar tidak ada yang merasa bahwa ini cuma makanan yang ngoni yang tahu makan, makan pedas, sedang orang yang ingin tahu makan ini mulai bergabung, kasihan, ya kan? Nah, kayak gitu. Jangan sampai momen yang sebenarnya bagus jadi terbengkalai atau malah justru membuat rasa tidak nyaman oleh sebagian kelompok keluarga atau anggota keluarga lain. Kita ciptakan rasa yang penuh kekeluargaan walaupun dengan menu sederhana dan tidak harus mengistimewakan mereka, tetapi mungkin ketika momen ini ada, jangan sia-siakan itu. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Ada persembahan lagu dari Andi Liani, Sanggupkah? Pendengar, siang makin panas aja, tambah panas dan semua orang mengeluh. Tapi insya Allah ini tidak akan mengurangi pahalanya yang sudah melakukan kebaikan ya hari ini. Ya, sekarang ini kita juga perlu mewaspadai akan adanya El Nino. Di sini akademisi menekankan akan adanya kebersihan lingkungan dan kesehatan. El Nino memang sangat terasa sekarang ini dampaknya, musim kemarau yang lebih panjang. Masyarakat diimbau menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat untuk memitigasi dampak cuaca ekstrim. Ya, jadi di suasana yang begitu panas, ya pastikan Anda juga bisa menyiapkan antisipasi. Jadi ini sebagai terapan pola hidup sehat untuk memitigasi dampak cuaca ekstrim ini. Dan fasilitas kesehatan juga perlu mengantisipasi peningkatan kasus DBD dengan menyiapkan obat-obatan dan kebutuhan penanganannya. Komunikasi risiko dan adapun gotong royong diperlukan agar masyarakat ini memperoleh informasi valid. Juga jangan lupa saling membantu ketika cuaca ekstrim. Pentingnya komunikasi risiko agar masyarakat memperoleh informasi valid dari pemerintah dan sumber terpercaya. Dan sekali lagi, ketika ada kemungkinan di keluarga lain kesusahan, kita harus bisa saling membantu dengan gotong royong, membersihkan lingkungan yang lebih luas secara bersamaan, dan lebih memperhatikan kondisi apa dan bagaimana tetangga di sekitar butuh bantuan apa. Seperti itu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persembahan lagu dari Nyoman Paul dan Andi Rianto, The Way You Look At Me. Pendengar yang bisa Anda jadikan sebagai peluang waktu waktu luang Anda di saat ini, mungkin juga bisa mencoba untuk menjahit ya. Kalau Anda punya kegemaran untuk membuat craft, boleh waktunya saat ini untuk Anda mencobanya, karena ternyata juga banyak peluang yang bisa Anda dapatkan di sana. Entah mau bikin apa, sekreatif mungkin, menjahit dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan craft. Anda bisa menciptakan ini dengan kreasi yang Anda inginkan. Entah Anda mau membuat sesuatu yang bermanfaat buat Anda dan keluarga. Dan pastikan ini akan menjadi satu karya terindah Anda. Satu lagu mengiringi suasana siang Anda dari Vicky Su, Kenangan Terindah.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
4: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

Dimanapun Anda berada, siang ini kami menuntaskan perjalanan kita di Gorontalo siang ini. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Daniel Sasilvi Bookings bersama Anda. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Bantuan bibit kelapa ya, sebanyak 10.000 hektar. Ada juga untuk kakao dan juga untuk tebu dalam rangka bagaimana meningkatkan produksi untuk produksi Gorontalo.
2: Kaitan dengan peran guru P3K paru waktu, nah ini jadi persoalan. Oleh karena itu, gerilya yang menjadi wadah yang bisa memfasilitasi antara pemerintah dengan guru yang dalam hal ini memiliki sebuah persoalan-persoalan guru.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Denise Bookings.

0: 29 peserta program sekolah lansia di Desa Tapadaa, Kecamatan Botu Moito, Kabupaten Bualemo mengikuti prosesi wisuda. Pelaksanaan wisuda sekolah lansia tersebut dihadiri Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali kemarin. Pada kesempatan itu Lahmudin menegaskan sekolah lansia bukan sekadar tempat berkumpul tetapi merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan lansia usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat. Menurutnya, melalui program tersebut, para peserta telah mendapatkan berbagai pembekalan mulai dari kesehatan fisik dan mental, spiritual, hingga kehidupan sosial.
1: Jangan berhenti di sini, jadilah agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Tularkan semangat hidup sehat, pola pikir positif, dan energi kebahagiaan pada keluarga dan tetangga di lingkungan rumah masing-masing. Kepada para anak cucu dan keluarga yang mendampingi, teruslah berikan dukungan, kasih sayang dan ruang bagi orang tua kita untuk tetap aktif dan bahagia di usia senja. Dan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang diperoleh membawa berkah, menjadikan tubuh semakin sehat, hati semakin gembira, dan usia panjang serta penuh manfaat.
0: Lahmudin berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di sekolah lansia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Ia juga berharap program sekolah lansia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lanjut usia di Kabupaten Bualemo. Ragam bantuan perkebunan dari pemerintah pusat mengalir ke Gorontalo. Bibit kelapa, kakao, dan tebu diarahkan untuk mendukung program hilirisasi.
2: Provinsi Gorontalo mendapat alokasi bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman dari pemerintah pusat pada 2026 ini. Bantuan tersebut diarahkan kepada petani yang memiliki tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak lagi menghasilkan produksi secara maksimal. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, kepada RRI mengatakan, bantuan peremajaan kelapa menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan komunitas perkebunan di daerah. Menurutnya, tanaman kelapa yang telah berusia tua membutuhkan peremajaan agar produktivitas kebun dapat kembali ditingkatkan. Program tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga keberlanjutan komunitas kelapa yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Bantuan bibit kelapa tersebut nantinya disalurkan kepada petani di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Sejumlah komoditas perkebunan lainnya juga mendapat perhatian, termasuk kakao dan tebu. Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi dalam negeri.
3: Bantuan

0: bibit kelapa ya sebanyak 10.000 hektar. Ada juga untuk kakao dan juga untuk tebu dalam rangka bagaimana meningkatkan produksi untuk provinsi Gorontalo. Upaya yang dilaksanakan adalah upaya Pak Gubernur sama Ibu Wakil Gubernur dalam rangka bagaimana mengisi kekosongan APBD kita yang sangat minim. Karena itu Pak Gubernur sama Ibu Wagub segencar-gencarnya mencarikan bantuan dari pusat untuk dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi Gorontalo. Kita di kegiatan kelapa mendapatkan bantuan 10.000 tadi sudah dapat alokasi untuk Kabupaten Gorontalo dan untuk Pewatu dalam rangka bagaimana mana mengganti artinya permajaan ya. Jadi kita ketahui bahwa permasalahan kelapa di Gorontalo itu kan sudah banyak yang tua-tua. Berarti kalau sudah tua berarti profitasnya rendah. Nah, harapan Pak Gubernur sama Ibu Wakil Gubernur bahwa bagaimana kelapa ini kita remajakan, kita ganti dengan yang baru sehingga nanti harapannya yang sudah tua-tua yang tidak berproduksi bisa diganti gitu. Itu untuk kelapa ya. Jadi kelapa sekarang menunggu hujan turun sudah distribusi benihnya.
1: Untuk komunitas kakao, Gorontalo mendapat dukungan bibit untuk pengembangan areal seluas 3.500 hektar. Bantuan tersebut akan diarahkan kepada masyarakat di Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Pengembangan kakao di dua daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat produksi perkebunan sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi petani. Selain kelapa dan kakao, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pengembangan tanaman tebu. Gorontalo mendapat bantuan bibit untuk pengembangan tebu mencapai 100.000 hektar untuk mendukung program swasembada gula. Menurut Ramdan, dukungan terhadap komunitas perkebunan perlu diikuti dengan pengelolaan yang baik di tingkat petani. Taufik Usman melaporkan.
2: PGRI Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen akan menyikapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan guru itu sendiri. Persoalan kekurangan tenaga guru dan peningkatan kesejahteraan tenaga guru mendapat perhatian PGRI dan Pemda Gorontalo Utara.
3: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Gorontalo Utara berupaya mengakomodir berbagai persoalan yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan keberadaan tenaga guru. PGRI merupakan salah satu wadah berkumpulnya para tenaga pendidik dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Menyikapi hal itu, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Usman mengemukakan pihaknya secara bertahap membenahi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekurangan tenaga guru dan peningkatan kesejahteraan guru ke depan. Ia pun menyadari permasalahan tenaga guru P3K maupun paruh waktu terus mendapatkan perhatian dari PGRI itu sendiri. Diharapkan kehadiran PGRI Kabupaten Gorontalo Utara dapat menjembatani sekaligus memfasilitasi persoalan guru dengan pemerintah daerah Gorontalo Utara.
4: Kaitan dengan kekurangan guru P3K paruh waktu, nah ini jadi persoalan. Oleh karena itu, PGRI lah yang menjadi wadah yang bisa memfasilitasi antara pemerintah dengan guru yang dalam hal ini memiliki sebuah persoalan-persoalan khusus. Nah, khususnya di dalam hal kesejahteraan. PGRI itu sebagai pada organisasi yang bisa memberikan pembelaan terhadap hak guru di dalam hal ketika guru mengalami berbagai persoalan hukum.
3: Irwan Usman menambahkan keberadaan PGRI sebagai wadah organisasi dituntut harus dapat memberikan pembelaan terhadap para tenaga guru yang mengalami permasalahan hukum. Diharapkan PGRI Kabupaten Gorontalo Utara ke depan dapat menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi melalui kolaborasi lintas sektor. Hendra Raup melaporkan.
2: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Bone Bolango didorong terus memperkuat peran perempuan melalui program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa menyampaikan perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena mampu berkontribusi tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga dalam kegiatan sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, Sekda mengingatkan kepentingannya menjaga keseimbangan antara peran perempuan sebagai pendamping suami dan sebagai ibu dalam keluarga.
5: Organisasi wanita itu berkolaborasi. Jadi jangan kita kaya jalan sendiri, kalian kaya jalan sendiri, persib jalan sendiri, apa giveaway jalan sendiri. Jadi dalam satu kesatuan yang selalu bersinergi. Nah, pilar penting untuk menjaga kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu adalah kita berkolaborasi. Sekarang sudah masanya kita jalan-jalan sendiri-sendiri. Tidak ada satu tugas dan tanggung jawab yang sukses karena dilaksanakan oleh satu elemen tertentu. Semua berkolaborasi.
2: Iwan Mustafa juga menegaskan DWP merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang dapat memperkuat berbagai program pembangunan melalui kolaborasi dengan organisasi perempuan lainnya seperti TPPKK, Bayangkari Persit maupun berbagai komunitas perempuan di Bone Belango. Ia menilai sinergi antar lembaga akan memperluas jangkauan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, DWP juga didorong membangun kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Kecamatan Telaga masuk 5 besar wilayah dengan realisasi PBBP 2 tertinggi di Kabupaten Gorontalo. Pemerintah kecamatan mendorong koordinasi bersama pemerintah desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar pemberian pajak dilakukan tepat waktu sebagai dukungan terhadap pembangunan daerah.
6: Kecamatan Telaga masuk dalam 5 besar wilayah dengan realisasi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan tertinggi di Kabupaten Gorontalo. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dalam mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah. Camat Telaga Sofyan Ali mengatakan capaian realisasi PBB tidak terlepas dari koordinasi pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dalam mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak. Menurutnya, pembayaran PBB merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menjelaskan pemerintah kecamatan terus mendorong pemerintah desa agar melakukan pendekatan kepada wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pembayaran PBB.
7: Wilayah Kecamatan Telaga ini secara seluruhnya Kabupaten Gorontalo, angka penetapan pajak kita termasuk di 5 besar dengan penetapannya kurang lebih 800 jutaan. Posisi kita Kecamatan Telaga ini berada di peringkat 4. Yang pertama adalah Kecamatan Limboto, kemudian Telaga Biru, Bibawa dan Telaga. Dan kondisi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sampai dengan saat ini, memang secara global Kecamatan Telaga itu realisasi kita sudah berada di angka hampir 60% dari angka penetapan yang ada Kecamatan Telaga. Upaya yang dilakukan oleh kita pemerintah kecamatan memang benar apa yang disampaikan oleh Kades Dulamaya Selatan. Jadi pelayanan administrasi masyarakat yang menjadi syarat utama dan ini diberlakukan di seluruh desa sekecamatan Telaga, masyarakat mendapatkan pelayanan dengan jaminan sudah menunjukkan SPPT yang sudah lunas dibayarkan.
6: Sofyan mengatakan pemerintah desa memiliki peran penting karena lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wajib pajak di wilayah masing-masing. Koordinasi antara kecamatan dan desa juga terus dilakukan untuk memantau perkembangan realisasi PBB sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi masyarakat. Menurut Sofyan, capaian masuk 5 besar menjadi motivasi bagi Kecamatan Telaga untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan realisasi PBB pada periode berikutnya. Rusdianeta melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Kementerian Agama Kota Gorontalo mengapresiasi capaian prestasi terbaik pertama tingkat nasional Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR yang diperoleh siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Prestasi tingkat nasional yang diraih ini menjadi suatu kebanggaan bagi seluruh stakeholder, termasuk di dalamnya pemerintah Kota Gorontalo. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misdawati Nuna, mengemukakan pencegahan dan penanganan stunting menjadi program unggulan yang dilaksanakan oleh para siswa di sekolah madrasah ini, yang sekaligus mampu mendapatkan penilaian terbaik di tingkat nasional. Masih tingginya angka stunting menjadi salah satu permasalahan. Masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi hingga kabupaten kota selama ini. Diharapkan melalui kegiatan pusat informasi, konseling remaja dapat menekan jumlah stunting yang masih tinggi di Kota Gorontalo.
9: Kita ketahui bahwa di Kota Gorontalo ini persentase stunting itu masih di atas rata-rata nasional. Nah, sehingga program yang mereka lakukan itu menyahuti isu strategis yang terjadi di daerah, dalam hal ini Kota Gorontalo. Dan mereka melaksanakan kegiatan tersebut relevan dengan kegiatan yang juga kami laksanakan dalam rangka membantu pemerintah untuk penanganan anak-anak stunting.
2: Menurutnya, Ms. Nawati, penanganan stunting menjadi isu strategis yang terus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo yang relevan dengan kegiatan Kemenag Kota Gorontalo dalam menangani stunting. Pendengar, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Rusdi Aneta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga di siang hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Rustianeta. Kita jalan informasi pertama. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forti Gorontalo terus mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah karate yang dijadwalkan Oktober mendatang.
1: Persiapan kejuaraan daerah karate Forti Gorontalo 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Oktober mendatang. Panitia mulai memastikan berbagai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan. Rapat persiapan juga telah dilakukan untuk membahas teknis pelaksanaan kejuaraan. Koordinasi masih akan dilanjutkan hingga seluruh rangkaian kegiatan benar-benar siap. Kejurda karate ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026 nanti. Ketua Panitia Kejurda Karate Forti Gorontalo Adam Dumbi mengatakan, kejuaraan ini menargetkan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan mencapai lebih dari 200 hingga 300 orang.
2: Soalnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober bulan depan, dan kami memang sudah beberapa kali melaksanakan rapat persiapan masih soal hari Minggu saya akan rapat untuk mantap pelaksanaan kegiatan tersebut. Memang kami untuk kegiatan karate ini kejuaraan kan itu lebih 200 sampai 300.
1: Kejurda ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para karateka di Gorontalo. Pertandingan juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat perkembangan kemampuan atlet dari hasil pembinaan selama ini. Kehadiran peserta dalam jumlah besar akan memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyatakan siap mendukung pelaksanaan kejuaraan daerah Kejurda Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forti Gorontalo Liga 1 Piala Gubernur tahun 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Bone Bolango Muhammad Yamin Abbas dikonfirmasi RRI mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung kegiatan olahraga yang dapat memberikan ruang bagi atlet daerah untuk mengembangkan kemampuan. Namun hingga saat ini Pemkab Bone Bolango belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan kejurda tersebut. Menurutnya, kejelasan informasi mengenai pelaksanaan kejuaraan penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui bentuk dukungan yang dapat diberikan terhadap kegiatan tersebut. Yamin menyebut olahraga karate cukup berkembang di Kabupaten Bone Bolango. Hal itu terlihat dari adanya sejumlah pengelola maupun perguruan yang aktif melakukan pembinaan atlet.
3: Sampai saat ini saya juga belum menerima surat resmi dari tim Karatedo. Kalau pemerintah daerah untuk pelaksanaan karate kalau kejuaraan, ada apa-apa saya akan siap untuk mau koordinasi dengan teman-teman di pengelola karatedo di Bone Bolango.
0: Ia menilai Kejurda Forti Gorontalo ini dapat menjadi kesempatan bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani proses latihan dan pembinaan. Menurutnya pengalaman bertanding menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembentukan mental dan kemampuan atlet, terutama bagi atlet muda yang masih membutuhkan banyak jam terbang. Selain mengejar prestasi, kompetisi ini juga dapat menjadi sarana bagi pengelola karate di Bone Bolango untuk melihat potensi atlet yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Kejuaraan daerah atau Kejurda Karate Gorontalo dinilai menjadi momentum penting untuk mengukur hasil latihan dan pembinaan atlet karate di daerah. Selengkapnya, kita ikuti wawancara Desriansyah Mahmud bersama pengamat olahraga Profesor Haryadi Said.
4: Prof, ini terkait Kejurda Karate Gorontalo ini Prof yang akan dilaksanakan sebentar lagi Prof. Ya, dari pengamat olahraga sendiri Pak, bagaimana Prof ini melihat urgensi dan dampak penyelenggaraan Kejurda Karate Gorontalo ini mungkin terhadap pemetaan serta pengembangan bakat atlet lokal saat ini Prof?
5: Ya, baik, bisa di mana saja berada. Tentunya ini perlu kita apresiasi ya. Artinya cabang karate di tengah efisiensi dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka punya perhatian luar biasa. Ini juga menjadi satu ajang pembuktian latihan yang dilakukan para atlet selama ini. Saya kira ini hal yang sangat baik ya, bukan apa motivasi bagi anak-anak untuk menggeluti karate, karena ada event yang mereka tuju. Dan inilah saya kira perlu kita apresiasi, kita jempoli kepada pengurus karate ya. Mereka luar biasa perhatian terhadap perkembangan karate di daerah Gorontalo ini. Saya kira itu untuk sementara.
4: Iya, Prof, terkait evaluasi pembinaan ini Prof, berdasarkan pengamatan Prof sendiri ya, bagaimana tingkat persaingan dan kualitas pembinaan olahraga karate di Gorontalo ini jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Prof?
5: Artinya perkembangan dan persaingan ya antara dojo itu saya kira cukup apa ya, cukup positif ya, karena mereka membawa apa aura masing-masing, sehingga kejuaraan kali ini saya kira adalah sebagai implementasi hasil kerja mereka selama ini, dan itu satu hal yang positif. Kalau tidak ada event ini, di mana mereka membuktikan hasil latihan, hasil tempaan, hasil pembinaan, hasil motivasi dan sebagainya yang telah dicurahkan oleh para coach ya, para pelatih kepada atletnya. Ya. Dan dengan adanya event ini, saya kira ini hal yang luar biasa ya. Dan sekali lagi saya bilang, harus kita acungi jempol bahwa karate luar biasa, mereka punya perhatian terhadap perkembangan dan pertumbuhan karate sendiri. Juga sebagai jawaban atas animo masyarakat untuk mengikuti karate tersebut.
4: Ya, ya Prof. Ini Prof terkait peluang ke tingkat nasional Prof. Ini seberapa besar peluang para atlet ini tampil di Kejurda kali ini ya bisa sangguplah bersaing dan mencetak prestasi Prof di ajang nasional seperti Kejurnas atau Prapon mungkin Prof?
5: Iya. Ya, saya kira selama ini karate kita selalu memberi warna untuk nasional ya, selalu ada wakil kita. Dan itu bukan lagi hal yang apa yang patut di apa diragukan ya, karena sejak Rara Talamati dan CS itu, sejak itu karate Gorontalo selalu punya nama di nasional. Dan sering ada mewakili malahkan di timnas ya, ada beberapa atlet kita yang masuk di pelatnas. Saya kira itu satu gambaran bahwa keseriusan teman-teman di karate membina anak-anak itu luar biasa, karena ada ukuran nasionalnya, ada ke anak-anak kita yang masuk di pelatnas begitu.
4: Ya, oke Prof. Terakhir Prof, mungkin langkah ya. Konkret ya, langkah konkret atau kolaborasi seperti apa yang menurut Prof ini ideal untuk Forky, pemerintah daerah ataupun pihak swasta ya untuk menjamin ya. Keberlanjutan karir ini Prof.
5: Saya kira komunikasi di antara dojo dan pemerintah itu yang penting. Kalau ada komunikasi, saya kira percaya pihak swasta dan pemerintah pasti akan bahu membahu untuk membangun. Tetapi sebelumnya saya berharap teman-teman di karate untuk memperlihatkan prestasi. Kalau prestasi ada, itu pasti ada dukungan. Makanya saya bilang, sering saya kata, jangan minta dihargai tapi buatlah dirimu berharga. Kalau mereka punya prestasi, otomatis pihak swasta dan pemerintah apalagi pasti akan mendukung. Apalagi di nasional ya.
4: Ya.
5: Penghargaan terhadap atlet berprestasi luar biasa sekarang.
4: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya.
5: Sama-sama ya. Ya,
4: assalamualaikum Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.

0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Dan nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Wukings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Kunci Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Lagu dan request 100% Indonesia menemani Anda. Silakan lain telepon 082196648664 langsung saja ya. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: dari Inka di sini.
0: Oke, lagu Inka.
1: Cintaku takkan berubah.
0: Cintaku
1: Anika Rera
0: takkan
1: berubah.
0: Tunggu dang mulia. Oke, masuk. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Deni. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo ya. Tata Deni sayangku.
0: Halo juga
2: Ibu Nelly Baliahuto.
0: Oke, dang Bu Nelly, silahkan lagu.
2: Anika Rera.
0: Bapak sudah Anika Rera seti Inka ada pilih lagu lain poli.
2: Oh. Titi DJ Jo.
0: Yang mana?
2: Jangan berhenti mencintaiku.
0: Ya Allah.
2: Cuma lagu poli, Jo.
0: Oke, dang.
2: Sore itu nomor
0: sudah?
2: Nanti mau chat.
0: Oke, siap. Nanti bawa WA. Iya, iya. Sudah bilang
2: pengen. Oke, Tata Deni sayang, iya. Ku cinta. Iya. Insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Insya Allah dapat jodoh.
0: Amin.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Ibu Nelly Furtado. Halo LDR. Halo. Oh, tidak ada, sudahlah. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Tata Deni.
0: Halo juga.
3: Dari Ibu Rosin di Sidomulyo.
0: Oke, silakan request lagu apa?
3: Mau bar request?
0: Iya.
3: Lagu dari BCR.
0: Soal lagu apa dang tuh dia?
3: Cinta Sejati.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, Tata Deni. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rostin. Ada tiga lagu, BCL Cinta Sejati, Anika Rera, Cintaku Tak Berubah, Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Halo.
4: Halo guys, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
4: Ibu Liz, Tata Deni.
0: Oke, Ibu Liz ikutan.
4: Anika Rera.
0: Oke, dang, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya diputar setelah azan ya. Halo LDR.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan
5: dari Wati di Kayu Bulan.
0: Oke, Bu Wati silahkan ikutan.
5: Ikutan Inka.
0: Inka, oke dah.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum, Tata Deni.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo LDR.
6: Halo LDR.
0: Iya.
6: 100% Indonesia, Bu Deni.
0: Siapa ini?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Ibu Hafsa di Limboto.
0: Ibu Hafsa, silahkan ikutan.
6: BCL.
0: BCL, oke.
6: Makasih Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next lagi. Halo LDR.
7: 100% Indonesia. Halo Mbak Deni sayangku, ya. Tanoo.
0: Ya, silakan Tanoo.
7: Oh, jangan berhenti mencintai.
0: Oke dang.
7: Oke sayang, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu penelpon ya, kita break menantikan azan asar hari ini. Jam mana tadi? 14:45. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagunya nanti saya putar setelah azan ashar. Oke, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: Cinta Muhammad, ditulis oleh Dr. Nizar Abbasyah. Penulis lahir di Damaskus tahun 1946. Selain bertahun-tahun belajar langsung kepada para ulama terkemuka di Damaskus, ia juga meraih gelar sarjana sastra dari Universitas Damaskus dan magister di bidang yang sama dari Universitas Punjab Lahore. Kemudian ia berhasil menjadi doktor bidang sastra Arab kontemporer di Universitas Azerbaijan. Selain bidang sastra Arab, kepakarannya juga diakui dalam bidang sastra Prancis dan sejarah Islam. Kini aktif menjadi penasehat kebudayaan, penerbit Dar al-Fikr, guru besar Sirah Nabawiyah di Akademi Al-Fat al-Islami, serta mengajar di berbagai perguruan tinggi di Syiriah. Telah menulis lebih dari 40 buku tentang sejarah, sastra atau novel, buku-buku pengajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab, dan buku Sirah Nabi Muhammad. Di antara karyanya yang telah diterjemahkan dan disambut meriah oleh pembaca tanah air adalah Bilik-Bilik Cinta Muhammad dan Sekolah Cinta Rasulullah Dr. Yunasril Ali. Apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di rumah? Bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku berbeda? Bagaimana beliau menghadapi sikap-sikap spontan mereka? Apa yang beliau obrolkan dengan istri-istrinya, pelayannya, dan para sahabatnya? Bagaimana beliau makan, tidur, dan bercanda dengan mereka? Bagaimana beliau menyambut para tamu dan memperlakukan mereka? Seperti apa beliau berhubungan dengan anak-anak, kerabat, dan tetangga? Kala rumah tangga dilanda masalah, bagaimana beliau menyelesaikannya? Bagaimana ibadah Nabi di rumahnya? Bagaimana kehidupan malam manusia teladan ini? Buku ini memotret kehidupan Nabi di setiap rumah yang pernah beliau tinggali dan singgahi sejak masa kanak-kanak hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Dengan kepekaan tinggi, Dr. Abbasyah membidik kamar demi kamar dengan segenap penghuninya. Bagaimana akhlak mereka dan bagaimana tata pergaulan Nabi dengan mereka? Inilah kisah indah rumah cinta Rasulullah, tempat setiap muslim belajar bagaimana mewujudkan rumahku, surgaku. Bukan rumah bebas dari masalah, melainkan keluarga yang berhasil menyelesaikannya dengan indah. Bukan dengan kemewahan harta, melainkan dengan keluhuran akhlak, keagungan cinta, dan kedalaman iman.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower, tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sudah diputarkan semua lagunya Bunga Cinta Lestari Cinta Sejati. Lanjut lagi untuk 100% Indonesia. Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
1: Dengan Ibu Ian Bualemo.
0: Ibu Ian di Bualemo, silahkan lagu.
1: Tidak ada N-nya po.
0: Oh, Ibu Ia.
1: I'm
0: so sorry. Oke, okay, Ibu Ia.
1: Kak, sekedar info nih. Ini tidak ada apa siaran di radio monitor. Cuma lewat apa RRI digital ini, Kak.
0: Oh, di mana Bualemo ya?
1: Bualemo.
0: So, dari hari kapan?
1: Kalau tidak salah, so 3 hari kalau tidak salah.
0: Oh, oke, okay, siap. Terima kasih. Iya. Semoga sampai.
1: Oh, kakak mau dengar di radio biasa. Oh, wow.
0: Iya, oke. Okay. Nanti saya mau kasih tahu.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagu.
1: Lagunya Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan.
0: Oke, okay, ada.
1: Oke, okay, Kak. Selalu bareng kau kata cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi 082196648664. Halo, so tahan padahal wow. Lanjut 082196648664. Halo LDR.
2: Halo Bu. Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Om maaf nih, silakan request lagu apa?
2: Lagunya Dian Piscesa bisa main?
0: Siapa?
2: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa. Yang penting bukan tahun 80-an,
2: ah. Iya.
0: Dian Piscesa. Aduh, Dian Piscesa pelago. Yang mana?
2: Bukan kami.
0: Hah?
2: Satukan kami.
0: Satukan kami. Mana tadi itu ada sempat saya lihat. Tunggu ya, Oma ya. Satukanlah hati kami.
2: Iya.
0: Oke, masuk.
2: Oke.
0: Iya, terima kasih, Oma.
2: Terima
0: kasih, nih.
2: Salam sehat selalu buat Mbak Deni.
0: Iya, amin.
2: Percaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sotahan itu telpon, tolong ditunggu saja. Karena agak susah gitu. Biasanya tuh teman-teman di luar itu kalau umpamanya dia sulit sotahan nomor, kalau masih bat telpon ulang, dorong setiap angka, aduh bahaya. Halo LDR.
3: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Om Iwin di Bualemo Paguyaman.
0: Oke, okay, Om Iwin, silahkan lagu.
3: Lagu Niki Ardila, Bintang ya. Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, tunggu saya lihat dulu.
3: Ya, terima kasih Bu Dedi. Insyaallah sehat-sehat terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dulu mulia kamar dulu, ini Bintang Kehidupan masuk enggak ya? Bintang Kehidupan, siapa dong Niki Ardila? Kita cek dulu ini tahun berapa. Sabar ya, penelpon ya. Oke, okay, masuk, siap. Next, halo LDR.
3: LDR, 100% Indonesia, Deni, Lisa.
0: Saya. Saya. Bagaimana? Apakah harus
3: cuma kasih tahu juga saya dari Bualemo, Kabupaten Bualemo. Kalau tadi itu kan Cik Iwin tuh di Paguyaman. Di 93,5 ini tidak mengudara Daniel.
0: 93,5.
3: 93,5 tidak ada dari tanggal 24 tidak ada, tanggal 24 tidak ada.
0: Oke, okay, baik. Nanti mau kasih tahu. 9 berapa? 3,5.
3: 93,5. Tidak ada.
0: Oke, okay, baik.
3: Lagu apa di situ?
0: Ada ikutan lagu atau? Mau ikutan, so ikutan. Mau di Ayunda, Kamu dan Kenangan, Dian Piscesa.
3: Kamu dan Kenangan, Jo.
0: Kamu dan Kenangan, oke. Okay.
3: Terima kasih. Kasih
0: tahu. Terima kasih. Okay. Iya, nanti saya mau kasih tahu. Terima kasih, Pak Karnos. Next lagi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: Matio.
1: Oh, Matio, silakan Om Matio.
0: Lagunya Mbak ikutan ini?
1: Iya, ikutan Om. Lagu mana?
0: Lagu apa-apa itu yang mau ikuti?
1: Ada lagu Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, Maudi Kamu dan Kenangan, Nike Ardila, Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan, yuk.
1: Oke, dan terima kasih.
0: Terima kasih, Adeni. Iya. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 082196648664. Saya mau infokan dulu, selamat berlibur buat karyawan-karyawan LPR LPPR RI Gorontalo. Kau dorang ada di Pasambaya, ada liburan, orang penyiar ditinggal ati. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Yo.
2: Bintang Kehidupan itu. Okay. Yang
1: deng siapa dulu ini?
2: Pak Muis ini.
1: Ah, Pak Muis, silakan.
2: Di RRI.
1: Oke, dong Pak Muis. Terima kasih.
2: Ya. Yeah.
1: Terima kasih Pak Muis. Oke, Ibu Ai juga, ya ampun. Super cantik sekali ini Ibu Ai, musuh mau pergi liburan. Sedang warna hitam putih, ya. Pak besok tidak bisa membedakan ini di sana. Oke, 082196648664, silahkan Anda bisa bergabung.

Dari mana ini Bu Asni? Di Mula Lahu, satukanlah hati kami. Oke, sudah di request, satukan hati kami. Siap, kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kita sudah untuk lagu dan request 100% Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan ikuti di sore hari ini ya, tamu kita. Ya, di tamu kita belajar bahasa isyarat, mewujudkan sekolah inklusif.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno datang melayat ke rumah duka almarhum Guru Soekarno Putra pagi tadi di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Ia bilang, Indonesia kehilangan sosok maestro

Astro, kebudayaan dan ekonomi kreatif, dan atas nama warga sekitar, kebetulan kami tinggal di sekitar sini, kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut bela sungkawa Bapak Guru Soekarno Putra, terkenal sebagai warga yang memberikan kontribusi positif, dan saya waktu masih kecil sering main ke rumah ini, dan beliau banyak memberikan kesempatan saat berusaha, pernah juga bermitra, dan saat di pemerintah

0: dilakukan di Karet Bisop, dan itu sesuai pesan beliau. Tadi juga beliau sepertinya sudah menyiapkan ya kain-kainnya yang sudah akan digunakan, kain favorit dari Bufat. Tadi sudah disiapkan, kami sempat memandikan dan mendoakan sebentar lagi akan pamit kepada keluarga terdekat, setelah itu akan disolatkan. Oke, terima kasih.
1: Tokoh lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kali terakhir bertemu guru Soekarno Putra sekitar 3 pekan lalu. Saat itu tampak kondisi kesehatannya sudah menurun, namun semangat almarhum guru berkarya sebagai seorang seniman masih kuat.
2: Saya mengenal Mas Guru sudah lama sekali, dan Mas Guru ini bukan hanya seniman, budayawan, musikus, tetapi juga politisi, tetapi juga seorang kreator. Saya mengenal secara pribadi dengan Mas Guru, dan karyanya sudah banyak semua orang tahu tentang itu. Kita semua merasa kehilangan, dan saya secara pribadi mendoakan agar Mas Guru dilapangkan jalannya, dan apa yang ditinggalkan oleh Mas Guru itu mudah-mudahan tetap menjadi apa ya, perekat di hati kita, bagi bukan hanya pengagum Mas Guru, tetapi orang-orang yang merasakan itu, karena jiwa nasionalisme Mas Guru itu sangat

0: tetapi karena kesehatan Mas Guru akhirnya mau di sutradaranya yang lain. Jadi saya cukup intensif berinteraksi dengan Mas Guru.
1: Guru Soekarno Putra, anak bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Fatmawati, yang juga saudara dari Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putra. Sejak lama, Guru terkenal aktif di bidang politik, utamanya di parlemen. Selama 30 tahun dalam 6 periode, ia berkiprah di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagai perwakilan atau representasi dari Partai Demokrasi Indonesia saat itu, periode 1992 sampai 1997, dan kemudian karirnya sebagai anggota Dewan dilanjutkan dengan berturut-turut menjadi perwakilan dari PDI Perjuangan.

0: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Daniel Sasilvi Bookings di sore hari ini. Tamu kita, saya coba pakai bahasa isyarat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak?
1: Ya.
0: Iya gitu. Hai teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Perkenalkan, saya, nama saya D E N I S B. B gini apa ya?
1: Ya, begini.
0: B O K I N G S Bookings. Nama isyarat saya kalau dari teman-teman tuli bilang seperti ini. Gini, karena saya kan seorang penyiar dan ventriloquism, Pak. Diberilah nama bahasa isyarat gini, gini. Gitu katanya. Apa kabar hari ini semuanya? Ya, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di tamu kita. Tadi sudah ada bahasa isyarat, berarti kita akan bahas terkait dengan sekolah juga ini ya. Kita akan belajar bahasa isyarat, wujudkan sekolah inklusif, seperti itu ya. Dimana ini sudah ada narasumber kita di sore hari ini. Saya perkenalkan nih tadi ya, Anda sudah kasih tunjung ya. Ada di studio, ada juru bahasa isyarat Yayasan Tunarungu Gorontalo, Bapak Isran Maseke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, dan juga di via Zoom ini saya sapa ada Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Bapak Hamzah Hipi STMT. Assalamualaikum Pak Hamzah. Ya, bisa diaktifkan suaranya. Oke, saya coba sapa lagi. Assalamualaikum Pak Hamzah. Oke, saya belum bisa menerima suaranya narasumber ya. Oke, saya coba Kepala SMA Negeri 4 Gorontalo, Bapak Saiful S. Bialangi, SPD, MPD. Selamat sore, assalamualaikum Pak Saiful. Oke, berarti memang kendalanya di via Zoom ya. Coba kalau satu lagi, Ketua Yayasan Tunarungu Gorontalo, Ibu Helen Podungke. Assalamualaikum Ibu Helen, atau bisa panggil Bu Helen ya. Oke, nah sambil kita tunggu suara dari

0: narasumber kita di via Zoom. Dan semoga juga nah seandainya nih bagus kalau ada subtitlenya nih, biar teman-teman tuli juga bisa lihat gitu ya apa yang kita ngobrol ya Pak ya. Nah kita akan bahas dengan topik ini bagaimana kita belajar bahasa isyarat ya bisa mewujudkan sekolah inklusif. Anda juga bisa bersama kami di line telepon 0821-9664-8664. Nah, kalau kita bicara untuk teman-teman tuli, ini pasti komunikasi punya tantangan tersendiri gitu ya. Apalagi ketika orang di sekitar itu belum memahami yang namanya bahasa isyarat. Nah, kalau di sekolah kondisi seperti ini bisa membuat siswa tuli kesulitan mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana mereka bertanya ke guru, terus menyampaikan pendapat seperti apa, atau sekadar mengobrol dengan teman-temannya. Karena itu, belajar bahasa isyarat sebenarnya ini bukan hanya kebutuhan siswa tuli saja gitu. Guru, tenaga pendidikan, bahkan teman-teman di sekolah juga ini pendengar perlu mengenal yang namanya bahasa isyarat ini. Yang penting lebih ke bahasa isyarat dasarnya. Tujuannya sederhana, supaya tidak ada siswa yang merasa sendirian hanya karena kesulitan berkomunikasi. Supaya mereka juga merasa, oh iya ternyata kami ini sama gitu ya. Tidak ada batasan-batasan gitu ya. Oke, saya coba kembali sapa dulu sebelum kita lanjutkan. Kami sapa dulu narasumber di via Zoom. Assalamualaikum, Bapak Hamzah. Apakah sudah ada suaranya ini? Belum ada, Ibu Elet? Bisa dicek-cek mic? Oke, belum ada suaranya. Sambil kita menunggu. Iya. Oke, mungkin dari Zoom-nya atau seperti apa ini ya, nanti sambil kita tunggu. Teman-teman di sana ada suaranya atau yang tidak masuk ke saya nih? Tidak masuk ke saya. Oke, baik. Oke, ini lagi diperbaiki ya. Mohon maaf ya, Pak Hamzah, Ibu Ellen sama Pak Saiful lagi sementara diperbaiki. Mohon maaf ini ya. Mungkin saya ke narasumber kita dulu yang sudah bersama kami di studio sambil menunggu voice dari narasumber kita di via Zoom atau audio narasumber kita. Saya mau ke Pak Isran. Pak Isran, ini kalau bicara terkait dengan topik kita, apa sih sebenarnya kesulitan paling sering terjadi saat teman-teman tuli ini berkomunikasi dengan orang-orang yang belum paham bahasa isyarat?
1: Yang paling sulit itu ketika mereka mendatangi salah satu ya tempat pelayanan umum, itu terutama itu dinas kesehatan atau rumah sakit lah contoh. Itu kan yang di tempat antrian itu kan hanya apa namanya, hanya tentang reklame untuk orang normal ya, orang dengar istilah mereka. Tapi untuk tuli ini tidak ada.
0: Ya ada ya.
1: Nah, itu jadi satu akses bagaimana mereka ini, akses mereka ini masuk untuk mencari gitu, mengobati kesehatan mereka, memeriksa kesehatan lah katakanlah. Ya, akses ke sana itu agar dipermudah ya, itu salah satu contoh.
0: Berkomunikasi gitu.
1: Karena mereka butuhlah artinya komunikasi. Karena setiap mereka ini ya contohlah tahun kemarin yang satu orang mau melahir ya, mau bersalin di Rumah Sakit Siti Hadijah. Pada saat itu dokter bingung menyampaikan bagaimana cara untuk mengedukasi dia, menyampaikan dia agar dia harus dioperasi pada besok hari. Tetapi ketika dia melihat di handphone, yaitu di YouTube, dia melihat bahwasanya operasi ini tidak bisa sakit, maka dia menolak tindakan dokter. Maka pada saat itu dokter menghubungi Ibu Alen dan Ibu Alen menghubungi saya. Maka saya datang ke sana, langsung menyampaikan dengan edukasi dengan bahasa isyarat, bahwasanya kamu insya Allah aman. Apa yang dilakukan oleh dokter ini untuk tindakan kamu dan untuk kamu, anak kamu. Nah, jadi saya sampaikan yang kamu lihat itu di handphone, itu di YouTube, itu belum tentu apa yang dibuat oleh dokter itu seperti itu rasanya. Sakit tidak, beda. Nah, jadi itu salah satu
0: komunikasi itu ya. Iya sih, jadi memang salah satu, bahkan sebenarnya kembali dari kita juga ya, kayak umpamanya dari perawat atau seperti apa, setidaknya belajar sedikit lah ya Bapak ya untuk bahasa-bahasa isyarat gitu. Kalau saya sebenarnya awalnya saya tidak tahu, cuma karena sering dengan teman-teman tuli, dorong kedai tuli, itu belajar dikit-dikit, kadang mereka kasih belajar gitu. Itu sebenarnya asik loh kalau kita belajar bahasa isyarat, bisa ibaratnya bisa saling membantu juga di luar sana gitu. Nah kalau di sekolah nih Pak, mengapa sih bahasa isyarat itu penting gitu dalam proses belajar di sekolah gitu? Apalagi Gorontalo ini, sekarang kan sekolah umum ini juga kan sudah ada nih, ada teman-teman tulis bagian gitu, itu gimana nih?
1: Ya untuk di sekolah ini kan ya harus, mestinya harus ada. Karena kenapa? Ketika anak-anak butuh, ya karena sekarang ini kan harus disamakan mereka ya kan. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Sekarang kan ada salah satu sekolah yaitu SMA 4 itu ada sekolah inklusif. Ya khusus anak-anak tunarung ada. Nah, jadi bagaimana sekolah yang lain juga bisa menerapkan seperti apa yang program yang dibikin oleh SMA 4. Jadi itu bagaimana anak-anak tuli ini begitu mau mereka untuk jenjang pendidikan, aksesnya mudah. Karena apa? Gurunya juga paham dan memahami tentang bahasa isyarat.
0: Oke. Memang harus lebih pentingnya situ ya. Harus tetap memahami bahasa isyarat gitu. Kesalahpahaman apa ini Pak yang sering terjadi ketika orang itu belum menguasai bahasa isyarat?
1: Karena ketika dia belum menguasai bahasa isyarat, kadang-kadang kan dia bingung apa yang disampaikan oleh si anak tunarung ini kan, dia tidak tahu apa maksudnya dia, apa kebutuhannya dia. Ya karena mereka ini kan ya harus kita pahami secara utuh, tidak bisa memahaminya hanya separuh. Jadi mereka itu bisa dilihat ya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Sebenarnya banyak potensi besar pada anak-anak ini. Mereka ini anak-anak yang hebat. Kenapa saya sampaikan anak-anak hebat? Karena mereka ini pintar-pintar, tapi terbatas dengan komunikasi.
0: Seperti itu.
1: Ya. Ya, jadi seperti itu. Mereka ini pintar sebenarnya, karena hanya terbatas komunikasi, maka apa yang bakat mereka ini tidak bisa di apa namanya? Dipertajam terus. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kendala-kendala seperti itu, makanya kenapa harus ada sekolah inklusif? Seperti itu maksud dan tujuannya, supaya tidak ada diskriminasi kepada anak-anak yang lain ini sustuli, disamakan ya, secara pendidikannya sama.
0: Oke, seperti itu. Oke, kita coba lagi cek-cek sound Ibu Ellen. Sama belum nih. Oke, kita akan break dulu ya. Mungkin sambil bisa ini saya sudah. Nah, coba Ibu Ellen. Coba cek. Nggak bisa, belum bisa didengar ya teman-teman ya. Oke, baik, kita jeda dulu ya. Narasumber Ibu Ellen, Pak Amsa, Pak Saiful, dan juga narasumber kita di sore hari ini, kita akan jeda sambil kita perbaiki dulu sebentar ya. Pak Isran, kita break dulu ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ya, terima kasih masih bersama kami. Kita coba dulu nih. Aduh, sayang sekali kalau tidak ada suaranya Ibu Helen. Apakah ada? Ini kayak seperti Ibu Helen? Ibu Helen?
1: Ya.
0: Ah, alhamdulillah sudah bisa. Oke, saya sapa dulu Ibu Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Helen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Akhirnya ada suaranya. Terus Pak Hamzah. Assalamualaikum Pak Hamzah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Dengar suara saya?
0: Iya, dengar. Alhamdulillah kedengaran jelas. Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Saiful.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.
0: Iya, terima kasih banyak. Saya mau ke Pak Hamzah dulu ya. Pak Hamzah, di mana apa ya? Kalau menurut Bapak nih, bagaimana sih kemampuan guru kita dalam bahasa isyarat saat ini?
2: Ya baik. Saya melihat potensi guru untuk bahasa isyarat ini masih beberapa sekolah yang belum dimaksimalkan. Makanya kemarin kami di ada acara Poseni Guru yang Poseni UPT yang dihadiri oleh kepala-kepala UPT dan semua pegawai UPT, baik yang ada di Gorontalo, kantor bahasa, kemudian kantor BPNP dan kantor KGTK. Saya mengundang, kebetulan kami ada namanya program inklusif. Di situ ada guru-guru program inklusif yang magang di SLB dan magang di sekolah SD Lab ya. Saya melihat pada saat pembukaan, pada saat saya memonet magang itu, si gurunya menampilkan bahasa isyarat di pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini menarik. Biasanya saya cuma melihat di TV, tetapi ini saya bisa melihat live. Sehingga pada saat pelaksanaan Perseni kemarin di kantor saya mengundang guru tersebut untuk kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian bahasa isyarat saya suruh tampil di depan. Supaya apa? Kami di UPT juga selalu di dalam acara-acara seremonial memakai bahasa isyarat yang saya tonjolkan dari guru tersebut untuk kepada kalangan pendidikan. Dan juga kemarin di pembukaan saya mengundang dari bahasa isyarat dari beberapa guru inklusif itu untuk hadir di acara pembukaan. Dan saya juga insya Allah ada event besar ini, Bu Moderator, Bu Ellen, kami ada Hari Guru Nasional di bulan November. Insya Allah kita akan rangkaikan dengan apresiasi guru GTK di hari puncak itu pada saat penyerahan hadiah untuk juara satu guru transformatif, juara 1, 2, 3 untuk guru didikatif, itu sekitar 25 orang. Acaranya kita bungkus seminar, dan mungkin saya mengundang beberapa guru yang inklusif itu, terutama yang menggunakan bahasa isyarat di acara tersebut, biar bahasa isyarat itu bisa lebih guru nasional ya, perlu kita go internasional. Kemudian saya juga mengundang beberapa anak inklusif. Kemarin saya undang untuk menampilkan pantomim juga di acara itu. Dan mungkin dari Bu Elem kita bisa kalapak di sana. Mungkin Bu Elem yang anak-anaknya apa ya, kopi tuli itu saya tertarik itu bisa ditampilkan dia. Iya, kopi tuli untuk acara apresiasi GTK nanti yang kita akan bungkus seminar pendidikan di bulan November.
0: Baik. Pak Hamzah, apakah guru-guru dan tenaga kependidikan di sana itu sudah mendapatkan pelatihan bahasa isyarat atau seperti apa, Pak?
2: Ya, kalau kami kantor guru dan tenaga pendidikan itu ada namanya pendidikan inklusif ya. Inklusif itu anak yang istimewa yang ada di sekolah-sekolah SD SMP. Nah, guru-guru ini kan banyak mengandalkan ke guru BK, sehingga untuk guru yang non BK, nah itu diajarkan terkait dengan pendidikan inklusif. Nah, salah satunya adalah bahasa isyarat itu, sehingga mereka bisa nyambung untuk pembicaraan dengan guru, dengan siswa, peserta didik yang tidak mengerti, mungkin ada ketulian ya, sehingga bahasa isyarat ini bisa dipakai di dalam pembelajaran. Makanya kita ada program namanya guru inklusif. Okay. Kita udah dua inklusif yang apa namanya yang dasar sampai inklusif mahir. Nah sekarang sudah jalan inklusif mahir. Nah sumbernya kita ambil dari para wideswara yang ada di BBGTK Jawa Barat, Banten. Untuk mengadakan pendidikan inklusif ini secara daringnya.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Hamzah. Saya mau ke Pak Saiful, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Gorontalo. Ini kalau dengar-dengar ini Bapak ya, sudah ada juga ya siswa tuli di sana. Nah, gimana nih komunikasi dengan siswa-siswa tuli di SMA 4 saat ini, Pak Saiful?
3: Ya, baik Bu, terima kasih. Untuk kami di SMA Negeri 4 Gorontalo, memang untuk program sekolah inklusif ini berproses sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Namun dengan kondisi yang keberadaan siswa dan guru yang berada di SMA Negeri 4 Gorontalo ini tentunya memerlukan suatu metode yang harus bisa dicapai oleh guru untuk bisa diterima oleh siswa. Kenapa? Karena saat ini keterbatasan guru untuk memberikan materi dengan kondisi fisik daripada siswa itu sendiri, kami berupaya untuk mendatangkan guru tamu, Bu. Ini contohnya Ibu Helen, Ibu Helen Pedungge, selaku guru tamu untuk kolaborasi dengan guru-guru kami yang berada di SMA Negeri 4 Gorontalo saat ini, sehingga untuk pembelajaran bisa berjalan dengan kurikulum yang diberlakukan untuk baik itu yang siswa yang inklusif maupun siswa yang reguler, seperti itu, Bu.
0: Oke, nah ini mereka kan sudah proses dalam belajar mengajar nih ya Pak ya. Pastinya nih sudah ada guru yang menerangkan, ada siswa yang menerima mata pelajaran. Nah apakah siswa tuli ini bisa jadi mereka tuh kayak kurang aktif gitu bertanya atau berdiskusi ya, karena salah satunya kendala komunikasi, atau mungkin di sekolah di SMA 4 itu sudah tetap apa ya dinamanya apa namanya tetap teman-teman tuli yang ada di sekolah situ diberi ruang untuk ada yang mau bertanya, tidak mereka bertanya, atau jangan sampai ya udah mereka cuma sekadar datang sekolah ya udah cuma seperti itu. Bagaimana di SMA 4 Pak?
3: Untuk saat ini tentunya untuk siswa yang dengan kondisi fisik seperti itu mereka beradaptasi dengan teman-temannya. Karena tidak ada pengecualian bagi anak-anak tersebut. Tentunya untuk anak-anak ini mereka berteman dengan anak-anak yang lainnya, yang dengan anak-anak yang bisa diajak berkomunikasi. Karena anak-anak ini datang ke sekolah, mereka ada teman. Jadi teman inilah yang tempat untuk mereka tempat untuk bertanya, berkomunikasi. Itu kalau di luar kelas. Kemudian kalau di dalam kelas, mereka ini ditempatkan di bagian yang paling depan dengan melihat materi yang diajarkan oleh guru. Mereka bisa menangkap, walaupun mereka tidak bisa dengar, mereka tidak bisa komunikasikan dengan bicaranya mereka, tetapi mereka bisa menangkap. Dan setelah itu dengan tadi saya sampaikan bahwa ada guru tamu, nanti guru tamu sering-sering masuk ke dalam kelas untuk bisa memberikan materi sesuai dengan materi yang diberikan saat itu, seperti itu Bu.
0: Oke, begitu. Berarti mereka tetap aktif juga ya di dalam kelas Pak ya. Ada tidak mereka bertanya gitu. Saya belum mengerti Pak, saya belum paham nih Pak. Apakah ada seperti itu di dalam kelas atau bagaimana Bapak?
3: Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mereka tidak sampaikan secara langsung karena keterbatasan mereka. Tetapi lewat teman, karena ada mereka ini tidak duduk sendiri, tetap mereka duduk berpasangan di dalam kelas. Dan temannya itulah yang akan menyampaikan ke guru.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Saiful. Ibu Helen, kalau dari pengalaman Ibu nih, apa kesulitan yang paling sering dialami siswa tuli di sekolah?
1: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang pengalaman, ya dulunya kan saya memang ngajar di SLB ya, pada dasarnya anak-anak belajar bahasa isyarat. Nah, ketika kita kembali lagi ke tema tentang pendidikan inklusi, nah sebagai informasi, kami itu sudah berapa kali ya, sudah berapa sekolah yang kami lakukan tentang sosialisasi bahasa isyarat. Dan memang sosialisasi bahasa isyarat ini sangat membantu sekali untuk teman-teman guru yang ada di SMA. Kebetulan kami sudah berapa sekolah, SMA 4 itu sudah sekitar 2 kali kami lakukan di sana, sosialisasi di SMA 6. Dan juga kalau kita bicara tentang siswa inklusi yang ada di SMA 4, kebetulan di sana memang ada salah satu disabilitas yang tuli atau tunarungu. Namun tersebut pada saat itu mereka notabene dengan teman-teman karena mereka masih ada bisa menggunakan artikulasi atau masih ada sisa pendengaran. Nah, ini notabene tidak selamanya mereka menggunakan bahasa isyarat. Nah, ketika kita masuk ke bahasa isyarat, memang kita lihat dulu kategori siswa. Ketika ada anak yang masih ada sisa pendengaran, nah masih banyak juga mereka ketika menggunakan bahasa isyarat. Dan juga memang bahasa isyarat memang sangat dibutuhkan sekali untuk anak-anak tuli. Tapi dalam tanda kutip kita lihat dulu kondisi siswa tersebut. Apakah memang mereka ada beberapa, karena di saya itu kan di yayasan itu kan mereka adalah siswa-siswa dari SLB. Mereka mengikuti kelas bahasa isyarat. Nah, di sini sudah ada siswa yang menggunakan alat bantu dengar. Ada siswa yang menggunakan implan. Nah, jadi mereka juga dibiasakan untuk berkomunikasi. Nah, ini sangat bagus sekali. Apabila kalau anak-anak yang sudah menggunakan alat bantu dengar, nah ini saya rasa ini bukan merupakan kesulitan ketika mereka berada di sekolah umum atau sekolah inklusi. Dan memang kalau memang guru belum paham bahasa isyarat, nah, saya rasa itu tidak jadi masalah. Mungkin anak tersebut dia dibantu dengan alat dengar dan bisa duduk di depan dan ada tutor atau teman sebayanya. Nah, saya rasa ini bukan merupakan hambatan untuk anak tersebut. Dan juga kan sekarang juga kalau kita bicara tentang bahasa isyarat, misalnya ketika mereka ada sisa pendengaran, kan sekarang sudah ada aplikasi ya, sudah ada aplikasi. Guru mengajar itu ya mereka tinggal lihat saja aplikasi, pasti mereka akan terbaca apa yang disampaikan oleh guru. Nah, itu salah satu untuk teman-teman tunarungu atau teman tuli. Dari saya.
0: Oke, luar biasa. Nah, gini nih Bu. Seberapa penting sih bahasa isyarat untuk membuat siswa tuli ini merasa diterima sekolah? Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap rasa percaya diri mereka gitu? Tapi saya yakin teman-teman tuli semua itu percaya dirinya tuh luar biasa gitu. Tapi kadang kan kita tidak bisa menghindari, namanya sekolah itu ada yang beberapa teman yang iseng, ya kan? Mungkin mereka bercanda, tapi sebenarnya itu bukan bercanda gitu. Itu gimana tuh Bu, Ibu Ellen?
1: Ya, kalau bicara tentang saya lihat contoh salah satu sekolah di Santi Rama Jakarta. Nah, saya pada saat itu waktu saya masih honor di SLB, memang saya sangat kesulitan sekali mengajar anak-anak tunarungu. Bahkan saya itu memang merasa bersalah. Saya honor di sini, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengajar mereka. Dan pada saat itu saya magang di SLB Santi Rama pada saat itu di Jakarta. Nah, saya melihat di sana bahwa anak-anak tunarungu di sana mereka sangat luar biasa dan komunikasinya juga sangat bagus. Dan bahkan di yang sangat bagus itu ada mereka dibantu dengan alat bantu dengar ya. Bahkan di sana anak-anak itu dibiasakan untuk berkomunikasi, berbicara biasa. Dibiasakan untuk berbicara biasa atau di sana juga atau disebutkan di dalam sekolah itu ada yang namanya terapi bicara. Nah, itu sangat sangat membantu sekali juga untuk anak-anak. Jadi kalau kita bicara untuk bahasa isyarat itu tersebut, nah memang bahasa isyarat juga sangat dibutuhkan sekali oleh mereka. Misalnya khususnya anak yang masih memiliki hambat yang memang sudah tidak ada sisa pendengaran sama sekali. Notabene mereka menggunakan bahasa isyarat. Tapi ketika masih ada anak yang masih ada sisa pendengaran, nah notabene mereka menggunakan bahasa isyarat kok, tidak bisa lagi dipaksakan untuk berkomunikasi atau yang disebut dengan oral ya. Juga kalau untuk bahasa isyarat itu sebenarnya sangat penting sekali juga ya, kata papa lagi di sekolah-sekolah itu di masih ada di sekolah-sekolah memang apalagi komunikasi jarak jauh bersama anak-anak. Tapi saat ini saya lebih senang bahwa anak-anak itu dibiasakan juga untuk berbicara seperti biasa, tapi dengan tanda kutip mereka sudah menggunakan alat komunikasi.
0: Oke, okay. Baik.
1: Jauh mana bahasa isyarat itu sangat perlu sekali. Ya memang itu sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak tuli, karena memang itu adalah bahasa mereka. Dan kita sebagai orang-orang dengar harus wajibkan harus mempelajari bahasa isyarat. Dan juga semoga saya pernah mendapatkan surat ya, Pak Hamzah, mudah-mudahan Pak Hamzah, Pak Saiful bisa kita sama-sama advokasi bahwa menggunakan bahasa isyarat itu sudah bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, mungkin kami berharap setiap apa yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi bahwa sudah ada beberapa guru yang memahami bahasa isyarat. Dan kalau kita kembali lagi, sekolah yang sudah disebut nyatakan di provinsi adalah sekolah-sekolah inklusi, memang semua itu sekolah itu sudah wajib inklusi. Tapi kita kembali, apakah memang di sekolah tersebut anak-anak tersebut sudah, guru-guru yang ada di sana sudah paham bahasa isyarat? Baik. Contoh kemarin ada siswa dari SLB yang mengikuti Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ketika mereka lihat teman-teman inklusi di sana, mereka tidak ada misalnya yang namanya bully, tidak ada yang namanya bully atau cemo atau seperti mencemo aja. Itu kita lihat, saya bahkan orang tua itu menyatakan kepada saya, Bu Ellen, di sini sekolah ini bagus sekali, anak-anak di sini tidak ada dorang pebaku sedu, misalnya tertawa atau ada depan anak-anak tunarungu, tapi justru mereka mendekati anak-anak tunarungu, teman-teman dengar atau dan teman-teman tuli itu mereka berkomunikasi, bahkan bertanya bagaimana isyarat ini. Sampai orang tua bilang begini, "Wah, insya Allah anak saya ya bisa sekolah di sini," karena mereka sudah melihat kondisi.
0: Okay.
1: Nah, jadi dalam tanda kutip mungkin ini salah satu hal yang sangat luar biasa ketika mereka bisa sekolah melanjutkan kembali di sekolah-sekolah inklusi khususnya SMA. Karena kemarin itu saya pernah melakukan advokasi terhadap salah satu tunarungu yang ada, tadinya dia sekolah di SLB sudah lulus. Nah, itu kita advokasi di salah satu universitas di Gorontalo, itu di jurusan sentralisasi. Nah, di sana alhamdulillah siswa tersebut dia merasa nyaman, bahkan sebelum masuk ke fakultas tersebut ada salah satu dosennya yang belajar bahasa isyarat. Nah, ini salah satu yang sangat luar biasa.
0: Baik Ibu Ellen. Ya, baik Ibu Ellen. Oke, saya mau ke Pak Isran dulu. Pak Isran, apakah komunikasi yang lancar ini bisa membuat teman-teman tuli ini bisa lebih aktif gitu?
4: Ya, komunikasi dengan anak-anak tuli ya, ya harus, kalau memang kita bisa memahami, ya pada dasarnya itu. Karena ketika ya anak-anak tuli ini kan ada dua versi, ada yang bisa isyarat, tapi ada tidak bisa menulis. Nah, ini saya temui di lapangan. Ya, ada yang bisa isyarat, tapi menulis tidak bisa. Nah, okay. Kenapa? Pada waktu usia dini dia tidak ikut belajar. Nah, itu sehingga dia bisa memahami bahasa isyarat, dia paham. tapi menulis dia tidak tahu. Nah, inilah kendala-kendala yang di lapangan yang saya temui selama ini.
0: Oh, ternyata ada seperti itu, ada Pak ya. Oke, saya juga baru tahu. Ya mungkin karena dia terlalu fokus mungkin ya di bahasa isyarat, belajar bahasa isyaratnya seperti itu kali Pak ya.
4: Ya tidak.
0: Atau
4: ya,
0: gimana?
4: Awalnya sekolah, tapi tidak lanjut.
0: Oke. Nah, cara sederhana memulai belajar bahasa isyarat di sekolah ini apa sih yang paling pertama ini kita harus tahu itu?
4: Ya, pertama yang kita harus tahu ini tentang dasarnya.
0: Dasar-dasarnya itu seperti apa?
4: Dasar-dasarnya seperti kayak abjad, kayak angka.
0: Setelah
4: kita mengetahui
0: bisindo, ya.
4: Ya, ketika sudah mengetahui dasar-dasarnya, maka kita berlanjut ke kosakatanya. Maka dipersingkat. Ya, seperti begini. Ya, barang siapa? Ketika kita mengaplikasikan ke mereka, sudah jadi bukan barang siapa, menjadi orang. Nanti kalau kita aplikasikan ke mereka barang siapa, nanti mereka berpikir barang punya siapa. Jadi seperti itu. Pendekatan kata, makna dan tujuannya sama.
0: Karena biasa kalau saya chat dengan teman-teman tuli itu kadang balasnya tuh agak lama karena saya masih memahami dulu nih. Biasa orang pebahasa itu kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terbalik gitu ya. Mereka tuh seperti itu. Jadi saya bilang, oh oke. Kadang mereka tuh kalau curhat, Kak Denis gini-gini, oh ini maksudnya begini, jangan sampai salah tangkap gitu ya. Oh, nah bahasa bagusnya tuh belajarnya tuh untuk teman-teman teman dengar apa tuh Pak? Awal kan Bapak nih pasti sering nih ya untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat.
4: Ya paling bagus itu kan kita belajar, itu kan belajar bahasa isyarat ini kan dua. Yang satu Sibi sama satu Bisindo.
0: Bisindo.
4: Ya. Ya, Bisindo ini ya bahasanya mereka. Kalau Sibi kata mereka ini buatan produksi pemerintah. Jadi tidak ada beda.
0: Ya beda.
4: Ya, jadi lebih bagus juga seorang guru memahami dua bahasa, yaitu bahasa Sibi sama Bisindo.
0: Bisindo.
4: Ya, karena bisa mengerti karakter seorang anak didik. Ketika anak didik memakai Sibi, dia bisa memahami. Ketika juga anak didik memakai Bisindo, dia juga memahami. Jangan menonton di satu sisi.
0: Ya. Karena memang paling banyak orang ke Bisindo ya.
4: Banyak kita, ke Bisindo.
0: Saya juga kalau belajar ke Bisindo.
4: Karena pada dasarnya anak-anak itu awal belajar masuk di SLB ya. Yaitu kelas 1, 2 dan seterusnya. Itu pakai Sibi awalnya. Ketika mulai berenjang masuk ke SMP atau SMA, itu mulai ada regulasi perubahan bahasa, yaitu menggunakan Bisindo.
0: Bisindo ya. Itu ya. Oke deh. Sebenarnya kalau zaman dulu masih terompi umur-umur dulu masih muda-muda, itu kita langsung belajar bahasa isyarat. Kalau dulu kalau ingat ya Tata Indah, Tatu, kalau masih SMP itu orang kalau membakar lotos om pakai isyarat tangan. Kawan memang banyak. Itu kan sebenarnya sudah masuk juga ya kan dalam beberapa huruf abjad yang sama dengan cara mereka berbicara. Gitu. Kita lanjut lagi nanti pendengar, kita break sejenak dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di sore hari ini ya, di topik kita bagaimana kita belajar bahasa isyarat mewujudkan sekolah inklusif ya. Dan ke Pak Paisan, ini nih tadi kan juga sudah Ibu Ellen katakan nih, ada yang bisa dengar, ada yang bisa dikatakan itu termasuk golongan apa? Yang ringan ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa nih kalau biasa ditemui di lapangan Bapak? Karena kan Bapak yang langsung juga turun langsung dengan teman-teman tuli ini.
1: Jadi untuk versi anak tunarungu ya, ada tiga kategori. Yang berat, yang sedang, yang ringan. Yang penyampaian Ibu Ellen tadi itu sisa pendengaran itu yang ringan. Terus bagaimana kita menghadapi yang berat? Nah, ini yang susahnya. Ketika kita tidak tahu tentang bahasa isyarat. Nah, ini maka kita butuh bahasa isyarat. Ada juga yang memang berat sekali. Kenapa saya bilang? Di abjad pun tidak bisa, di isyarat pun tidak bisa. Maka yang anak tuli yang berat ini, saya langsung ke hadapan, saya ajak yang anak berat juga, tapi yang bisa bahasa isyarat. Maka saya melihat gestur tubuhnya, gerakannya. Oh, maksudnya ini seperti ini. Ada seperti itu. Saya temui di lapangan. Yang tidak bisa pakai bahasa isyarat, abjad pun tidak bisa. Berat ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, saya panggil yang bisa pakai bahasa isyarat, saya langsung kasih komunikasi mereka berdua. Karena dialah memahami apa yang disampaikan yang berat ini.
0: Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terakhir nih, ini sudah masuk sesi terakhir juga. Pak Isran, kalau banyak orang mulai belajar bahasa isyarat, kira-kira perubahan apa ya yang harus diharapkan ini?
1: Ya, harus bagaimana apa ini bahasa isyarat ini semua orang bisa memahami dan bisa mempelajari bahasa isyarat. Karena apa? Tujuannya agar anak-anak ini sama seperti kita orang dengar istilah mereka. Tidak ada diskriminasi atau perbedaan. Jadi itulah baik. Tujuannya, harapan saya ya, tujuan yang utama.
0: Baik, terima kasih Pak Isran. Saya mau ke Pak Hamsa. Pak Hamsa, bagaimana agar bahasa isyarat itu bisa menjadi bagian dari sekolah inklusif kita?
2: Baik, ya, sebelumnya saya bisa paparkan bahwa kami dari Kantor Guru Tenaga Pendidikan ada dua program yang kami sudah jalankan. Yaitu yang pertama adalah pendidikan inklusif tingkat mahir. Ada 20 guru yang kita latih secara daring dan narasumbernya dari BBGTK Jawa Barat melatih untuk pendidikan inklusif, bagaimana guru-guru yang bukan guru BK itu bisa mengajarkan bahasa isyarat, sehingga pada saat mereka bertemu dengan siswa itu mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan mengajarkan juga di kelas. Kemudian bulan lalu kita juga ada pendidikan inklusif tingkat lanjut yang jumlah pesertanya guru se-Provinsi Gorontalo, baik ada di Powato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo dan kota, sejumlah 125 orang. Untuk satunya adalah mengajarkan bahasa isyarat, sehingga anak yang berkebutuhan khusus ini kalau untuk di sekolah mereka sudah tidak terbengkalai, jadi bisa diterima dengan baik. Ya, artinya guru-gurunya sudah siap untuk mengajarkan terkait dengan pendidikan inklusif yang ada di sekolah itu. Jadi totalnya ada sekitar 145 guru yang sudah siap di tahun ajaran yang sekarang untuk mereka mengajarkan bahasa isyarat di sekolah, terutama untuk ketemu dengan anak yang tunarungu tadi. Upaya-upaya itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk melalui kantor guru dan tenaga pendidikan. Apalagi mungkin sebagai informasi awal, di tahun 2027, per 1 Januari, semua guru P3K itu gajinya sudah ada di KTK. Berarti kan bagaimana kita mendistribusi guru itu lebih mudah, untuk bagaimana kita melatih guru terkait dengan bahasa isyarat juga bisa lebih mudah karena pengendalinya sudah ada di daerah. Nah, jadi seperti itu gambaran dari pemetaan guru untuk pendidikan inklusif.
0: Baik.
2: Harapannya kalau yang belum kita ajarkan itu, guru yang sudah kita ajarkan untuk pendidikan inklusif itu bisa mengimbaskan ke sekolah lain. Sehingga bahasa isyarat itu bisa lebih masif di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.
0: Wah, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Hamzah. Pak Saiful, terakhir seperti apa nih kerjasama yang dibutuhkan sekolah, orang tua, pemerintah dan komunitas tuli?
3: Ya, baik Bu. Saat ini memang untuk kerjasama itu memang ada, karena kami melakukan implementasi dan kolaborasi. Ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama, kolaborasi antar guru. Jadi ada guru yang reguler, itu kolaborasi dengan guru pendamping. Kemudian di samping itu juga kami buat kemitraan dengan orang tua, karena orang tua lah yang tahu keberadaan anaknya di rumah, sehingga untuk materi atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu kami berikan langsung ke orang tua untuk bisa bagaimana peran aktif orang tua itu bisa anak ini bisa menerima dengan baik materi yang disampaikan di pada saat proses pembelajaran berlangsung.
0: Baik.
3: Dan juga kami buat lingkungan yang inklusif, suasana kelas yang ramah, suasana kelas yang tenang, supaya anak-anak ini, biasanya Bu, anak-anak ini merasa diri karena mereka dengan keterbatasan fisik mereka merasa bahwa mereka tidak merasa tenang. Sehingga untuk guru-guru kami harapkan untuk bisa memperlakukan anak-anak dengan tidak ada perlakuan khusus.
0: Baik.
3: Jadi mereka tetap diperlakukan dengan perlakuan yang sama antara yang siswa reguler dengan anak-anak yang inklusif.
0: Baik,
3: jadi seperti itu.
0: Terima kasih Pak Saiful. Dan terakhir Ibu Ellen, 1 menit, apa yang paling mendesak harus dilakukan saat ini Ibu Ellen? 1 menit aja Ibu pesannya. Silakan.
4: Baik, kalau dari saya, dari Yayasan Tunarungu, mungkin yang dilakukan adalah belajar bahasa isyarat.
0: Belajar bahasa isyarat.
4: Kami sendiri, kalau dimintakan untuk berpartisipasi atau berkolaborasi, mengajarkan bahasa isyarat kepada teman-teman guru, dan memang beberapa teman-teman guru yang ada di SMP itu sudah masuk relawan kami. Dan bahkan mereka ada juga yang sudah ikut pendidikan inklusi tingkat mahir. Nah, mereka juga bagian dari relawan dari Yayasan Tunarungu. Tolong kami membantu untuk melakukan sosialisasi. Bahkan itu memang sudah kami lakukan di beberapa sekolah.
0: Baik, baik.
4: Bahkan di perkantoran, nah itu yang akan kami, itu yang telah kami lakukan, membantu masyarakat untuk memahami bahasa isyarat.
0: Baik, terima kasih ya. Mohon maaf ini waktunya juga sudah mepet sekali ya. Sebenarnya bahas pembahasan ini bagus ya, lebih panjang lagi ya. Sekali lagi terima kasih buat Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Pak Hamzah Hippy, STMT. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kepada Kepala SMA Negeri 4 Gorontalo, Bapak Saiful, SB Langi, SPD, MPD. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih buat Ibu Ellen ya, Ketua Yayasan Tunarungu Gorontalo. Terima kasih juga buat Pak Isran Maseke ya, Juru Bahasa Isyarat Yayasan Tunarungu Gorontalo ya. Dan pendengar juga, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kami di tamu kita sore hari ini. Intinya kita harus berkumpul bersama belajar bahasa isyarat untuk teman-teman dengar, kepada teman-teman tuli, karena itu yang membuat kita bisa bersatu bersama gitu ya. Bahasa belajar bahasa isyarat itu juga sangat penting ya Pak. Terima kasih untuk semuanya, dan pendengar tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dennis Walking pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
6: Tamu Kita.
5: Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan update informasi dalam lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 21 RRI Gotama Enzim. Sabun cair, sabun padat, clean, hingga pupuk kompos.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Menuju Manado, Willem Hanirawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
1: Dan itu intinya setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
0: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: UMKM pengrajin box speaker sangat menjanjikan karena bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah setiap bulan.
4: Di saat banyak usaha mikro kecil menengah berbahan baku kayu berkarya melalui mebel dan rumah panggung, Octavianus Gimon di Kelurahan Air Tembaga Bitung memilih produksi box speaker sound system. Bekerja sendirian di bengkel sederhana di Air Tembaga 2, lingkungan 3 RT 08 Bitung, tidak sangka dari tempat kecil itu, 200-an lebih box speaker telah menuju luar daerah hanya dalam waktu 4 bulan.
5: Kalau omset lumayan. So, lumayan dan ada cerita kan? Ya? Cerita. Iya, sekitaran situ no, dia satu bulan puluhan, cuma bagaimana ya, mau jelaskan? Iya, ada yang material, dia bersih puluhan. Ya, satu bulan puluhan. Lebih dari 10 dan penghasilan bikin barang ini.
4: Sekarang bagaimana Anda memasarkan produk Anda ini? Saya sendiri melihat ini di media sosial.
5: Iya, sama di media sosial semua, di akun FB.
4: Bukan,
5: iya. Dengan di grup-grup sound system, banyak kita masuk ini. Banyak juga kirim-kirim, bukan cuma di sini, di sampai di bagian-bagian timur banyak coba ambil.
4: Octavianus sebelumnya adalah nelayan untuk melaut. Namun hidup membawanya menjadi seorang tukang kayu sejak 4 tahun lalu. Kunci keberhasilan usaha kecilnya itu terletak pada open-minded atau pemikiran terbuka, menyerap semua informasi tentang karakter box speaker audio system.
6: Octavianus, bisa Anda jelaskan ini, angka-angka yang tertulis ini?
5: Kalau ini angka-angka, ini buat ukuran-ukuran box speaker.
6: Ya.
5: Dari NMAX, Martin, ada planar, ada paraflex, semua sudah di sini. Jadi, pertama-tama nanti lihat juga.
6: Iya.
5: Di ukuran-ukuran,
6: jadi,
5: semua.
6: Jadi memang ukurannya harus presisi ya untuk mendapatkan
5: hasil. Iya, sama semua. Jangan nanti dorang umpama pesan dua, setelah dorang ambil ulan dua, sobir ada DP model. Jadi dia mesti sama semua, suara DP mal, suara ukuran semua, masing-masing box ada ukuran.
4: Box speaker bestseller atau pemesanan terbanyak yaitu Martin Racing mengalahkan NMAX. Meski demikian, box tipe sound hajatan seperti mini

0: cukup dan planar tetap stabil dalam jumlah pemesanan. Kunci usaha box speaker Octavianus terletak pada hasil suara, bahan multiplex 18 mili palem setara full meranti, dan tentunya harga yang sangat ramah di kantong.
1: Demikian telah Anda saksikan potensi dari seorang Octavianus Gimon yang memproduksi box speaker audio system dengan harga yang sangat terjangkau. Harapan dia adalah usahanya semakin membesar agar dia dapat mempekerjakan orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja di kota Bitung. Dari Manado, Audio Kandores Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2027.
3: Program pembentukan peraturan daerah Propemperda Provinsi Gorontalo tahun 2027 resmi ditetapkan. Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-108 yang berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, mengatakan total ada 12 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah sepanjang tahun depan. Rinciannya, 5 rancangan peraturan daerah merupakan usul inisiatif DPRD, 4 ranperda usul inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo, serta 3 ranperda kumulatif terbuka. Kesepakatan atas 12 ranperda ini telah melalui proses pembahasan antara DPRD bersama pemerintah Provinsi Gorontalo.
4: Walaupun penetapan ranperda dalam Propemperda 2027 ini sejumlah 12 ranperda, tetapi bukanlah hal yang ringan untuk pencapaiannya. Tetapi dengan spirit kebersamaan antara DPRD dan pemerintah daerah serta semua stakeholder, target ini merupakan target yang optimis. Karena kami yakin dan percaya kita semua mempunyai semangat yang sama dan tekad yang kuat untuk menjadikan Provinsi Gorontalo semakin maju ke depan.
3: Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakan penetapan Propemperda tahun 2027 sangat penting sebagai tahap awal penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan dibahas ke depan. Ia berharap seluruh program tersebut dapat dituntaskan oleh DPRD bersama pemerintah daerah.
5: Penyusunan program pembentukan perda yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan gubernur ini tentunya akan diwadahi, diperkuat untuk waktu atau jangka waktu 1 tahun, semuanya insya Allah akan dapat dituntaskan. Tentunya dengan memperhatikan prioritas dan berbagai hal terkait reformasi regulasi yang mendasari.
3: Beberapa ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun 2027 diantaranya ranperda tentang pemberdayaan pengusaha lokal, ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan, ranperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Provinsi Gorontalo, ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ranperda penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan sumber air.
6: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi Gorontalo kemudian menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah tersebut. Penyaluran dilakukan sebagai langkah untuk membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan sumber air. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah lain agar penanganan kebutuhan air dapat dilakukan secara lebih efektif.
7: Jadi tong air kita beli pokok. Ini hari ini kita drop air. Sebab kalau kita drop air hari-hari ini pasti harus pakai pompa. Ini nanti setiap desa kita datang.
8: Oke, sebenarnya mungkin akan berlanjut
7: ke desa lainnya. Tapi desa-desa yang memang sudah tidak memiliki air, nah, air sekarang makin hari makin kurang. Ya, Maka kalau ada dropnya air,
6: iya. Kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi sumber air yang semakin terbatas. Bantuan yang disalurkan pemerintah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Desa Bongohulawa.
9: Pas kami atas nama pemerintah dan masyarakat banyak-banyak terima kasih. Memang sudah dari kemarin dulu kami sangat mengharapkan. Alhamdulillah hari ini Desa Bongohulawa itu dari pagi, itu dari kabupaten maupun provinsi itu sudah melayani ke sumber-sumber yang lain, Pak. Alhamdulillah kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih.
6: Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Pemerintah juga diharapkan terus memastikan ketersediaan air bagi desa-desa yang mengalami kekurangan air. Dari Gorontalo, Rehenda Tau melaporkan.
2: Penyelenggaraan program tol laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bongkar muat.
10: Penyelenggaraan program tol laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bongkar muat. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mevrid Pelenewen, kepada RRI mengatakan alat berat seperti forklift dan tronton yang tersedia saat ini masih terbatas, sehingga perlu dilakukan penambahan maupun peremajaan. Pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengusulkan penambahan unit alat berat kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Selain sarana dan prasarana, KUPP Tahuna juga mengupayakan penataan regulasi, khususnya kegiatan yang berada di luar kawasan pelabuhan, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.
11: Beberapa kendala yang kami temui dalam penyelenggaraan tol laut itu, yang pertama, sarana-prasarana dari alat berat kita yang masih minim. Kami juga sudah mengupayakan untuk mengusulkan bersama-sama dengan pemerintah daerah penambahan jumlah unit ataupun peremajaan jumlah unit, dalam hal ini sarana-prasarana berupa alat berat baik itu forklift maupun tronton yang ada. Namun kami juga mengupayakan, sudah mengusulkan ke kementerian untuk mengadakan peralatan alat berat lainnya.
10: Kendala lainnya yakni masih minimnya umpan balik masyarakat melalui pengiriman komoditas Sangihe menuju pelabuhan Bitung maupun Surabaya menggunakan fasilitas tol laut. Karena itu masyarakat maupun para pengusaha angkutan barang dihimbau memanfaatkan fasilitas tol laut secara optimal untuk mendukung pemasaran komoditas dan kemajuan ekonomi daerah. Jubel Johannes melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan kawal percepatan edukasi keuangan dan pembiayaan oleh perbankan di Sangihe agar pelaku usaha mendapatkan layanan jasa keuangan formal.
12: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti masih adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Hal itu disampaikan Robert Sianipar, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, usai kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan dan pelaksanaan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten Sangihe. Menurut Sianipar, kedua agenda tersebut memiliki tujuan strategis. Program Gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan formal serta pengelolaan keuangan secara cerdas. Sedangkan forum rapat TPAKD menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah ditetapkan sekaligus mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
13: Nah, acara Gencarkan hari ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kita tahu tingkat inklusi dan literasi di Sulawesi Utara ini memang hasil survei 2026 secara umum lebih tinggi dari nasional. Tapi masih ada gap yang cukup besar karena tingkat inklusi itu masih lebih tinggi dari literasi. Termasuk untuk segmen masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh sebab itu hari ini kita lakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu lembaga keuangan formal, bagaimana mengelola keuangan yang cerdas, bagaimana memisahkan pengelolaan keuangan untuk usaha rumah tangga.
12: Sianipar menambahkan masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola keuangan secara tepat, termasuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Edukasi seperti ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM mampu mengelola keuangan dengan baik sekaligus memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan formal. OJK memastikan ke depan, lembaga keuangan formal akan meningkatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor seiring komitmen bersama memajukan ekonomi daerah. Anton Lahaube melaporkan.
2: Musim panas berkepanjangan saat ini pengaruhi produksi tanaman perkebunan seperti cengkeh, pala, dan kopra di daerah Talaut menurun. Bahkan pohon dari tanaman ini banyak yang mulai mati akibat kemarau panjang.
14: Tanaman ekspor seperti cengkeh, pala, dan kopra mulai sepi jumlah produksinya. Pasalnya hasil dari buah tanaman ini mulai sedikit dengan kualitas buah tidak baik dengan adanya musim kemarau berkepanjangan sekarang ini. Bukan hanya itu, musim panas ini juga membuat sejumlah tanaman unggulan ini, beberapa di antaranya mulai kering dan atau mati. Ditambah dengan kebakaran lahan pada musim kemarau juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini. Kasubit Kedaruratan BPBD Talaut mengatakan, kekeringan ini juga berakibat ekonomi masyarakat daerah khususnya yang mengandalkan pala dan kopra juga ikut menurun.
15: Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkeh itu rata-rata sudah layu, kan sudah ada kering.
16: Lumpuh kan?
15: Ya. Jadi kebutuhan tanaman tahunan itu pastinya harapan masyarakat sudah.
14: Dari data yang dihimpun RRI, keluhan kekeringan ini terjadi di sejumlah wilayah kepulauan. Pasalnya, tanaman ini mulai terjadi perubahan karena kurangnya debit air. Melakukan penyiraman manual pada tanaman ini pun mengalami kesulitan. Sebabnya di sejumlah pulau tersebut pun, volume air mulai sedikit bahkan juga sudah kering. Seperti yang terjadi di Pulau Kabaruan dan Pulau Nanusa. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Kepulauan Talaut menggelar program polisi belajar untuk meningkatkan kompetensi personil dalam mengoptimalkan peran masyarakat dan menghadapi tantangan di wilayah perbatasan.
17: Wakapolres Kepulauan Talaut, Kompol Kresman Mulalinda menekankan pentingnya pengembangan kapasitas diri bagi seluruh personil kepolisian di wilayah perbatasan. Dalam arahannya, Kompol Kresman Mulalinda mengingatkan bahwa dinamika tugas kepolisian di kawasan garda terdepan NKRI membutuhkan personil yang adaptif, berwawasan luas, dan memiliki kompetensi yang kuat. Menurutnya, proses belajar tidak boleh berhenti seiring berjalannya dinas. Mulalinda di hadapan para peserta menambahkan penguasaan regulasi, pemahaman aturan terbaru, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama yang harus diserap oleh seluruh personil selama mengikuti program ini.
18: Jadi ini mereka secara hampir secara umum kita ini lahir tidak akan berhenti untuk belajar. Jadi oleh sebab itu orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik.
17: Langkah ini dinilai sangat krusial agar jajaran Polres Kepulauan Talaut dapat memberikan respon cepat dan tepat terhadap setiap persoalan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 dan selamat sore, sampai jumpa.
19: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Gimana?
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, sore hari ini kami informasikan untuk Anda azan maghrib pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan ikuti pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib. Kita dengarkan beberapa lagu religi tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan ikuti juga pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib, dan ada juga penyesuaian waktu sholat. Untuk Anda yang ada di Suwawa Kabila Tapalimbo Tobatu Dating, gue lama menyesuaikan dengan jadwal, yaitu pukul 17.46. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Poliohuto dan Paguyama ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah.

Dengari manapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda dan kita akan ikuti pengajian Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 31-33 oleh Qori'ah Nur Halisa Aurelia.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah menjelang azan maghrib oleh Fatmah DS Bilaleja SAG dengan judul Ketahanan Keluarga di Era Digital sebagai Benteng Pertahanan Keamanan Negara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, di saat menanti datangnya waktu maghrib, marilah sejenak kita dengarkan risalah maghrib dengan judul Ketahanan Keluarga di Era Digital sebagai Benteng Pertahanan Keamanan Negara. Pendengar, di tengah derasnya arus digitalisasi, keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Komunikasi menjadi lebih cepat, akses pengetahuan semakin luas, dan berbagai aktivitas dapat dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, era digital juga menghadirkan ancaman serius terhadap ketahanan keluarga apabila tidak disikapi secara bijak. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi dalam keluarga. Tidak sedikit anggota keluarga yang secara fisik berada dalam satu rumah, tetapi secara psikologis terpisah oleh layar gawai masing-masing. Fenomena ini sering disebut sebagai online together, yaitu bersama secara fisik tetapi terasing secara emosional. Hubungan yang seharusnya hangat dan komunikatif perlahan tergantikan oleh interaksi virtual yang minim sentuhan kemanusiaan. Pendengar yang berbahagia, dalam perspektif agama, keluarga memiliki fungsi yang sangat strategis. Al-Quran menegaskan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari berbagai hal yang dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah Tahrim ayat 6. Ayat tersebut mengandung pesan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan material anggota keluarga, tetapi juga memastikan pendidikan moral, spiritual, dan akhlak berjalan dengan baik. Di era digital, amanah ini semakin berat karena pengaruh lingkungan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan masuk langsung ke dalam rumah melalui perangkat digital. Karena itu, ketahanan keluarga di era digital harus dibangun melalui beberapa langkah strategis. Di antaranya, memperkuat komunikasi keluarga. Orang tua perlu menyediakan waktu khusus untuk berdialog dengan anak-anak tanpa gangguan perangkat digital. Komunikasi yang hangat akan membangun kepercayaan sehingga anak lebih terbuka dalam menyampaikan masalah dan pengalaman yang mereka hadapi di dunia maya. Kedua, meningkatkan literasi digital keluarga. Orang tua perlu memahami perkembangan teknologi yang digunakan anak-anak. Pengawasan yang efektif tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman yang memadai. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan menyaring informasi, mengenali hoax, memahami etika bermedia sosial, serta melindungi diri dari ancaman digital. Yang ketiga, memperkuat pendidikan agama dan karakter. Nilai-nilai agama menjadi kompas moral yang membantu anggota keluarga menentukan mana yang benar dan yang salah. Yang keempat, membangun budaya digital yang sehat di rumah. Keluarga dapat membuat kesepakatan bersama mengenai penggunaan gawai, waktu bebas layar, makan bersama, beribadah bersama, dan berdiskusi rutin merupakan cara sederhana namun efektif untuk menjaga kedekatan anggota keluarga. Dan yang terakhir, menjadikan keluarga sebagai pusat moderasi dan nilai kebangsaan. Di tengah derasnya informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat, keluarga harus menjadi ruang pertama yang menanamkan nilai toleransi, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap kebersamaan. Dengan demikian, keluarga tidak hanya melahirkan individu yang cerdas secara digital, tetapi juga matang secara moral. pada akhirnya. Ketahanan keluarga merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Di tengah revolusi digital yang terus berkembang, keluarga harus tetap menjadi ruang utama pembentukan karakter, pusat pendidikan nilai, dan sumber keteladanan. Teknologi boleh berkembang tanpa batas, tetapi kasih sayang, komunikasi, dan nilai-nilai spiritual dalam keluarga tidak boleh tergantikan. Pendengar yang berbahagia, jika keluarga mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, maka keluarga akan tetap menjadi benteng pertama peradaban bangsa. Dari keluarga yang tangguh akan lahir generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, moderat, dan siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

0: salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait

0: kepadaku Jibril pada malam Nisfi, pertengahan bulan Sya'ban, dan dia berkata, "Hai Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu rahmat dibuka. Maka berdirilah dan kerjakanlah solat, kemudian angkatlah kepalamu serta dua tanganmu ke langit." "Hai Jibril, apakah artinya malam ini?" Jibril menjawab, "Pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat, maka Allah Ta'ala mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, melainkan orang ahli sihir, dukun yang suka bermusuhan, peminum khamar atau arak, orang yang selalu melacur atau makan harta riba, atau orang yang durhaka kepada dua orang tua, orang yang suka beradu domba, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni, sehingga mereka itu mau bertobat dan mau meninggalkan." Maka keluarlah beliau Nabi alaihi salatu wasalam mengerjakan sholat serta menangis di dalam sujudnya dengan mengucapkan, "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksamu dan murkamu, dan aku tidak menghitung-hitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji kepadamu sendiri. Maka segala puji bagimu sehingga engkau rela."
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Gorontalo malam ini hadir kembali menyapa Anda bersama saya Bakri Potabunga.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Polresta Gorontalo Kota memberikan atensi terhadap kasus dugaan perzinahan yang diduga melibatkan seorang owner gadai di Kota Gorontalo. Masyarakat diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang beredar, terutama di media sosial, sebelum ada keterangan resmi dari kepolisian. Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Polresta Gorontalo Kota, Ibda Aristiagani, mengatakan pihaknya telah menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana tersebut, di mana laporan diterima Polresta Gorontalo Kota pada 20 September. Dalam laporan tersebut, pelapor berinisial RM yang diketahui merupakan anggota kepolisian, sementara pihak terlapor berinisial IB dan LE.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa penemuan kerangka manusia di wilayah Bongo Tua, Kecamatan Pegoyaman, Kabupaten Bualemo ditindaklanjuti kepolisian melalui pemeriksaan awal tempat kejadian perkara oleh tim identifikasi Polda Gorontalo dan Polres Bualemo. Olah TKP dilakukan mulai pukul 9 pada Jumat 25 September. Tim memeriksa kondisi lokasi, mendokumentasikan TKP, mengidentifikasi temuan, serta mengumpulkan informasi dan barang bukti yang berkaitan dengan penemuan kerangka. Nah, proses pemeriksaan melibatkan Direskrimum Polda Gorontalo Kombespol Teddy Rehesna, Kapolres Bualemo, jajaran Direskrimum Polda Gorontalo, Satreskrim dan Satin Telkam Polres Bualemo dan juga Polsek Wonosari dan Pegoyaman. Nah, tim Dokes Polda Gorontalo, Resmob atau Analis Otanaha serta personel identifikasi Polda Gorontalo dan juga Polres Bualemo juga diterjunkan untuk mendukung proses pemeriksaan di lokasi.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 19.34 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami ajakkan bersama dalam mimbar Kristen Protestan dengan beberapa persembahan lagu rohani.

0: kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang kita hadapi.
1: Bersyukur kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan seperti yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.

setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kalor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengasapan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung. Terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin

0: kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
1: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutlah serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
3: Sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
4: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
3: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
3: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar siap. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
4: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
6: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
4: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
7: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
8: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
7: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan.

0: seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
1: Olahraga saja, gimana itu?
2: Kalau sama pungli 150.000 per pekan itu gimana?
1: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Gitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
2: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
1: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
0: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
4: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Parkok.
5: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Parkok.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
7: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
5: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, Kementerian dan Lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas. Desa dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju empat negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
9: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti panggim, nonton bareng, nobar di Hanggar Heli itu.
8: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
11: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
10: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
12: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
10: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
13: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1. Tahukah Anda pendengar baru bahwa lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final. Jadi Rahmat tertinggal dari RI Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa para pemimpin negara Kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim dalam sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 25 September 2026. Mereka menekankan dampak kenaikan permukaan laut, bencana alam, serta kerentanan ekonomi yang dihadapi negara-negara kepulauan kecil, di mana Perdana Menteri Tuvalu Vaatetiau mengatakan kenaikan permukaan laut bukan lagi ancaman masa depan bagi negaranya, melainkan kenyataan yang memang sudah terjadi. Ia juga menyebut perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial terbesar bagi kelangsungan hidup, keamanan, dan juga pembangunan berkelanjutan Tuvalu. Nah, Teo juga mengatakan kalau proyek adaptasi pesisir ini telah mereklamasi lahan seluas 15,3 hektar di ibu kota Funafuti. Nah, pemerintah Tuvalu juga sedang mereklamasi 10 hektar lahan tambahan untuk menghadapi dampak kenaikan permukaan laut. Dan yang pasti pendengar, ia juga meminta pendanaan iklim ini diberikan dalam bentuk hibah dengan skala yang sesuai kebutuhan, karena menurut Theo, pendanaan tersebut ini diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim serta meningkatnya kerugian dan juga kerusakan akibat pemanasan global. Jadi Theo juga mendesak percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama SDG 14 ya, yang berkaitan dengan kehidupan di bawah air. Sementara itu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele juga mengatakan negaranya itu sangat-sangat rentan terhadap berbagai guncangan eksternal. Karena menurutnya peringat satu bencana alam dapat menghapus hasil pembangunan selama bertahun-tahun, ya. Dan Manele mengatakan indeks kerentanan multidimensi PBB lebih mampu menggambarkan kondisi khusus negara-negara kepulauan kecil. Nanti peringkat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan untuk menemani istirahat Anda, kami hadirkan persembahan lagu berikutnya. Ada Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 21 dimanapun Anda berada, pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya untuk menemani serat Anda pendengar, kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
1: Jang, ditawar atuh Jang, tas abah teh Jang. Harganya cuma 20 ribu aja buat beli beas letter majang.
2: Duh, Bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya, Bah.
3: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
4: Galih, kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
5: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
4: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
6: Kang Galih.
5: Iya, Din.
6: Eh, punten Bah, Pak RT. Iya, Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
5: Eh, iya lagi keren.
1: Aduh, kaset, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
5: Namanya branding, Bah.

0: Hadirin sadayana, galih teh badhe nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu Teli. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mengurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
2: Nah, itu tugas Barudak Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
4: Setuju. Ayo setuju lah.
0: Enggak sudah, derken dah.
5: Setuju, setuju.
1: Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
6: Ya Allah, Kasep, tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh, siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
0: Kali, hebat kamu teh, Li. Tapi sebelumnya hampura ya, Li. Dulu teh, bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Li. Sae.
6: Alhamdulillah. Hasil teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
7: Drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Galih. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator. Terima kasih.

Peringar pro satu dimanapun Anda berada, tahukah Anda peringar bahwa SPBU khusus petani di Kabupaten Merauke, Papua Selatan mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan BBM alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah petani memperoleh BBM secara tepat sasaran dan transparan, di mana eksekutif general Manajer PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan bahwa SPBU tersebut ini berada di Kampung Amunkai, Kecamatan Tanah Miring, dan SPBU ini diresmikan bersama pemerintah Kabupaten Merauke pada Kamis 24 September kemarin. Menurut Awan, penyaluran BBM di SPBU tersebut ini mengikuti mekanisme subsidi berbasis data dan regulasi yang berlaku, di mana pengelolaannya juga terintegrasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan alokasi BBM sesuai kebutuhan petani. Awan mengatakan juga penyediaan akses energi bagi sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap produktivitas daerah, dan menurutnya sinergi Pertamina, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah ini juga diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran kini menunggu respon Washington terhadap proposal tersebut, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menjelaskan rencana itu kepada wartawan di luar Dewan Keamanan PBB pada Jumat 25 September kemarin. Ia juga mengatakan bahwa proposal tersebut ini telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar. Nah, Araghchi juga mengatakan hitungan 7 hari akan dimulai setelah Amerika Serikat menerima rencana tersebut, dan langkah awal diperkirakan membutuhkan waktu 4 hingga 5 hari sebelum Selat Hormuz dibuka kembali pada hari ke-6. Pada hari ke-7, Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan memulai perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai isu-isu yang disepakati bersama, isu yang akan dibahas termasuk program nuklir Iran. Dan berdasarkan proposal tersebut, Amerika Serikat diminta mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Washington juga diminta memberikan pengecualian sanksi terhadap penjualan minyak Iran serta mencarikan aset Iran yang dibekukan. Jadi peringat proposal tersebut ini juga mencakup gencatan senjata di kawasan termasuk Lebanon dan Yaman. Sebagai imbalannya, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur bagi seperlima perdagangan minyak dan gas dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke 1 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini kita kembali bersama dalam Ruang Rindu spesial untuk Anda.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax?
2: Oke.
0: Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas nilai-nilai etika akal sehat nalar menguap.
0: Salam Pro 1.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oistik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke 18 dari pukul 22 dan masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani Anda dalam ruang rindu.

Taukah Anda, nyamuk Gallinipper adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

paus atau Rincondon typhus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.

Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Alda demi cinta sudah menemani Anda peringat malam ini dan tentunya masih di Ruang Rindu. Dan untuk lagu selanjutnya kami hadirkan ada lagunya Anang dan Chris Dayanti dengan judul Penuh Cinta.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sifoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mana?

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat malam dan menit ke-49 pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini tengah beristirahat sambil mendengarkan Pro 1, terima kasih masih setia mendengarkan kami ya. Baik, untuk selanjutnya pendengar, masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik yang pernah hits di tahun kemarin untuk menemani Anda.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik, para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, nyamuk Galliniper adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

مُبْصِرٌ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Sabtu 26 September 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Pak Ripeta Buka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari ini, 27 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang memilih Pro 1 RRI Gorontalo di siaran pagi hari ini, edisi siar Minggu 27 September 2026. Dengan saya Dennis Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk program yang pertama menemani Anda religi pagi dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan nanti bersama Imran Yahya. Dan pagi ini kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran dalam surah Al-Muzaymil oleh Syekh Mahmud Hail Al-Hushari.

0: Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program obrolan religi pagi. Dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan insyaallah akan sampai kepada kita semua. Pendengar sahabat budaya, kembali hari ini kita dalam sajian obrolan pagi dengan tema ilmu faraid, yang setiap ahad atau setiap minggu kita akan berbicara tentang ilmu faraid. Dan sudah hadir di Zoom kita para narasumber yang selalu memberikan pencerahan. Yang pertama saya sapa ada Ustaz Dr. Abdurrahman Abahmid LC MH. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz sudah bersama kami untuk saat ini. Ada juga Ustaz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz Khairuddin juga sudah bersama di saat ini. Pendengar sahabat budaya, seperti biasa Anda bisa bertanya melalui channel YouTube kami RRI Gorontalo, kemudian di WA Programa 1 dan juga Programa 4, serta bisa melalui layanan telepon kami di 082196648664. Baik, sebelum kita mengawali perjumpaan kita, tafadhal Ustaz Khairuddin untuk membuka obrolan kita di pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita dibangunkan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas kita berada di dunia ini sambil memperbanyak amal kebaikan kita sebagai bekal untuk kita bawa di alam yang kekal abadi, yaitu akhirat. Dan tentu pada pagi hari ini juga kita melaksanakan kegiatan, yaitu mempelajari ilmu faraid atau warisan sebagai salah satu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk kita jalankan dalam kehidupan ini, sehingga terjadilah kemaslahatan di dalam pembagian harta warisan. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu kita bisa ambil hikmahnya. Ada beberapa hal yang kita jadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan kehidupan sehari. Saya kira itu barangkali Pak Imran ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Khairuddin yang sudah membuka obrolan kita di pagi hari ini. Kita akan buka langsung untuk layanan telepon dan juga WhatsApp serta channel YouTube kami untuk saat ini. Silakan pendengar yang ingin langsung bertanya tentang ilmu faraid, apakah masih ada hal-hal yang belum dipahami untuk pembagian harta di kesempatan saat ini. Kita buka, sudah ada? Belum ada? Baik, belum ada. Ini pertanyaan pada beberapa waktu yang lalu saat yang belum terbaca, tanpa nama, di Wongkaditi Timur. Tapi sebelumnya ada penelpon, saya langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Halo, terputus. Baik. Dari Wongkaditi, Wongkaditi Timur ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ini ada yang meninggal dunia. Dia meninggalkan nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah. dan satu anak perempuan. Bagaimana pembagian bagian untuk masing-masing nenek ini? Apakah sama rata atau berbeda? Ini kombinasi ini ya, kombinasi kakek nenek ini. Baik, ada telepon belum? Belum. Ustaz Abdurrahman Bahmid, tafadhal Ustaz.
3: Oke, kita perjelas dulu ya. Yang pertama, dia tidak punya ahli waris lain ya. Ya. Yang ada hanya nenek dari
0: pihak ibu.
3: Pihak ibu.
0: Nenek dari
3: lalu
0: pihak,
3: ada
0: nenek dari pihak ayah. Dan okay, satu jadi, anak perempuan.
3: Pertama, anak perempuan itu akan mendapatkan setengah. Karena dia cuma sendiri. Yang kedua, dua orang nenek itu akan mendapatkan seperenam. Lalu masing-masing seperenam itu akan dibagi menjadi dua di antara mereka. Jadi seperenam itu dibagi menjadi dua bagian di antara mereka. Jadi masing-masing mendapatkan seper 12. Sehingga jadi bagian mereka sama seper 12 masing-masing. Sehingga total bagian mereka ada seper 6. Lalu akan terjadi yang namanya rat. Karena ada sisa harta dan tidak ada ahli waris lain, maka tidak ada asabah di situ, maka akan dikembalikan kepada ahli waris lainnya. Akan dikembalikan kepada mereka ini, yang dua orang ini. Jadi harta itu kembali lagi, yang empat tadi kembali kepada mereka dengan yang tadi kan pokok atau KPK-nya itu kan 6 ya. Maka kalau perempuan itu mendapatkan 3/6. Tadinya kan perempuan mendapatkan 3/6. Maka ini dibuat dia menjadi 8. Kalau 3/6 itu kan setengah ya. Yeah. Lalu setelah itu yang nenek ini masing-masing mendapatkan totalnya dapat 1/6 lalu dibagi 2, atau lalu ini KPK-nya dirubah karena dia ada rat menjadi 8. Seperti itu Pak, itu ya. Pak Yahya.
0: Baik, terima kasih Ustadz yang sudah memberikan penjelasan. Kita lanjut. Silakan, ada yang ingin bergabung? Penelpon belum ya? Belum ada. Oke. Asna Limboto. Ustaz, ayah meninggal dunia hanya meninggalkan cucu dari anak perempuan dan bibi. Ini saudara perempuan ayah. Tidak ada ahli waris dari golongan Ashabul Furud maupun Ashabah. Yang jadi pertanyaan ini, apa itu Zawil Arham? Dan bagaimana Islam mengatur hak waris kerabat jauh seperti ini, Ustaz? Ustaz Hairuddin, tafadhal.
2: Ya, jadi kalau tidak ada Ashabul Furud atau tidak ada Ashabah, itu sebagian ulama membolehkan berpindah ke Ashabul, yaitu kerabat ya. Jadi kerabat itu seperti perempuan dari pihak perempuan ya, seperti misalnya bibi, kemudian dari saudara-saudara perempuan yang ada seperti itu disebut dengan kerabat. Sehingga ada beberapa pendapat dalam ilmu faraid para ulama-ulama kita itu membolehkan untuk mendapatkan hal itu. Tetapi ada juga ulama yang lain tidak membolehkan. Ya, itu langsung kepada dibagikan kepada Baitul Mal, ya, di Baitul Mal kepada kas negara, istilahnya kalau ada seperti itu. Atau mungkin kalau kita di Indonesia barangkali ke Basnas seperti itu. Sehingga dengan demikian dua pendapat ini bisa kita pakai dalam konteks ilmu faraid untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daripada pembagian harta tersebut. Hanya memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semua ashabul furud itu sudah dibagikan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai 1/2, 1/3, 1/4, kemudian 1/6, 1/8 dan 2/3. Itu ada 6 angka itu yang memang merupakan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga dengan demikian untuk ashabul daripada kerabat ini hanya pembagian yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita untuk menetapkan hal itu kalau bisa didapatkan sebagai bagian yang setelah ashabul furud tidak ada, atau sesuatu yang sudah dibagikan oleh Al-Quran, maka pendapat disampaikan untuk menyelesaikan daripada kerabat tersebut. Nah, saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Dr. kita, Pak Kiai.
3: Ya, cukup Ustaz. Baik. Ada saya tambahkan tadi ya, cara untuk menyelesaikan rat tadi, bila ya. Beliau bingung. Jadi rat itu kan membalikan sisa harta ya. Sisa harta tadi itu kan ada dan laki-laki ke apa anak perempuan ini kan dapat setengah, maka dia dapat 3/6, dia akan mendapatkan 3/6. Lalu setelah itu anak perempuan, atau kalau kita bikin dia angkanya 8/12, maka anak perempuan ini akan mendapatkan 6/12. Lalu setiap nenek akan mendapatkan masing-masing 1/12. Maka harta ini masih ada sisanya. Sisanya inilah yang akan dibagikan kembali, dan usul masalah yang 1/3 lagi sisanya. Karena total harta yang dibagikan itu baru 2/3. Nah, 1/3 ini kembalikan lagi kepada mereka. Jadi masing-masing aslul masalah, jadi KPK-nya itu berubah menjadi 8, sehingga si anak perempuan akan mendapatkan 6/8. Lalu anak masing-masing nenek itu akan mendapatkan masing-masing 1/8. Masing-masing 1/8, sehingga totalnya itu akan menjadi 100%, yaitu 8/8. Jadi anak perempuan 6/8, nenek itu mendapatkan 1/8. Masing-masing 1/8. Wallahualam. Itu aja tambahan yang tadi supaya beliau tambah jelas insyaallah.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Penelpon. Assalamualaikum, halo.
4: Perempuan 6/8.
0: Ya, silakan sudah masuk untuk yang ditelepon. Halo. Langsung saja. Halo.
5: Halo, halo.
0: Ya, halo, halo silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan. Omone. Nah. Silakan, silakan.
5: Bagi beso putus.
0: Nah, ada. Silakan.
5: Ada.
0: Halo.
5: Teman Pak Ustaz. Bagiin Pak Ustaz. Ada yang harta Pak Ustaz. Uang kelapa banyak, tanah lebar sekali. Bagiin Pak Ustaz. Seleknya Pak Ustaz, orang tua tidak masih hidup orang tua tidak bagi-bagi. Tidak bagi-bagi, dia berpihak yang itu anak laki-laki. Dia baik ke sana, bawa laki-laki dia kasih, perempuan dia tidak kasih. Bagaimana yang peraturan di situ itu Pak Ustaz, pembahasan Pak Ustaz, bahas kemarin itu Pak Ustaz. Sampai di situ pertanyaan saya Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih.
5: Terima
0: kasih Om One. Baik, di belakangnya Om One. Kalau ada yang ingin bergabung silakan sebelum dibahas. Baik, masih kosong. Ustadz Ayrudin, ini Om One. Tapi sebelumnya ada penelpon, kita sapa dulu. Assalamualaikum, halo. Ya, halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: Ibu Hana dari Agus Salim.
0: Ibu Hana di Agus Salim. Agus Salim. Ibu Hana silakan.
6: Saya yang perempuan mempunyai sebidang tanah. Kemudian sebelum dia meninggal, tanah tersebut dia hibahkan kepada kemanakannya. dengan persetujuan kami bersaudara. Tiba-tiba salah satu kakak saya membatalkan hibah tersebut. Apakah tidak menyalahi aturan? Itu saja pertanyaan saya.
0: Baik, Ibu Hana, kakak perempuan punya sebidang tanah dan sebelum meninggal sebidang tanah tersebut sudah diserahkan kepada kemenakan ya.
6: Iya.
0: Baru
6: kesepakatan kami semua bersaudara sudah sepakat untuk memberikan kepada kemenakannya itu.
0: Iya.
6: Tapi salah satu kakak saya membatalkan. Apakah tidak menyalahi aturan?
0: Oke, baik.
6: Itu saja pertanyaan.
0: Terima kasih Ibu Hana di Agus Salim. Ustaz Hairuddin, Om Onya ini ada harta banyak pohon kelapa, orang tua masih punya harta, tapi selama masih hidup tidak dibagi-bagi. Hanya pada anak laki-laki dikasih, yang perempuan enggak. Bagaimana ini Ustaz?
2: Ya, jadi kalau kita berbicara tentang warisan, jadi warisan ini nanti terjadi pembagian itu ketika dia sudah meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia ya. Jadi kalau masih hidup, itu bukan harta warisan. Ia hanya berupa pemberian atau hadiah atau barangkali hibah. Itu semua ketika waktu hidup. Demikian pula wasiat ya, karena biasa tiga yang kita bicarakan dalam ilmu waris ini, yaitu warisan itu sendiri, wasiat dengan hibah. Jadi hibah ini khususnya dia ketika masih hidup. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Bang One ini adalah hibah, ya. Nah, jadi hibah juga itu kalau kita lihat konteks hadisnya yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa hibah itu harus dia merata. Nah, semua daripada ahli apa namanya orang-orang yang akan diberikan itu harus sama, dan itu dibatalkan oleh Rasulullah SAW kalau tidak sama. Jadi kalau kita misalnya berbicara pada konteks yang disampaikan oleh Bang One ini, ya Bang One lebih berorientasi kepada permasalahan sebenarnya ini ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita bicara masalah warisan, itu laki-laki maupun perempuan harus dapat dengan ketentuan lizakari mislu hazil unsayain. Pembagian laki-laki sama dengan dua daripada orang perempuan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ketentuan-ketentuan inilah yang ada dalam ilmu waris atau ilmu faraid yang kita jadikan sebagai rujukan. Yang pertama, harus ada dulu yang meninggal. Ya, itu yang disebut dengan pewaris. Yang kedua, ada namanya ahli warisnya. Nah, siapa-siapa ahli warisnya? Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selalu kita sampaikan bahwa ada lima kelompok yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan namanya warisan. Yang pertama ayah, kedua ibu, ketiga istri atau suami. Ya, salah satunya meninggal, itu harus mendapatkan salah satunya. Bahkan ketika dia baru saja akad nikah, misalnya terus terjadi yang namanya meninggal dunia, maka itu saling waris mewarisi. Tidak boleh katakan, ah ini kan baru kawin. Nah, tidak bisa seperti itu. Kemudian juga anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nah, dengan demikian bahwa ketiga hal inilah merupakan rukun daripada cara pembagian harta warisan. Jadi ada pewarisnya, ada ahli warisnya, dan ada harta yang akan diwariskan. Kalau tiga terpenuhi itu, maka terjadilah waris mewarisi. Tetapi kalau yang disampaikan oleh Bang One tadi ini, ada yang dibagikan kepada laki-laki dan perempuan, dan ini masih hidup, maka itu bisa jadi merupakan hadiah atau pemberian atau berupa hibah. Karena hibah itu ada juga rukunnya ya, ada akadnya, ada cara pemberiannya ya, jadi ada ijab kabulnya yang disampaikan dalam konteks pembagian hibah seperti itu. Itu kira-kira gambarannya daripada apa yang ditanyakan Bang One. Jadi Bang One ini saya lihat berorientasi hanya permasalahan saja, bukan kepada konteks yang kita bicarakan yaitu warisan. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Dokter kita, Pak Kiai.
3: Cukup, Ustaz.
0: Baik, terima kasih Ustaz Bahmit. Ibu Hana tadi di Agus Salim.
3: Ya, terkait hibah ya. Seseorang pada dasarnya mempunyai kewenangan penuh terhadap hartanya selama dia tidak sedang dalam keadaan sakit yang parah. Dia bisa membelanjakan harta tersebut, bisa mensedekahkan harta tersebut, bahkan secara keseluruhan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan intervensi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat, bahkan walaupun itu adalah anak-anak sendiri. Jadi bila seseorang hendak menghadiahkan, menghibahkan tanahnya kepada ponaannya dan dia dalam keadaan masih sehat, masih bugar, maka saudara-saudaranya tidak boleh merubah-rubah itu. Jangankan saudara, anak sendiri tidak bisa rubah. Dan harta yang sudah dihibahkan tersebut telah berpindah hak kepada orang yang diberikan. Tanah tersebut atau rumah tersebut sudah berpindah kepada ponakan. Nah sekarang, bila ternyata saudara-saudara dari almarhum yang tidak memiliki harta, mereka ini kan tadinya harusnya menjadi ahli waris ya. Hendak menggugat itu tidak bisa, karena harta diberikan pada saat almarhum ini masih hidup, almarhumah masih hidup, dalam keadaan sehat, kecuali dinyatakan bahwasanya dia memberikannya dalam keadaan sudah sakit parah. Nah itu bisa digugat, tapi itu pun yang digugat hanya yang melebihi sepertiga. Jadi sudah seperti wasiat, sedangkan wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Maka yang 2/3 itulah yang bisa digugat, yang sepertiga tetap hak dari orang yang diberikan. Itu kalau yang memberikan hibah tersebut sudah dalam keadaan sakit parah. Tapi kalau dia hanya sakit flu, dia sakit batuk-batuk yang bukan sakit batuk yang parah, bukan sakit batuk karena parah TBC, bukan karena HIV/AIDS, bukan karena, maka itu tidak ada yang bisa menggugat. Dan gugatannya itu dianggap tidak sah. Permasalahannya adalah kalau hibah tersebut belum ada tanda tangan, baru sekedar lisan. Nah ini tentu saja semuanya bisa menggugat, karena oleh negara dianggap belum legal. Tapi kalau semua sudah tanda tangan, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa merubahnya, kecuali ada pengaruh, kecuali ada intervensi yang tidak benar. Seperti itu, Allah alam. Dan itu secara hukum Allah juga tidak boleh kita mengambil hak orang. Itu hak ponaan kita yang sudah diberikan oleh saudara kita, tidak boleh kita gugat. Kalau kita tetap memaksakan mengambil itu, berarti kita mengambil hak orang lain, dan itu dosa. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih.
3: Saya mohon ditentukan, Ustaz.
7: Cukup, Pak Gey.
0: Kita lanjutkan lagi. Ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Baik, kosong. Kita lanjut di WA. Dari Kanune di Kabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf, saya menanya. Seorang suami telah meninggal dunia, tapi dia tidak punya harta apa-apa untuk diwariskan kepada istri dan ketiga anaknya. Anaknya satu laki-laki dan dua perempuan. Namun istrinya punya dua buah rumah dan sebidang tanah. Apakah bisa ketiga anak tersebut mendapat warisan dari ibunya? Dan kalau rumah itu dijual, apakah saudara-saudara dari ibu itu mendapat bagian dari hasil penjualan rumah itu? Baik, terima kasih Ustaz Khairuddin.
7: Ya, jadi karena suaminya yang meninggal dan suaminya tidak memiliki harta, berarti rukun daripada warisan itu kurang, ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa tiga rukunnya, yang pertama ada yang meninggal dunia dulu ya, namanya pewaris. Nah, kalau dalam ilmu faraid, ilmu waris, ya. Kemudian ada namanya ahli waris. Ahli waris itu yang akan diwariskan, ya, baik anak-anak maupun saudara. Kalau tidak ada anak-anak, saudara, ya, seperti itu misalnya. Kemudian yang ketiga, ada harta waris. Nah, ini yang disampaikan tadi oleh Ibu Pak Nune di Kabila, tidak ada suaminya, tidak ada hartanya. Berarti apa yang mau dibagikan? Tidak ada, kan? Nah, tapi diceritakan tadi, istrinya punya dua rumah. Jadi nanti istrinya yang meninggal baru itu dibagikan hartanya. Tidak boleh suaminya yang meninggal, hartanya istrinya yang dibagikan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu menyalahi ketentuan seperti itu. Bahkan kita selalu sampaikan oleh Pak Dokter, Pak Kiai, itu kan ketika terjadi misalnya memiliki harta bersama, itu dibagi dulu. Jadi jangan dicampur adukan, langsung dibagi, padahal di situ ada hartanya yang masih hidup. Nah, itu dibagikan dulu. Disisihkan. Tidak boleh langsung dibagikan. Seperti itu. Nah, nanti kalau ceritanya kanunnya itu meninggal istrinya, itu baru terjadi. Nanti anak-anaknya akan dapat. Ya, karena ada hartanya, ada ahli waris, ada pewaris. Nah, itu terpenuhi. Dia punya rukun. Maka terjadilah namanya waris mewarisi. Nanti kalau hartanya itu berupa dua rumah tadi, nanti diakumulasi berapa harganya rumah itu. Kira-kira berapa dia punya, dihargai rumah itu berapa. Itu nanti akan dibagikan kepada anaknya. Ya. Kalau anaknya tadi, karena tidak disebutkan tadi apakah anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau anaknya laki-laki, tentu saudaranya tidak bisa mendapatkan. Karena terhalang, ya, terhijab. Ada namanya dalam ilmu qaraid atau ilmu warisan itu, namanya dihijab. Dihijab itu artinya dihalangi. Ada dua hal dihalangi. Boleh sebagian, boleh memang tidak dapat sama sekali. Nah, kalau sebagian itu disebut dengan hijab nuqsan, ya. Jadi misalnya suami yang tadinya harus dapat setengah menjadi seperempat. Nah, tetapi ada yang sama sekali tidak bisa mendapatkan. Namanya hijab firman. Misalnya ada anak laki-laki, maka saudara sama sekali tidak bisa mendapatkan. Itu disebut dengan tidak bisa mendapatkan sama sekali, dihalangi karena ada ahli waris yang paling dekat yang menghalangi untuk mendapatkan bagian ahli waris. Nah, jadi begitu gambarannya. Kalau misalnya tadi digambarkan oleh Tanune, kalau misalnya istrinya meninggal, kalau misalnya, ya, tapi kita belum bicara karena tadi yang digambarkan cuma suaminya yang meninggal dan tidak ada hartanya, maka tidak terjadi namanya waris mewaris, karena tidak terpenuhi rukun yang ada. Nah, itu saya kira gambarannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
3: Cukup, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan yang harus saya bacakan, tapi sebelumnya kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi yang membahas tentang ilmu faraid atau harta warisan, yang saat ini masih bersama dengan Ustadz Hairudin dan juga Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Kita langsung di pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Tahir di Pilomonu. Assalamualaikum Ustadz, ada suami istri yang dikaruniai seorang anak dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia. Namun sebelum keduanya meninggal, sang suami pernah selingkuh dengan seorang perempuan dan sempat mendapatkan keturunan. Apakah anak hasil selingkuhan sang ayah ini bisa mendapatkan warisan? Mohon penjelasan Ustaz. Ustaz Bahmid.
2: Selingkuhan ini harus kita perjelas. Apakah berselingkuh dalam arti berzina, ataukah berselingkuh dalam arti nikah secara tidak sah oleh negara, tapi sah secara agama. Kalau ini maksud dia adalah yang pertama, dia berzina lalu setelah itu ada anak, maka anak tersebut tidak punya hak waris. Tapi kalau anak tersebut dilahirkan melalui pernikahan yang sah secara agama, terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, walaupun tidak dicatatkan secara legal oleh negara, oleh KUA, maka anak itu sah. Walaupun tentu dia tidak punya legalitas di mata negara. Secara agama, hukumnya sah. Lalu, kalau dia tidak diberikan, maka orang yang tahu itu adalah anak dari almarhum tentu berdosa kalau tidak memberi. Tentu kalau dia hendak menggugat di pengadilan, dia berat untuk bisa menang. Karena sulit untuk pembuktian. Dia mungkin akan kalah di pengadilan. Tetapi orang yang mengambil hak orang tersebut tentu akan berdosa karena mengambil hak orang lain. Mengambil hak dari salah satu anak dari almarhum. Jadi demikian. Jadi ada dua hukum yang harus kita pilih. Yang pertama hukum keabsahan secara agama. Dan yang kedua legalitas di depan negara. Kedua-duanya tentu kita pingin itu sah. Tapi kalau salah satunya tidak sah, berarti kita menjadikan itu sebagai celah. Kalau misalnya hukum negaranya tidak sah, itu untuk menjadikan celah bagi kita untuk tidak memberi. Yang ini membutuhkan kesadaran dari kita. Karena kita memang dalam posisi kuat di depan negara, kalau kita memang anak yang sah secara negara. Tapi di depan Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya ini semuanya sama. Ini juga mengingatkan kepada kita sekalian yang jangan sampai selingkuh dalam arti berzina ya, karena itu tentu dosa besar. Tapi kalau hendak menikah secara tidak sah, tidak tercatat, ini resikonya. Salah satu resikonya adalah masa depan anak-anak. Mereka kasihan, sulit untuk menggugat di depan pengadilan karena tidak punya legalitas. Maka kalau hendak menikah, menikahlah secara tercatat, secara resmi di depan negara. Allahu'alam. Pak Khairuddin, mohon ditambahkan Ustaz.
3: Cukup Pak Kiai, Masya Allah.
1: Baik, kita lanjut. Om Udin, Pak Guyaman. Ustaz, ada seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan anak angkat yang telah diasuh sejak kecil, dan anak tiri dari istri sebelumnya. Pertanyaannya, apakah keduanya ini berhak menerima warisan menurut faraid? Solusi apa yang ditawarkan syariat bagi mereka? Apa dalil, Ustaz?
3: Ya, jadi kedua yang disampaikan ini sama sekali kalau dalam ilmu waris tidak mendapatkan sama sekali pembagian, ya. Jadi boleh dengan cara yang selalu disampaikan oleh Pak Kiai itu pemberian, ya. Apakah pemberian waktu masih hidup, ya silakan berupa hibah atau hadiah atau apa saja namanya, itu boleh, ya. Tetapi ketika dia masuk dalam kategori warisan, itu sama sekali keduanya ini, baik anak angkat maupun anak tiri, sama sekali tidak bisa mendapatkan bagian. Karena bagian yang telah ditetapkan dalam ilmu waris itu sudah begitu pasti, ya, sehingga duanya itu tidak bisa. Tapi ada dua model, ya, yang selalu disampaikan untuk kita berikan. Apakah pemberian itu kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ketika terjadi pembagi warisan, maka diberikanlah. Bahkan kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk berkata yang baik. Karena tidak mungkin kita sedikit, kita kasih, tapi tetap diberikan semangat dalam pemberian, yaitu kata-kata yang memberikan kenikmatan, seperti itu. Hingga dengan demikian bahwa hukum-hukum dalam ilmu faraid itu sangat jelas sekali tentang siapa yang harus mendapatkan, dan siapa yang tidak mendapatkan. Tetapi dalam ilmu faraid itu tidak kehabisan cara kita untuk bagian orang-orang yang tidak mendapatkan dalam pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk diberikan sekedarnya untuk bagian-bagian orang yang hadir pada waktu itu. Sehingga dengan demikian terjadilah kebaikan-kebaikan bersama untuk mendapatkan. Apalagi ini kalau kita lihat tadi bahasanya Pak Udin, anak angkat yang sudah dipelihara sejak kecil, ya, kemudian anak tiri juga seperti itu tentu saja ada sesuatu yang secara psikologis, ya, itu lebih dekat hal seperti itu. Tapi sekali lagi untuk masalah hukum dalam agama itu tidak, sama sekali tidak bisa diintervensi atau dimasukkan kepada hal-hal dengan perasaan tadi secara psikologi, ya. Jadi itu tetap aturannya yang harus kita pakai dalam ketentuan-ketentuan agama. Inilah bedanya antara ketentuan agama dengan perasaan kita yang kadang-kadang lebih dominan untuk bermain dalam kehidupan ini. Saya kira itu mungkin. Baik. Kita ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Terima kasih, Ustaz. Satu terakhir, ini Ustaz, ada harta yang sudah tiga generasi yang belum dibagi. Sekarang cucu dari kakeknya ini ingin membagi, tetapi cucu yang mengelola harta ini tidak mau. Katanya itu sudah menjadi hak dari orang tua mereka. Sudah tiga kali diadakan musyawarah, tapi mereka tidak mau membagi. Pertanyaannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Mohon penjelasannya. Ustaz Bahmit. Baik, nampaknya Ustaz Amit lagi oke. Ustaz Hairudin mungkin?
3: Ya, jadi memang di dalam Al-Quran itu sudah diberikan isyarat yang kuat, ya, bahwa ketika ada yang meninggal dunia, maka hartanya itu, ya, nanti tentu dalam keadaan waktu mereka sudah tenang, ya, itu diselesaikan dengan ayat mimba diwasiyatin yusibiha audain. Itu seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa ketika orang sudah meninggal dunia, maka seolah-olah, ya, hartanya itu langsung diambil alih oleh pemilik harta hakiki. Siapa itu dia? Ialah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membagikan harta itu kepada orang-orang yang berhak yang ditunjuk oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, dengan demikian tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu kalau kita mengikuti rujukan aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Tapi kalaupun ini terjadi, maka sang cucu tadi harus memahami tentang posisi agama, bagaimana ilmu faraid membagikan harta daripada yang sudah tertinggal. Ya, jadi kalau kita misalnya dalam ilmu faraid itu ada namanya munasahat, ya. Munasahat itu artinya pembagian harta warisan yang tertunda, yang belum dibagikan, sementara sudah beberapa yang meninggal dunia. Nah, itu seperti itu. Jadi kita urut-urutkan siapa yang pemilik harta dulu. Kemudian setelah itu siapa yang meninggal. Apa yang ditinggalkan. Hartanya berapa. Anaknya berapa. Itu diurut-urutkan seperti itu. Kemudian siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan hartanya. Tapi karena dia sudah meninggal. Maka hartanya itu disisihkan untuk hartanya dan dibagikan kepada ahli warisnya lagi. Nah itulah berurut-urut terus sampai pada konsep cucu tadi, ya, kalau cucu tadi. Dengan demikian akan didapatkan perhitungan-perhitungan yang akurat untuk membagikan harta warisannya, karena memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran ketetapan-ketetapan angka yang begitu sangat jelas. Baik saya katakan tadi 1/2 sampai 2/3 itu sudah ditetapkan dengan baik. Sehingga dengan demikian tidak boleh kita keluar dari situ kalau kita memahami tentang ilmu faraid itu. Sehingga dengan demikian Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-hikul faraid, maka bagikanlah harta warisan itu kepada yang memiliki, yaitu bi ahliha, kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Fama bakiya fahuwa li aula rajulin zakat. Jadi barang siapa yang mendapatkan sisa daripada harta warisan, maka bagian laki-laki lah yang akan menghabiskan, yaitu disebut dengan ashabah tadi, ya. Baik. Jadi begitu ketentuan-ketentuan. Kira-kira begitu, ya, mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Baik. Terima kasih.
2: Cukup Ustaz, cukup.
1: Terima kasih Ustaz, karena waktu juga masih ada beberapa pertanyaan, nanti akan dibaca pada pekan depan. Ustaz Mahmud untuk bisa menutup kebersamaan obrolan kita di pagi hari ini.
2: Ya, kami ucapkan terima kasih pada guru kita bersama Ustaz Khairuddin, kepada host kita Pak Yahya, Pak Imran, ya?
1: Ya.
2: Pak Imran. Lalu setelah seluruh kru, para penanya, para pendengar, semoga Allah memberikan kebaikan dunia akhirat kepada kita. Amin. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur mendorong bagaimana upayakan di Provinsi Gorontalo terjadi peremajaan. Alhamdulillah kemarin kita dapat support dari pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi 10.000 hektar itu ya, untuk bantuan bibit ke Provinsi Gorontalo.
2: Dalam kondisi yang krisis air bersih saat ini, ketika ada distribusi air yang kami sampaikan dari pemerintah daerah agar dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar bisa menghemat air bersih, karena musim kemarau ini kita belum bisa memprediksi akan sampai kapan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denis Pokings.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah ini agar dapat menyikapi kondisi musim kemarau yang berkepanjangan yang masih terjadi selama ini. Warga diimbau untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Jamie Igirisa, Sekretaris BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, mengatakan dalam kondisi krisis air bersih di musim kemarau seperti ini agar dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya keberadaan air bersih tersebut. Upaya tersebut penting dilakukan mengingat kondisi musim kemarau yang terjadi di Provinsi Gorontalo tidak dapat diprediksi. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas membakar dalam bentuk sampah maupun lahan, serta hutan khususnya membuka lahan baru.
1: Atas nama pemerintah daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sangat mengharapkan agar dalam kondisi yang krisis air bersih saat ini, ketika ada distribusi air yang kami sampaikan dari pemerintah daerah, agar dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, agar bisa menghemat air bersih, karena musim kemarau ini kita belum bisa memprediksi akan sampai kapan. Terkait dengan karhutla, sangat dihimbau jangan sembarangan membakar, baik membakar sampah, terutama membakar lahan, dalam rangka untuk pembukaan lahan baru, karena sudah dilarang untuk membuka lahan baru dengan cara membakar.
0: Sekretaris BPBD Gorontalo Utara menambahkan pemerintah daerah melarang keras adanya pembukaan lahan baru dilakukan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pengembangan komoditas kelapa tidak hanya dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga melalui permajaan tanaman dan penguatan hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi petani. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis karena produksinya cukup besar dan perkebunannya tersebar di seluruh kabupaten. Menurutnya, nilai ekonomi kelapa tidak hanya berasal dari buah yang dijual dalam bentuk segar. Hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari daging buah, air, tempurung, sabut, hingga batang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pengembangan berbagai produk turunan kelapa, sehingga hasil perkebunan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Namun Ramdan menyebut pengembangan kelapa di Gorontalo masih menghadapi sejumlah persoalan mulai dari sektor hulu hingga pemasaran.
2: Ya memang, jadi kalau misalnya tentang ke depan untuk pengembangan kelapa di Gorontalo, pertama adalah kita kan lihat kelapa istilahnya sudah tua-tua gitu. Jadi mungkin sudah dulu ditanam dan tidak ada permajaan. Karena itu pemerintah, Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, mendorong bagaimana upayakan di Provinsi Gorontalo terjadi permajaan. Alhamdulillah kemarin kita dapat support dari pemerintah pusat atas upaya Pak Gubernur dengan Ibu Wagub untuk mendapatkan alokasi 10.000 hektar itu ya, untuk bantuan bibit kelapa Provinsi Gorontalo. Dan hari ini sudah mulai ada penyaluran sekitar 600 hektar di beberapa daerah, dan untuk mulai sampai dengan bulan November ini sudah akan penyaluran keseluruhan daripada 10.000 hektar. Artinya bahwa itu upaya pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana untuk melakukan permajaan terhadap kelapa yang ada di Gorontalo.
0: Ramdan menjelaskan hilirisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan kelapa. Dengan mendorong hasil perkebunan masuk ke proses pengolahan dan menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Penguatan rantai tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani di Gorontalo. Memperingati Hari Guru Nasional, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan.
3: Guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Gorontalo didorong memanfaatkan program penghargaan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional HGN tahun 2026. Program ini disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai ruang untuk mengapresiasi dedikasi, inovasi, dan praktik baik di lingkungan pendidikan. Sosialisasi penghargaan tersebut terus dilakukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamsah Hipi, kepada RRI mengatakan, terdapat 10 tema yang dapat dipilih oleh guru dan tenaga kependidikan dalam program penghargaan tersebut. Sejumlah tema diantaranya berkaitan dengan pembelajaran mendalam, PMK coding, dan bahasa isyarat. Ia menjelaskan, salah satu kategori yang diberikan adalah apresiasi dedikatif. Kategori ini khusus ditujukan bagi guru atau tenaga kependidikan yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan memiliki pengalaman maupun praktik baik yang dapat dibagikan.
4: Guru-guru yang berprestasi dengan dua kategori, yaitu apresiasi transformatif, kemudian apresiasi didikatif, kemudian anugerah guru. Di apresiasi transformatif ini khusus untuk guru dan tenaga kependidikan yang punya praktik baik. Ya, jadi kita ada 10 tema. 10 temanya yang pertama adalah pembelajaran mendalam, ada PMK coding, kemudian ada pendidikan inklusif yang di situ ada bahasa isyarat, kemudian ada pembelajaran STEAM, kemudian ada 7 kebiasaan manusia hebat, kemudian kita ada bimbingan konseling dan sebagainya. Dari 10 tema itu guru memilih satu tema yang untuk diikutkan lomba. Dan kemudian untuk didikatif itu guru-guru yang punya pengalaman kerja 10 tahun yang mereka bisa berbagi praktik baik di lapangan, itu bisa diusulkan untuk masuk di guru transformatif didikatif. Kemudian untuk tenaga pendidikan juga sama, ada tenaga pendidikan transformatif dan tenaga pendidikan didikatif. Kemudian untuk penghargaan anugerah guru, ini khusus untuk guru yang penyandang disabilitas. Nah ini baru, guru yang cacat atau cacat permanen atau cacat sudah 6 bulan, mereka bisa ikut lomba ini, diusulkan oleh masyarakat, diusulkan oleh dinas pendidikan, dan diusulkan oleh UPT.
3: Penghargaan tersebut menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam memberikan apresiasi terhadap kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Program itu sekaligus diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi yang mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap informasi mengenai penghargaan HGN tahun 2026

0: Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dengan mendatangi masyarakat secara langsung, terutama warga yang mengalami kendala untuk mengakses layanan perekaman di kantor di Dukcapil. Perekaman KTP elektronik menjadi perhatian karena dokumen kependudukan tersebut dibutuhkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dan layanan publik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus Rahman, mengatakan layanan jemput bola menjadi salah satu upaya pendekatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Menurutnya, pola pelayanan tersebut memungkinkan petugas mendatangi lokasi masyarakat yang membutuhkan layanan. Cara ini sekaligus menjadi upaya untuk mengurangi hambatan jarak dan waktu dalam proses perekaman.
1: Jadi kami tetap berjalan ya untuk mencapai target. Sekarang itu target nasional itu 99,40% harus penduduk di satu daerah itu secara nasional itu punya KTPL. Kalau di kita sekarang itu kan sudah di angka 99, masih ada sekitar data terakhir itu ada kurang lebih 200-an kita yang belum merekam ya, yang kita belum merekam itu. Karena tiap hari itu penduduk itu dia bertambah 17 tahun, jadi hari ini ada juga yang harus rekam, ada harus juga cetak KTP begitu. Jadi dia pertambahan-pertambahan ini yang memicu juga kita harus tetap melakukan perekaman dan pencetakan. Dan kita intens lewat petugas registrasi desa yang ada di desa masing-masing itu berkomunikasi dengan kami, kemudian mereka buat untuk jadwal. Nah, kita juga komunikasi. Jadi kita tetap intens untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTPL.
0: Oktavianus menjelaskan percepatan perekaman tidak hanya bergantung pada pelayanan di kantor. Proaktif mendatangi masyarakat menjadi bagian penting agar warga yang belum melakukan perekaman dapat segera mendapatkan layanan. Dalam pelaksanaan di Dukcapil juga dapat menyasar wilayah maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung. Petugas menyesuaikan pelaksanaan layanan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo berkomitmen akan terus mendata dan membimbing calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Pembimbingan dan pendataan bagi calon pengantin sudah menjadi tugas Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, khususnya para penghulu dan penyuluh. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo terus memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pembimbingan bagi calon pengantin. Untuk meningkatkan layanan pembimbingan terhadap calon pasangan suami istri tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara penyuluh dan penghulu. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, mengemukakan pihaknya telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam menyikapi pendataan terhadap pasangan suami istri yang mengikuti pembimbingan. Bahkan diperkirakan hingga bulan Agustus 2026 kemarin, data perkawinan yang memenuhi kriteria dan masuk pada pencatatan serta memiliki buku maupun akte nikah tersebut sebanyak 1.000 orang. Kemenag Kabupaten Gorontalo berkomitmen akan terus meningkatkan pembimbingan dan perkawinan yang berlangsung di daerah ini.
4: Untuk bimbingan calon pengantin ini memang merupakan tugas yang pertama oleh penghulu dan yang kedua juga merupakan salah satu tugas pembimbingan bagi penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi mereka saling berkolaborasi ketika misalnya ada calon pengantin yang datang mendaftar, karena memang kewajiban kita melakukan pembimbingan, maka kolaborasi antara penghulu dan penyuluh untuk melaksanakan pembimbingan itu.
3: Irfan mengakui pembimbingan calon pengantin tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab penghulu dan penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten Gorontalo. Untuk itu diperlukan koordinasi yang intens antara penghulu dan penyuluh yang diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo.
0: Pendengar, mengakhir warta pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rusti Aneta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar, rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya, Rusdi Aneta. Pendengar, laporan kita awali dari Raihan Gatau. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah

0: keterbatasan sumber air.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya Desa Bongo Hulawa, Kecamatan Bongo Meme yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi Gorontalo kemudian menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah tersebut. Penyaluran dilakukan sebagai langkah untuk membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan sumber air. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah lain agar penanganan kebutuhan air dapat dilakukan secara lebih efektif.
2: Jadi tong air itu yang paling pokok. Kemudian hari ini kita drop air. Sebab kalau kita drop air hari-hari tidak efisien, harus pakai pompa. Ini nanti setiap desa kita datangi. Insya Allah. Tapi desa-desa yang memang sudah tidak memiliki air, nah air sekarang makin hari makin kurang. Ya. Maka kalau ada dropping air,
1: ya. Kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi sumber air yang semakin terbatas. Bantuan yang disalurkan pemerintah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Desa Bongo Hulawa.
3: Yang pasti kami atas nama pemerintah dan masyarakat banyak-banyak terima kasih. Memang kami sangat mengharapkan. Alhamdulillah Desa Bongo Hulawa itu dari pagi, itu dari kabupaten maupun provinsi itu sudah melayani dusun-dusun yang lain, Pak. Alhamdulillah kami atas nama pemerintah. Terima kasih.
1: Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Pemerintah juga diharapkan terus memastikan ketersediaan air bagi desa-desa yang mengalami kekurangan air.
0: Seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Gorontalo harus memiliki legalitas resmi. Legalitas UMKM ini sangat penting dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas sekaligus akan mempermudah dalam mengakses program pengembangan usaha. Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Gorontalo menargetkan seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Gorontalo memiliki legalitas usaha dan berbadan hukum. Ketua Kadin Kota Gorontalo Andi Rahmatila menyatakan legalitas ini salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas UMKM dan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai program pengembangan usaha. Andi mengungkapkan saat ini masih terdapat pelaku UMKM di Kota Gorontalo yang menjalankan usaha tanpa memiliki legalitas yang lengkap. Kondisi tersebut akan diperhadapkan kendala ketika pelaku usaha ingin mengembangkan bisnis dalam mengakses pembiayaan maupun mengikuti program kerjasama.
4: Target saya itu ke pelaku usaha dan UMKM. Nah, jadi banyak para pelaku usaha dan UMKM itu ternyata belum berbadan hukum. Ya, masih banyak yang istilahnya underground. Nah, jadi insya Allah ke depan saya ingin seluruh pelaku usaha, UMKM khususnya di Kota Gorontalo itu semua punya badan hukum. Nanti insya Allah akan berkolaborasi dengan pemerintah kota. Ini adalah amanah dan tanggung jawab yang sangat besar bagi saya sendiri sebagai ketua. Jadi memang saya benar-benar harus menjaga nama baik serta marwah Kadin Indonesia yang dititipkan ke saya sebagai ketua. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya saya sebagai ketua itu bisa membuat Kadin sendiri itu naik kelas. Dari yang tidak dikenal akhirnya dikenal. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik.
0: Ia menjelaskan Kadin Kota Gorontalo akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk memahami pentingnya legalitas serta tahapan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi usaha. Menurutnya, pembenahan legalitas tidak hanya bertujuan memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan usaha. UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, maka penguatan sektor UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas, akses permodalan, pemasaran produk termasuk legalitas usaha. Budi Riawan melaporkan. Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Gorontalo mendorong jajaran ASN mendukung penyebar luasan informasi positif mengenai program serta kinerja.
5: Jajaran Kementerian HAM Gorontalo didorong aktif memperluas penyebar luasan informasi positif mengenai program dan kinerja. Dorongan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, kemarin. Ia meminta ASN Kemenham turut mendukung publikasi melalui kanal media sosial resmi kementerian. Partisipasi pegawai dalam mengikuti dan mendukung konten resmi dapat membantu memperluas jangkauan informasi kegiatan kementerian kepada masyarakat. Ia menilai penyebarluasan informasi melalui media sosial menjadi salah satu cara untuk memperlihatkan kinerja dan eksistensi Kementerian Hak Asasi Manusia kepada publik.
6: Lagi terkait dengan penyebaran informasi, itu sudah diadakan pertemuan lalu melalui Zoom meeting. Sekiranya kita masing-masing orang bisa menyukai postingan dari kementerian. Saya lihat di postingan kementerian itu hanya beberapa orang. Dari kita sudah sekitar mungkin 2.000 ya pegawai di Kementerian HAM. Sehingga ini mungkin salah satu cara kita mengglorifikasikan kegiatan kita, yaitu dengan adanya pemenuhan informasi di medsos. Dan ini perlu kita wajib dukung, kan tidak perlu bersusah payah.
5: Selain mendorong dukungan terhadap publikasi resmi, Kementerian HAM Gorontalo juga mengingatkan jajaran agar menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing di lingkungan kerja. Selain itu, aktivitas komunikasi publik perlu disertai pemahaman terhadap kode etik ASN agar penyampaian informasi tetap bijak dan bertanggung jawab. Taufik Usman melaporkan.
0: Dukcapil Kabupaten Pohuwato terus mendorong aktivasi dan penerapan identitas kependudukan digital dalam layanan publik. Pemberlakuan identitas kependudukan digital IKD oleh lembaga dan instansi pemerintah termasuk badan usaha dalam pemberian layanan publik dinilai sangat penting. Selain semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan, penggunaan IKD juga menjadi salah satu solusi atas keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan ribbon dan blanko KTP setiap tahunnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Supratman Nento mengatakan, pihaknya saat ini mulai mendorong organisasi perangkat daerah hingga perbankan untuk menjadikan IKD sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan layanan publik. Di samping itu, Dukcapil Pohuwato juga terus mendorong aparatur sipil negara hingga anggota DPRD untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penerapan IKD sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan identitas kependudukan secara digital.
7: Seluruh lembaga itu sudah harus memperlakukan IKD. Kalau kita sudah menggunakan KTP digital, otomatis apa yang selama ini dipermasalahkan itu dengan apa efisiensi kurangnya ribbon, kurangnya kartu dan seterusnya itu akan tertangani. Kalau saya sekarang sementara menurunkan tim, saya turun di seluruh OPD, hampir 5.000 pegawai itu sudah harus IKD. Saya mulai dari pegawai dulu, dan sudah kami juga menyurat di beberapa lembaga sama dengan Bank Sulut dan seterusnya sudah bisa memperlakukan IKD.
0: Supratman juga mengimbau masyarakat segera melakukan aktivasi IKD melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Pohuwato. Semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivasi IKD, persoalan cetak ulang KTP, kebocoran data pribadi, hingga persediaan ribbon dan blanko IKTP dapat semakin terminimalisir. Penanganan krisis air bersih dan karhutlah di Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan berdasarkan pada surat keputusan SK Bupati Gorontalo Utara terkait tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutlah. Hendra Lauf menurunkan laporannya.
8: Selama musim kemarau berkepanjangan terjadi, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih rumah warga yang terdampak. Penyaluran air bersih tersebut menjadi tugas semua komponen termasuk di dalamnya pemerintah daerah yang senantiasa berupaya menindaklanjuti laporan permintaan air bersih oleh pemerintah desa. Menurut Sekretaris BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Jemi Igirisa, distribusi air bersih yang dilakukan terhadap masyarakat yang berdampak musim kemarau ini telah sesuai dengan surat keputusan SK pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, berkaitan dengan tanggap darurat bencana kekeringan dan karhutlah. Menyikapi hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gorontalo Utara melalui tim reaksi cepat setiap harinya menerima laporan terjadinya krisis air bersih di masing-masing desa.
9: Terkait dengan penanganan bencana kekeringan dan karhutla, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026, berdasarkan SK tanggap darurat bencana kekeringan yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati, maka kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui tim reaksi cepat atau PRC kami itu dalam setiap hari kami itu menerima permintaan permohonan bantuan air bersih dari desa-desa seluruh kecamatan se-Kabupaten Gorontalo Utara.
8: Jemi Girisa menambahkan laporan permintaan air bersih ini di tingkat kecamatan maupun desa terus mengalami peningkatan seiring dengan musim kemarau yang masih terjadi hingga saat ini. terkait dengan mengantisipasi pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan, apalagi saat membuka lahan baru.
0: Kerjasama dan kolaborasi bersama media terus diperkuat kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo melalui kegiatan media gathering. Laporan Desriansa Mahmud.
10: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan media melalui kegiatan media gathering yang digelar di Mana Cafe pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi imigrasi Gorontalo untuk menyampaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menerima saran serta masukan dari media. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo Joshua Pahala Martua mengatakan media memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi pelayanan publik. Joshua mengatakan imigrasi Gorontalo membutuhkan dukungan dan partisipasi media untuk menyampaikan kinerja kepada masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
11: Ya, jadi memang media gathering ini adalah kegiatan di mana kita kembali berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan para pihak media, di mana kita ketahui bersama bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh media untuk apa? Untuk mempublikasikan bagaimana kinerja kami, bagaimana kegiatan kami, apakah sudah bisa melakukan pelayanan terbaik kepada publik, seperti itu. Di samping itu juga kami mengharapkan adanya saran dan masukan terhadap kinerja kami selama ini, apakah memang ada yang perlu diperbaharui, apakah ada yang perlu dimaksimalkan. Dalam acara ini adalah salah satu bentuk kami untuk melakukan perbaikan pelayanan terbaik pada masyarakat, pelayanan publik, seperti itu.
10: Ia juga mengapresiasi sejumlah masukan yang disampaikan media dalam kegiatan tersebut, termasuk terkait koordinasi dengan instansi terkait. Masukan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Joshua berharap sinergi antara imigrasi dan media dapat terus terjalin dalam mendukung pelayanan publik di Gorontalo.
0: Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau KORKI Gorontalo terus mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah karate yang dijadwalkan Oktober mendatang. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Persiapan kejuaraan daerah karate KORKI Gorontalo 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Oktober mendatang. Panitia mulai memastikan berbagai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan. Rapat persiapan juga telah dilakukan untuk membahas teknis pelaksanaan kejuaraan. Koordinasi masih akan dilanjutkan hingga seluruh rangkaian kegiatan benar-benar siap. Kejurda karate ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026 nanti. Ketua Panitia Kejurda Karate KORKI Gorontalo Adam Dumbi mengatakan, kejuaraan ini menargetkan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan mencapai lebih dari 200 hingga 300 orang.
12: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober dan kami memang sudah beberapa kali melaksanakan rapat persiapan masih soal hari Minggu sore akan rapat untuk mantap pelaksanaan kegiatan tersebut. Memang kami untuk kegiatan karate ini kejuaraan kan itu lebih 200 sampai 300.
1: Kejurda ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para karateka di Gorontalo. Pertandingan juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat perkembangan kemampuan atlet dari hasil pembinaan selama ini. Kehadiran peserta dalam jumlah besar akan memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan pekan lalu. Saya Rusdianeta mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Pokingis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 6:40 waktu Indonesia Tengah. Kami update informasi cuaca hari ini ya. September 27 September 2026 hari Minggu. Untuk perkiraan cuaca oleh Riri Artia Febriani. Tapi setelah lagu ya, kami putarkan lagu dulu ya, biar makin semangat dulu. Ada dari Once, Kau dan Aku. Tetap bersama kami.

0: UFO cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 27 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Demikian info cuaca. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
6: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
7: Itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
6: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
8: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 1515, Kota Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untukannya masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, masih bersama saya Dennis Boking. Pagi hari ini kita update informasi untuk Anda dari rri.co.id pendengar, di mana warga binaan Lapas Bualemo dapat pelatihan penjemah makanan ya. Di kegiatan yang menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian ini diikuti 10 orang warga binaan yang bertugas sebagai tamping dapur serta 2 petugas dapur. Nah, kegiatan ini juga dibuka Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Bualemo Arfan Adam, dan dihadiri Kepala Subseksi Perawatan. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo juga hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini juga memberikan pembekalan kepada peserta mengenai tata cara menyiapkan pengolah hingga menyajikan makanan secara baik, higienis, dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Materi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan dapur, kebersihan peralatan, pengolahan bahan makanan, serta keamanan pangan dalam setiap proses pengolahan makanan, di mana juga pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan warga binaan maupun petugas yang terlibat dalam pengolahan dapur. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke new entry dulu ya. Ada lagu dari Bernadia, kita harus buat menyenangkan untuk weekend kali ini.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

go.co.id Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo ini bersinergi dengan tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo ini melaksanakan kegiatan edukasi atau kampanye pola konsumsi beragam di mana terkait dengan bergizi seimbang dan juga pasti aman tahun anggaran 2026 di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini pendengar menyasar tim penggerak PKK, kader kesehatan serta aparat desa atau kelurahan yang dilaksanakan secara bertahap pada 21, 22, 24, 25, 28 dan 29 September 2026 di wilayah Kecamatan Limboto dan Tibawa. Dan edukasi ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan, di mana pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini masuk dalam kategori sedang yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan yang sudah cukup baik dan seimbang, namun masih membutuhkan peningkatan keragaman untuk mencapai skor ideal 100. Updatean informasi dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Lubang buaya, 309 hari sebelum tragedi berdarah ini menjadi medium menjaga ingatan kolektif tentang tragedi 1965. Melalui karya ini, sutradara Hanung Bramantyo ini berupaya menghadirkan kembali peristiwa sejarah kepada generasi muda Indonesia, di mana peristiwa G30 SPKI ini tidak boleh hilang dari ingatan kolektif masyarakat, terutama anak-anak muda. Dan film ini, pendengar, bisa jadi cara supaya anak-anak muda ini masih mengingat sebagai sebuah tragedi. Dan Hanung mengatakan, pendengar, film ini merupakan bagian dari rangkaian film personal yang lahir dari kegelisahannya. Ia mengembangkan proyek ini melalui proses riset terhadap konteks sejarah yang melatar belakangi cerita film, di mana, pendengar, pilihan genre horor menjadi pertimbangan tersendiri ketika mengangkat kisah yang berkaitan dengan tragedi 1965. Ia mempertimbangkan respon penonton terhadap cara film ini menyampaikan peristiwa sejarah. Kami update informasi dari rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan jangan kemana-mana juga, kami akan update informasi untuk Anda pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosinya di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ini untuk Anda yang sedang mengalami batuk pilek saat musim pancaroba, ada 5 minuman yang bisa dicoba ya, air hangat dengan madu terus tambah lemon. Nah, ini mengandung vitamin C yang mengandung daya tahan tubuh ya. Minuman ini juga memberi efek menenangkan bagi tubuh. Namun, madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia kurang dari 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme. Jahe hangat, nah ini juga bisa ya, punya khasiat anti radang, anti tusif, serta membantu mencairkan dahak. Susu kunyit, minuman herbal yang dikenal dalam pengobatan tradisional India, ini memadukan susu dan dicampur dengan kunyit. Dalam penyajiannya, susu kunyit ini bisa ditambahkan kayu manis, kapulaga, terus jahe untuk memperkaya cita rasa. Ada juga teh peppermint, ada yogurt ya. Bisa Anda cek informasinya di rri.co.id. Tetap terus bersama kami, kita akan update informasi untuk Anda pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.